Kehidupan orang percaya meskipun keadaan yang mereka lihat di sekitar mereka tidak pasti dan mencemaskan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan apa arti menderita bagi Kristus. Lalu mengapa menderita bagi Kristus itu disebut sebagai suatu berkat? Karena banyak orang berpikir bagaimana mungkin menderita itu bisa menjadi suatu berkat. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are glad you tuned in to listen to this program.
1: Kami senang Anda bergabung dalam program ini.
0: In the past few messages,
1: dalam pelajaran yang lalu,
0: we have been seeing how Peter is counting God's blessings for us.
1: Kita telah melihat bagaimana Petrus menghitung berkat-berkat Allah bagi kita.
0: There are 7 of them.
1: Semuanya berjumlah 7.
0: In 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2,
1: dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2,
0: we see the first blessing is the blessing of God's call and election to salvation.
1: Kita melihat berkat pertama adalah berkat dari panggilan Allah dan pemilihan kepada keselamatan.
0: In verse 3, the second blessing is the blessing of the new birth.
1: Dalam ayat 3, berkat kedua adalah berkat dari kelahiran baru.
0: In verse 3 also, the third is the blessing of a living hope.
1: Juga dalam ayat 3 adalah berkat kehidupan yang penuh dengan pengharapan.
0: In verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance.
1: Dalam ayat 4, berkat keempat adalah berkat warisan.
0: In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security.
1: Dalam ayat 5, berkat kelima adalah berkat perlindungan dan keamanan Allah.
0: In verses 6 to 9,
1: dalam ayat 6 sampai 9,
0: we see the sixth blessing, and this is the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: Kita melihat berkat keenam dan itulah berkat menderita bagi Kristus.
0: And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace.
1: Dan berkat ketujuh ditemukan dalam ayat 10 sampai 12, yaitu berkat kasih karunia.
0: We already looked at 5 of these blessings.
1: Kita telah melihat kelima berkat-berkat tadi.
0: Now let's look at the sixth blessing.
1: Sekarang mari kita lihat pada berkat yang keenam.
0: We have the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: Kita memiliki berkat menderita bagi Kristus.
0: If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1.
1: Mari kita membuka Alkitab pada 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9.
0: There is a lot of confusion regarding this whole issue of suffering.
1: Ada banyak kebingungan mengenai masalah penderitaan ini.
0: People have all kinds of ideas about suffering.
1: Orang-orang memiliki ide-ide atau pikiran di kepala mereka mengenai penderitaan.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan.
0: The reason there is confusion about the whole issue of suffering.
1: Alasan mengapa ada kebingungan tentang masalah penderitaan.
0: Because many people want to pick and choose verses from the scripture as if they were choosing food from a buffet table.
1: Adalah karena banyak orang yang ingin mengambil dan memilih ayat-ayat Alkitab seolah-olah mereka sedang memilih makanan dari meja makanan.
0: And you hear someone say, I like this verse, but I don't like this one.
1: Apakah Anda pernah mendengar seorang berkata, aku tidak suka ayat ini, tapi aku suka ayat itu.
0: And they end up with confusion.
1: Dan akhirnya mereka menjadi bingung.
0: You have to look at the whole scripture.
1: Anda harus melihat kepada keseluruhan Alkitab.
0: You cannot just look at it in bits and pieces.
1: Anda tidak bisa hanya melihatnya sepotong-sepotong.
0: But you must look at the whole of the Bible.
1: Kita, Anda dan saya harus melihat pada keseluruhan Alkitab.
0: There are some people who see every affliction in life as suffering for Christ.
1: Ada sebagian orang yang melihat setiap kemalangan dalam hidup dianggap sebagai penderitaan karena Kristus.
0: These people mention everything from the ridiculous to the sublime.
1: Orang-orang ini menyebutkan segala hal mulai dari ejekan sampai pada hal-hal yang bersifat mulia adalah penderitaan bagi Kristus.
0: They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ.
1: Mereka akan berkata, jika Anda mengalami bannya gembos, itulah penderitaan bagi Kristus.
0: Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ.
1: Yang lain menyertakan hal-hal yang serius, seperti kehilangan seseorang yang dikasihi sebagai penderitaan bagi Kristus.
0: Some people see everything as suffering for Christ.
1: Sebagian orang melihat semua hal sebagai penderitaan bagi Kristus.
0: But that's wrong.
1: Hal itu keliru.
0: There are different types of suffering in the world.
1: Ada jenis-jenis penderitaan yang berbeda di dalam dunia ini.
0: There are sufferings that are result of sin.
1: Ada penderitaan sebagai akibat dosa.
0: There are sufferings that are result of Satan's attack.
1: Ada penderitaan yang disebabkan oleh serangan setan.
0: There are sufferings that are the result of other people's stupidity.
1: Ada penderitaan yang disebabkan dari atau oleh kebodohan orang lain.
0: There is suffering just because we live in this fallen, sinful world.
1: Ada penderitaan yang terjadi hanya karena kita hidup dalam dunia yang berdosa yang sudah jatuh ini.
0: There are all kinds of sufferings.
1: Ada bermacam-macam penderitaan.
0: Now these are all real sufferings and I'm not minimizing them.
1: Ini adalah semua penderitaan yang nyata dan saya tidak memperkecilnya.
0: But none of these are meant here in 1 Peter.
1: Tetapi tidak satu pun dari penderitaan-penderitaan yang tadi itu ada yang dimaksudkan dalam 1 Petrus.
0: Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ.
1: Petrus sebetulnya sedang menjelaskan mengenai penderitaan yang terjadi karena menjadi pengikut Yesus.
0: If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ,
1: jika Anda kehilangan pekerjaan Anda karena Anda adalah pengikut Yesus,
0: then you are suffering for Christ.
1: Itu berarti Anda sedang menderita bagi Kristus.
0: If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ,
1: jika Anda dilewatkan begitu saja untuk kenaikan jabatan dalam pekerjaan Anda hanya karena Anda adalah pengikut Kristus,
0: then you are suffering for Christ.
1: Maka itu artinya Anda sedang menderita bagi Kristus.
0: But if you lose your job because you are lazy or incompetent,
1: tetapi jika Anda kehilangan pekerjaan Anda karena Anda malas dan tidak layak, tidak kompeten,
0: that is not suffering for Christ.
1: Itu bukanlah penderitaan karena Kristus.
0: If they drag your reputation through the mud because you are a follower of Jesus Christ,
1: jika mereka menyeret reputasi Anda ke dalam lumpur karena Anda adalah pengikut Kristus,
0: that is a suffering for Christ.
1: Itu adalah penderitaan bagi Kristus karena Kristus.
0: He will bless you for that.
1: Dan Ia akan memberkati Anda karena itu.
0: My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt.
1: Saudara pendengar, Petrus tidak berkata bahwa penderitaan tidak menyakitkan.
0: Will you listen to me very carefully, please?
1: Maukah Anda mendengarkan dengan seksama?
0: What Peter is saying is this.
1: Apa yang Petrus katakan di sini?
0: When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ.
1: Ketika Anda diizinkan untuk melewati penderitaan yang tertuju khusus kepada Anda karena komitmen Anda yang teguh kepada Kristus.
0: When you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to His Word.
1: Ketika Anda diizinkan untuk melewati penderitaan karena komitmen Anda yang teguh itu kepada Firman-Nya.
0: Then God will use that suffering to bless your life.
1: Maka Allah akan memakai penderitaan itu untuk memberkati kehidupan Anda.
0: God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise.
1: Allah akan memakai penderitaan untuk memberkati Anda sehingga Anda tidak akan pernah mengerti hal yang sebaliknya.
0: God will use that suffering to refine your life as precious metal.
1: Allah akan memakai penderitaan tersebut untuk membakar kehidupan Anda seperti logam mulia.
0: God will use that suffering to bring you closer to Him in a way you never thought possible.
1: Allah akan memakai penderitaan tersebut untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya sehingga Anda tidak pernah berpikir apakah mungkin.
0: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
1: Allah akan memakai penderitaan tersebut untuk memberkati Anda sehingga membuat pikiran manusia terkejut.
0: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
1: Petrus pasti berpikir mengapa ia gagal untuk percaya dalam Tuhan Yesus.
0: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
1: Petrus ingat bagaimana ia menyangkal Yesus ketimbang berdiri bersama dia.
0: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
1: Petrus sebelum kebangkitan Yesus takut pada penderitaan.
0: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
1: Petrus sebelum kebangkitan dia tidak bisa mengambil penderitaan bagi Yesus.
0: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
1: Dan itulah sebabnya Petrus menyangkal Yesus dan menolak setiap pengetahuan tentang dia.
0: The Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
1: Tetapi Petrus setelah kebangkitan diberikan banyak kesempatan untuk menderita dan sangat menyakitkan karena Kristus.
0: And he did.
1: Dan ia menerimanya, melakukannya.
0: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
1: Sesungguhnya tradisi mengatakan bahwa ia disalibkan dengan kepala terbalik karena Kristus.
0: That is something that very few of us have ever experienced.
1: Hal itu adalah sesuatu yang sangat sedikit terjadi di antara kita yang pernah kita alami.
0: And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing.
1: Dan bila saatnya tiba, kita akan sanggup menghitungnya sebagai berkat.
0: Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited.
1: Petrus berkata, saat-saat penderitaan tersebut sangat pendek dan tidak terbatas.
0: Those times are not forever.
1: Saat-saat itu bukan untuk selamanya.
0: But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure.
1: Tetapi di tengah masa itu, Anda akan mengalami pengalaman sukacita yang melampaui batas.
0: Now let's recount the blessings.
1: Nah, mari kita hitung kembali berkat-berkat itu.
0: Count your blessing of election.
1: Hitunglah berkat pemilihan Anda.
0: Count your blessing of the new birth.
1: Hitunglah berkat kelahiran baru Anda.
0: Count your blessing of the living hope.
1: Hitunglah berkat kehidupan Anda yang penuh dengan pengharapan itu.
0: Count your blessing of the inheritance.
1: Hitunglah berkat warisan Anda.
0: Count your blessing of God's security and protection.
1: Hitunglah berkat keamanan dan perlindungan Allah.
0: Count your blessing when you suffer for Christ.
1: Hitunglah berkat ketika Anda menderita bagi Kristus.
0: Finally,
1: akhirnya,
0: count your blessing of the grace of God.
1: Hitunglah berkat dari Allah, yaitu anugerah Allah.
0: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
1: Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
0: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
1: Mungkin tidak ada hal yang membuat saya meluap-luap lebih daripada ketika saya merenungkan kasih karunia Allah ini.
0: It is grace that is totally unmerited favor.
1: Itu adalah kasih karunia yang benar-benar yang tidak layak diterima.
0: It is grace that I do not deserve.
1: Hal itu adalah kasih karunia yang tidak layak bagi saya.
0: It is grace that overwhelms me.
1: Yaitu kasih karunia yang melimpahi saya.
0: And that grace can only be possible through Jesus Christ.
1: Dan kasih karunia itu hanya mungkin hanya melalui Yesus Kristus.
0: In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
1: Sebenarnya Petrus berkata bahwa nabi-nabi dalam Perjanjian Lama sebelumnya telah memberitakan kasih karunia ini.
0: They foretold of it by faith.
1: Mereka memberitakan sebelumnya karena iman.
0: The prophets of old did not experience that grace themselves.
1: Nabi-nabi Perjanjian Lama tidak mengalami secara pribadi kasih karunia itu.
0: They longed for it.
1: Mereka merindukan kasih karunia itu.
0: They hoped to see it with their own eyes.
1: Mereka berharap bisa melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri.
0: They peered into its horizon.
1: Mereka memandang dengan tajam masa depannya.
0: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
1: Tetapi kita yang berada dalam Perjanjian Baru mempunyai hak istimewa untuk menerimanya.
0: Many of us have experienced that grace of God.
1: Banyak dari kita telah mengalami kasih karunia Allah ini.
0: Here's what Peter said.
1: Inilah yang Petrus katakan.
0: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
1: Bahkan malaikat ingin memandang kepada kekaguman kasih karunia Allah itu.
0: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
1: Mengapa malaikat-malaikat penuh kekaguman pada saat mereka melihat Injil kasih karunia?
0: Well, there are two things that you must understand about angels.
1: Iya, ada dua hal yang Anda harus mengerti mengenai malaikat.
0: One,
1: yang pertama,
0: they are servants of the living God.
1: Mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang hidup.
0: God tells them what to do and they do it.
1: Allah mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan dan mereka melakukannya.
0: They have no will of their own.
1: Mereka tidak memiliki kehendak mereka sendiri.
0: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
1: Mereka tidak bisa menjadi malaikat penjaga Anda kecuali Allah yang menyuruh mereka.
0: The second thing about angels we learn right here in this verse is this.
1: Hal yang kedua yang kita pelajari mengenai malaikat dalam ayat ini adalah
0: the reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace.
1: Alasan mengapa malaikat dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Injil kasih karunia
0: is because they have never experienced such mercy.
1: Adalah karena mereka belum pernah mengalami belas kasihan seperti itu.
0: Angels have never experienced grace themselves like many of us do.
1: Malaikat-malaikat belum pernah mengalami kasih karunia seperti yang banyak kita alami.
0: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
1: Mereka tidak pernah membutuhkan kasih karunia karena mereka selalu hidup dalam kehidupan yang tanpa dosa.
0: After the fall of Lucifer from heaven,
1: setelah kejatuhan Lucifer dari surga,
0: The angels in heaven were never tempted to sin.
1: Malaikat di surga tidak pernah dicobai untuk berdosa.
0: They have never wandered from the Father's will in their lives.
1: Mereka tidak pernah lagi tersesat dari kehendak Allah dalam kehidupan mereka.
0: They have never needed to be redeemed because they are sinless being.
1: Mereka belum pernah ditebus karena mereka adalah makhluk yang tidak berdosa.
0: That is why these angels who minister to believers are absolutely in awe of the mercy of God.
1: Dan itulah sebabnya malaikat-malaikat ini yang melayani orang percaya sungguh-sungguh kagum kepada kemurahan Allah.
0: Angels are in awe of the grace of God that is given to you and to me.
1: Malaikat-malaikat kagum kepada anugerah Allah yang diberikan kepada Anda dan saya.
0: They have never experienced it, but they see it as an awesome thing.
1: Mereka tidak pernah mengalaminya, tetapi mereka melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa.
0: The next time you are tempted to take the grace of God for granted in your life, stop and think.
1: Suatu ketika nanti Anda dicobai untuk menyia-nyiakan kasih karunia Allah, berhenti dan pikirkan.
0: The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop and think.
1: Suatu ketika nanti Anda mulai berkata kepada Allah mengenai hal yang belum Ia lakukan, berhenti dan pikirkanlah.
0: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
1: Ingatlah bahwa kasih karunia yang telah bekerja dalam kehidupan Anda adalah yang membuat malaikat itu kagum.
0: We are the ones who are sinners, the angels are not.
1: Kita adalah orang berdosa sedangkan malaikat tidak.
0: We are the ones who deserve hell, the angels are not.
1: Kitalah yang harus dibuang ke neraka sedangkan malaikat tidak.
0: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
1: Kitalah yang memerlukan penebusan oleh kasih karunia Allah.
0: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
1: Dan kita ditebus melalui darah Yesus yang mahal itu.
0: And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do.
1: Namun malaikat itu lebih meluap-luap dengan pengalaman itu daripada kita.
0: We just take it for granted in the daily tasks of our lives.
1: Kita menganggap ya memang sudah lumrah saya harus menerima karunia itu di dalam setiap tugas-tugas saya sehari-hari.
0: You remember the verses I quoted when we started looking at our blessings?
1: Apakah Anda ingat ayat-ayat yang saya kutip ketika kita mulai melihat kepada berkat-berkat kita?
0: They are good words to live by.
1: Semua itu adalah berita baik agar kita hidup olehnya.
0: Count your blessing.
1: Hitunglah berkat-berkat Anda.
0: Name them one by one.
1: Sebutkan satu demi satu.
0: And it will surprise you what the Lord has done.
1: Dan itu akan membuat Anda terkejut bahwa apa yang Anda telah terima dari Tuhan luar biasa.
0: If you have never experienced the grace of God,
1: jika Anda belum pernah mengalami kasih karunia Allah,
0: if you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God,
1: jika Anda belum pernah mengalami damai akibat pengenalan akan kasih karunia Allah,
0: you can ask Him today.
1: Anda bisa meminta kepadanya hari ini.
0: He will give it to you.
1: Ia akan memberikannya kepada Anda.
0: That is His promise.
1: Itu adalah janjinya.
0: Will you ask Him?
1: Maukah Anda meminta kepadanya?
0: Today?
1: Hari ini?
0: He will never let you down.
1: Ia tidak akan pernah mengecewakan Anda.
0: It is my prayer that you would say, "Yes, Lord."
1: Doa saya, Anda akan berkata, "Ya, Tuhan."
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa banyak orang telah salah mengerti bagaimana memandang suatu penderitaan dengan benar. Salah satu berkat yang istimewa dialami oleh orang Kristen adalah menderita bagi Kristus. Tetapi penderitaan yang benar bagi Kristus bukanlah penderitaan yang diakibatkan karena dosa atau karena kebodohan diri sendiri. Penderitaan yang benar bagi Kristus juga bukan karena penderitaan yang diakibatkan oleh setan. Tetapi menderita karena Kristus adalah penderitaan yang terjadi oleh karena kita menjadi pengikut Kristus. Inilah berkat yang istimewa bagi setiap orang percaya. Karena Allah akan mengubah penderitaan yang Anda alami menjadi berkat oleh karena komitmen Anda yang teguh terhadap Allah dan firman-Nya. Meskipun penderitaan itu berat dan tidak enak, tetapi Allah akan memakai penderitaan oleh karena Kristus menjadi berkat yang istimewa bagi Anda.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again.
3: Shalom, puji Tuhan, selamat datang kembali di dalam program ini.
2: Shall we pray?
3: Ya, mari kita berdoa.
2: Father, I thank you for your goodness and your mercy.
3: Dan Bapa, saya mengucap syukur untuk kebaikan dan belas kasih-Mu.
2: May your favor come upon your people, O God.
3: Biarlah perkenanan-Mu turun di atas umat-Mu, Tuhan.
2: Give them understanding and wisdom as they listen to your word, O God.
3: Berikanlah kepada umat-Mu pengertian dan hikmat selagi mereka mendengarkan firman-Mu.
2: And see how they can apply this word in their lives.
3: Sehingga mereka dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka.
2: So Father, I give you the glory. I thank you for your blessing.
3: Dan Bapa, kami berikan segala kemuliaan Tuhan dan terima kasih untuk berkat-Mu.
2: Thank you for the anointing upon your servant, God.
3: Dan terima kasih untuk urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu, Tuhan.
2: I pray that every word that proceed out of our mouth may it only be of you, Lord Jesus.
3: Saya berdoa biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami yang diurapi berasal dari Engkau saja, Tuhan.
2: In the name of Jesus.
3: Di dalam nama Tuhan Yesus.
2: Amen.
3: Amen.
2: This week we want to talk about Babylon's plan for the church, part 2.
3: Dan hari ini kita akan berbicara mengenai rencana Babel bagi gereja, bagian yang kedua.
2: So, as you heard me speak last week, thus Babylon, the great city of the world.
3: Ya, seperti yang saudara telah ikuti minggu lalunya, demikianlah Babel atau Babylon, sebuah kota besar di dunia.
2: With a heart of rebellions.
3: Ya, Babel yang memiliki hati pemberontak.
2: And a mind of confusion.
3: Dan juga pikirannya yang kacau.
2: Began a climb of ungodly affluence.
3: Ya, bagaimana Babel itu mulai mencoba untuk mengejar kekayaan dengan jahat.
2: So the next desire of his heart was a sinister plot against the children of Israel.
3: Ya, demikian keinginan jahat hati berikutnya dari Babel adalah rencana jahat terhadap anak-anak Israel.
2: And you know that I told you last week that this plan was consist of several parts.
3: Dan di mana saudara minggu lalu saudara dapat ikuti rencana ini terdiri dari beberapa bagian.
2: So we can look into four fundamental parts.
3: Di mana ada terdapat empat dasar rencana dasar.
2: So firstly, it deals with the strong.
3: Yang pertama adalah menangani yang kuat terlebih dahulu.
2: Secondly, they change their diets.
3: Yang kedua adalah mereka mengubah pola atau cara makan mereka.
2: And thirdly, they change their identity.
3: Dan yang ketiga adalah bagaimana Babel itu mengubah identitas mereka.
2: And fourthly, they remove from them the capability to reproduce.
3: Dan yang keempat adalah menyingkirkan dari anak-anak Israel ini kemampuan untuk berproduksi.
2: And so let's come back to the four wonderful young men.
3: Dan mari kita lihat kepada

0: Keempat daripada anak muda Israel ini yang luar biasa.
1: Daniel whose name meant God is judge.
0: Daniel yang arti namanya adalah Allah adalah hakim.
1: But then he was given the name Belshazzar.
0: Tapi kemudian dia diberi nama atau diganti namanya menjadi Belshazzar.
1: So his name now begins to mean Prince of Baal.
0: Yang namanya artinya adalah Pangeran Baal atau pemimpin Baal.
1: Hananiah, whose name meant gift of the Lord.
0: Ya. Sedangkan bagi Hanaya yang arti namanya adalah kasih karunia Tuhan.
1: Was given the name of Shadrach.
0: Ya, diberikan nama Shadrach.
1: Which means command of aku.
0: Yang artinya adalah pemelihara perintah aku atau hamba aku.
1: So the Babylonian moon god was named Aku.
0: Ya, karena dewa bulan dari Babel bernama Aku.
1: So to Michel, whose name mean who is what God is.
0: Ya, sedangkan bagi Misael yang arti namanya adalah siapakah Allah atau siapa yang setara dengan Allah.
1: So was given the name of Meshach.
0: Diberi nama Mesak.
1: Means who is as Aku.
0: Yang artinya adalah siapakah seperti Aku, dewa Aku.
1: Means who is like the moon god, yeah.
0: Siapakah seperti dewa bulan yang bernama Aku?
1: And to Azariah, whose name meant whom Jehovah helps.
0: Dan kepada Azariah yang arti namanya adalah yang ditolong Yehova.
1: Was given the name of Abednego.
0: Kemudian ia diberi nama Abednego.
1: Which meaning servant of Nebo.
0: Yang artinya adalah pelayan atau hamba Nebo.
1: Every original name is an appropriate title for the New Testament blood-washed church.
0: Jadi setiap nama yang asli adalah titel yang tepat bagi gereja perjanjian baru yang telah dibasuh oleh darahnya.
1: So Babylon's plan is to destroy that identity.
0: Jadi rencana Babel justru adalah untuk menghancurkan identitas tersebut.
1: To change what the church stands for.
0: Ya, untuk mengubah identitas dari gereja atau apa yang diperjuangkan gereja.
1: The very word Pentecostal.
0: Jadi perkataan Pentakosta.
1: Or the Pentecostal people.
0: Ataupun juga kaum ataupun orang-orang Pentakosta.
1: Has little identity at all today.
0: Ya, memiliki sedikit identitas pada hari ini.
1: Once it was automatically to associate it with holiness.
0: Ya, di mana dulu Pentakosta itu secara otomatis diasosiasikan atau terhubung dengan kehidupan yang kudus, kekudusan.
1: So if you say you are Pentecostal, it means it will associate you with your walk in holiness.
0: Jika saudara mengatakan engkau adalah orang Pentakosta, maka engkau akan dihubungkan dengan kehidupan yang berjalan di dalam kekudusan.
1: Exuberant worship.
0: Penyembahan yang begitu penuh dengan gairah.
1: Clean living.
0: Kehidupan yang bersih.
1: But not anymore.
0: Tetapi tidak lagi pada saat ini.
1: Like once a pure color mixed so much with other colors. Ya,
0: seperti sebuah warna yang murni kemudian dicampur dengan warna-warna lainnya.
1: Then that is impossible to remain pure now.
0: Yang pada akhirnya mustahil untuk tetap bisa menjadi murni.
1: And ends up eventually becoming gray. Ya,
0: yang pada akhirnya warna tersebut kemudian bercampur baur menjadi abu-abu.
1: I pray you understand my example.
0: Dan saya berdoa saudara bisa memahami contoh yang diberikan ini.
1: The church has become stagnant.
0: Di mana gereja itu telah menjadi stagnan.
1: Status quo.
0: Ya, status quo yang artinya tidak ada perubahan, tidak mengalami pergolakan apapun.
1: There is no fire within the church.
0: Di mana tidak ada api di dalam gereja.
1: But Pentecostal has it associate of what the church of today is supposed to look like.
0: Ya, di mana Pentakosta itu memiliki acuan akan apa yang seharusnya gereja itu terlihat atau menjadi.
1: It is different now.
0: Namun ini berbeda pada saat ini, pada zaman ini.
1: If we look all around, it's so much different now.
0: Karena jika kita melihat gereja-gereja pada saat ini begitu berbeda sekali.
1: But if the church of today doesn't look like the church of yesterday.
0: Tetapi jika gereja pada masa kini tidak terlihat atau tidak menjadi seperti gereja di masa lalu.
1: The church of yesterday, which I'm talking about the Pentecostal church.
0: Gereja di masa lalu yang saya bicarakan adalah gereja di mana saat Pentakosta terjadi.
1: The New Testament church.
0: Yaitu gereja-gereja yang lahir di dalam perjanjian baru.
1: The time of the apostles.
0: Waktu di mana kisah para rasul itu terjadi.
1: Then it can't be the church of tomorrow.
0: Maka tidak mungkin akan bisa menjadi gereja di masa depan jika gereja tidak menjadi seperti gereja pada mulanya.
1: Because if the church of today doesn't looks like the church of yesterday, it can't be the church of tomorrow.
0: Ya, karena jika gereja pada masa kini itu tidak menjadi seperti gereja mula-mula, maka itu tidak mungkin menjadi seperti gereja, tidak mungkin menjadi gereja bagi masa depan.
1: Above all else, we must maintain our identity.
0: Di atas apapun juga kita harus menjaga identitas kita.
1: As epistles known and read of all men.
0: Ya, sebagai surat-surat Injil yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang.
1: Let me show you the scripture in 2 Corinthians chapter 3 and verse 2.
0: Ya, ayat yang saudara dapat lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua.
1: And he says here, you are our epistles written in our heart, known and read by all men.
0: 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
1: Then the final step of the plan of the Babylonian.
0: Dan rencana terakhir daripada Babel ini adalah
1: was to make eunuchs of them.
0: Yaitu menjadikan orang-orang muda Israel ini sebagai kasim.
1: A eunuch is not made just by title.
0: Karena seorang kasim ini bukan hanya sebuah jabatan semata.
1: Because it has been physically altered.
0: Karena seorang kasim benar-benar secara jasmani atau secara fisik telah diubah.
1: Thereby removing from him the essential of reproduction.
0: Ya, dan kemudian orang-orang ini kemudian diubah dan disingkirkan dari esensi reproduksinya.
1: The devil's goal is to make extinct the true church. Ya,
0: di mana rencana iblis sesungguhnya adalah untuk memunahkan gereja yang sejati.
1: To make it sterile.
0: Untuk menjadikannya steril atau mandul.
1: The greatest shame of all is not to be able to reproduce.
0: Ya, karena rasa aib yang terbesar adalah ketidakmampuan untuk mereproduksi.
1: When Zion travails, sons and daughters are born.
0: Ya, ketika Sion itu kemudian mengerang untuk anak laki-laki dan perempuan dilahirkan.
1: It means when the church begins to travail, sons and daughters are born.
0: Yaitu di mana gereja kemudian mulai mengerang supaya anak-anak laki-laki dan perempuan dibangkitkan dan dilahirkan.
1: Earnestly we need to pray for Pentecostal fire to come down.
0: Di mana kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya api Pentakosta itu turun tercurah.
1: For the new vine.
0: Untuk anggur yang baru.
1: For soul winning, for revival.
0: Untuk pemenangan daripada jiwa-jiwa dan untuk kebangunan rohani.
1: The church needs to come back to its roots.
0: Di mana gereja kemudian perlu kembali kepada akarnya yang sejati.
1: The church that was born in Pentecost.
0: Yaitu gereja yang lahir saat peristiwa Pentakosta.
1: Move in power and holiness.
0: Gereja yang bergerak di dalam kuasa dan kekudusan.
1: For hell, there were no protected ground for nearly extinct species.
0: Ya, karena bagi neraka atau kuasa kegelapan tidak ada yang namanya tempat yang terlindungi atau tempat yang dilindungi bagi spesies yang hampir punah.
1: It is out to destroy the last trace of godliness.
0: Ya, tetapi musuh dan neraka ada justru untuk menghancurkan setiap sisa atau setiap benih terakhir dari kekudusan.
1: To destroy the generation who are called and sanctified by God.
0: Ya, dan artinya juga adalah neraka ini untuk menghancurkan generasi yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah.
1: So Babylon represents the world.
0: Jadi Babylon atau Babel melambangkan dunia.
1: that always believe that happiness is found in self-realization.
0: Yang meyakini bahwa kebahagiaan itu hanya dapat ditemukan di dalam realisasi diri atau pembuktian diri.
1: Wealth,
0: kekayaan,
1: status,
0: power, kuasa,
1: and winning,
0: dan juga kemenangan.
1: This way of thinking characterizes the spiritual power reigning over Babylon.
0: Ya, jadi cara atau pola pikir yang seperti ini mencirikan suatu kekuatan spiritual yang ada yang memerintah berkuasa atas Babylon.
1: You know, if you have time, make some time to read the book of Revelation chapter 17, chapter 18.
0: Dan di mana saudara berikan waktu saudara juga untuk membuka kitab Wahyu, baca kitab Wahyu pasal 17 dan pasal 18.
1: And so the Bible refers to this power as the great prostitute of Babylon.
0: Karena kekuatan rohani yang berkuasa di atas Babylon ini, Alkitab merujuknya sebagai seorang pelacur besar dari Babel.
1: That is in chapter 17 of Revelation, ya.
0: Yaitu ada di dalam kitab Wahyu pasal 17.
1: She is rich and prosperous.
0: Dan dikatakan bahwa bagaimana pelacur besar dari Babel ini begitu kaya dan berpenuh dengan kelimpahan.
1: And everyone wants to share in her riches.
0: Dan bagaimana setiap orang itu ingin berbagi atau menginginkan kekayaannya.
1: And the luxury she allows herself.
0: Ya, dan juga menginginkan kemewahan yang dimiliki oleh pelacur besar Babel ini.
1: You also can read Revelation chapter 18.
0: Dan ini juga saudara dapat baca referensinya di dalam kitab Wahyu pasal 18.
1: So you and I must understand that many Christians used to be part of this culture.
0: Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa banyak orang Kristen itu telah menjadi bagian dari kultur atau budaya seperti ini.
1: For years they were driven by this idea of self-realization.
0: Ya, karena selama bertahun-tahun mereka didorong oleh gagasan pembuktian atau realisasi diri ini.
1: Riches and luxury.
0: Ya, mengejar kekayaan dan kemewahan semata.
1: Yet they didn't find happiness.
0: Namun sesungguhnya mereka tidak menemukan kebahagiaan di tempat-tempat itu.
1: Even though they had everything.
0: Ya, meskipun kelihatannya mereka memiliki segala sesuatunya.
1: Then we go back again, we find Daniel the teenager facing a crisis in Babylon.
0: Lalu kita kembali lagi melihat dalam kehidupan Daniel, seorang remaja ini yang menghadapi situasi krisis di Babel.
1: So the decision that he was about to make,
0: jadi keputusan yang akan dia ambil dan dia buat,
1: will radically change his whole world.
0: Ya, akan secara radikal mengubah seluruh hidupnya.
1: So what did Daniel do?
0: Dan apa yang Daniel perbuat?
1: So Daniel defeated the enemy's plot.
0: Di mana Daniel itu mengalahkan rencana daripada si jahat atau rencana musuh.
1: Because he purposed in his heart.
0: Ya, karena dikatakan ia menetapkan hatinya.
1: So let's look in Daniel chapter 1 verse 8.
0: Mari kita lihat di dalam kitab Daniel pertama ayat yang ke-8.
1: But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself.
0: Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
1: Amen, amen. This is the crucial event of his life.
0: Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya.
1: Although it may not have appeared important at the time.
0: Ya, meskipun kelihatannya tidaklah terlalu penting pada saat itu.
1: What Daniel did shaped the next 60 years.
0: Tetapi apa yang Daniel perbuat justru akan membentuk 60 tahun ke depan hidupnya.
1: So Daniel had made three very important decision every day.
0: Di mana Daniel di sini harus membuat tiga keputusan yang penting setiap hari.
1: Firstly,
0: yang pertama,
1: he had to take part in pagan education.
0: Ya, sesungguhnya ia harus ambil bagian dalam pendidikan pagan atau pendidikan sebuah kerajaan yang menyembah berhala.
1: But he could disregard those things he knew to be wrong or untrue. Ya,
0: tetapi di sini Daniel dapat mengabaikan hal-hal yang dia tahu, yang dia yakini bahwa itu salah atau tidak benar.
1: Secondly,
0: yang kedua,
1: He had to put up with being called a pagan name.
0: Ya, yang kedua, ia harus tahan terus dipanggil dengan nama dewa-dewa.
1: But he knew that the name alone couldn't define who he really was.
0: Amen. Tetapi Daniel tahu bahwa nama saja tidak bisa mendefinisikan siapa sesungguhnya dirinya.
1: Thirdly,
0: yang ketiga,
1: he had to eat pagan food.
0: Ia harus memakan makanan penyembahan berhala.
1: At that point,
0: dan justru di titik itulah,
1: he couldn't escape what it represented.
0: Ya, ia tidak bisa mengabaikan apa yang direpresentasikan dari makanan yang ditawarkan.
1: So we found that what seems to be least important issue was the most important to Daniel.
0: Ya, kita mendapati bahwa apa yang kelihatannya bagi kita itu tidak hal yang kurang penting, tetapi itu justru adalah hal yang utama bagi Daniel.
1: This young man had a proper sense of priorities.
0: Ya, artinya orang muda ini memiliki sebuah prioritas yang tepat sekali.
1: Daniel knew that eventually.
0: Daniel tahu bahwa pada akhirnya.
1: You have got to draw a line in the sand and say.
0: Ya, di mana saudara harus menggaris. Garis batasan itu di pasir atau menegaskan batasannya dan mengatakan,
1: no further will I go.
0: Saya tidak akan melangkah lebih jauh lagi dari ini.
1: Do you understand what I mean?
0: Saudara dapat memahami apa yang saya katakan?
1: Daniel had to draw a line and say, no further will I go.
0: Dimana, ya, dimana Daniel harus menetapkan atau menegaskan garis batasnya, dimana dia tidak akan melewati garis batasan tersebut.
1: So there were at least two problems with the food served at the king's table.
0: Oleh sebab itu di sini ada setidaknya ada dua masalah mengenai makanan yang ditawarkan di dalam meja raja.
1: So firstly, it is certainly would not have been prepared according to the kosher law of the Old Testament.
0: Ya, pertama, makanan yang ditawarkan tersebut dari makanan meja raja tersebut tentu saja tidak dipersiapkan menurut hukum agama Yahudi dari Perjanjian Lama.
1: And of course, much of it would be ritually unclean.
0: Ya, oleh sebab itu makanan tersebut dilihatnya sebagai sesuatu yang najis atau tidak bersih.
1: Secondly, all the wine and most of the meat would have previously offered to pagan gods.
0: Ya, dan yang kedua adalah semua anggur dan kebanyakan daging-daging yang telah sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah.
1: So to eat the food in that situation would be,
0: karena untuk memakan makanan tersebut yang ditawarkan dalam situasi itu artinya adalah
1: to endorse the paganism.
0: Ya, artinya adalah seperti memberikan dukungan diam-diam kepada paganisme atau penyembahan berhala.
1: To eat that food in that situation.
0: Dan sekali lagi untuk memakan makanan tersebut dalam situasi itu
1: represented a moral compromise of everything Daniel believed.
0: Dan ketika memakan makanan tersebut dalam situasi itu akan merepresentasikan kompromi moral dari semua yang Daniel yakini.
1: So, you know, he made up his mind he would not do it.
0: Oleh sebab itu ia telah menetapkan dalam hati dan pikirannya bahwa ia tidak akan melakukannya.
1: Wow. This is hugely important.
0: Ya, hal ini adalah sangat amat penting sekali.
1: Because it teaches us that you can't corrupt a man from the outside.
0: Ya, karena ini mengajarkan, memberitahu kepada kita bahwa engkau tidak bisa merusak seseorang dari luar.
1: You can change a culture.
0: Engkau bisa mengubah sebuah kultur atau budaya.
1: But not a character.
0: Tapi tidak bisa sebuah karakter.
1: You can change his name.
0: Kau bisa mengubah namanya.
1: But not his nature.
0: Tetapi bukan sifatnya.
1: Wow, isn't that awesome?
0: Bukankah itu luar biasa?
1: Daniel may have looked like a pagan on the outside.
0: Ya, Daniel bisa saja nampak seperti kelihatan orang-orang penyembah berhala dari luar karena ia tinggal di sana.
1: But on the inside, he was a servant of the living God.
0: Tetapi di dalam, ia adalah seorang hamba Allah yang hidup.
1: Eventually, the mighty Nebuchadnezzar couldn't do a thing about that.
0: Ya, bahkan Raja Nebukadnezar sekalipun tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu.
1: The Babylonians could change everything.
0: Ya, Babel bisa mengubah segala sesuatu.
1: change his diet, his location.
0: Mengubah pola makan Daniel, mengubah lokasinya.
1: His education, his language.
0: Mengubah pola pendidikannya, mengubah bahasanya.
1: Even his name.
0: Bahkan mengubah namanya.
1: But you know what? They couldn't change his heart.
0: Tetapi saudara tahu Babel itu tidak bisa mengubah hatinya.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because his heart belongs to God.
0: Karena hati Daniel itu dimiliki oleh Tuhan.
1: When your heart truly belongs to God.
0: Waktu hati saudara benar-benar sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan.
1: You can go anywhere.
0: Saudara bisa pergi kemanapun.
1: And face any situation.
0: Dan menghadapi situasi apapun.
1: And guess what?
0: Dan saudara tahu.
1: You will be okay.
0: Saudara akan tetap baik-baik adanya.
1: You can even live in Babylon.
0: Saudara bahkan bisa tinggal di Babylon.
1: And do just fine.
0: Dan juga saudara tetap baik-baik adanya.
1: Because your body is in Babylon.
0: Karena memang tubuh saudara ada di dalam Babylon.
1: But your heart is in heaven.
0: Tapi hati saudara ada di surga.
1: Ooh. So the question for us all is.
0: Jadi pertanyaannya bagi kita semua adalah.
1: Where is your heart?
0: Di manakah hati saudara?
1: Does it truly belong to God?
0: Apakah hati saudara benar-benar dimiliki oleh Tuhan?
1: Or is your heart fixed on the things of this earth?
0: Ataukah hati saudara terpusat pada hal-hal yang dari dunia ini?
1: For Daniel,
0: bagi Daniel,
1: though he was in Babylon,
0: meskipun dia ada tinggal di Babylon,
1: he succeeded in keeping Babylon out of himself.
0: Ia berhasil membuat keluar Babylon keluar dari dirinya.
1: But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself.
0: Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
1: Amen, amen. This is the crucial event of his life.
0: Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya.
1: Although it may not have appeared important at the time.
0: Ya, meskipun kelihatannya tidaklah terlalu kelihatan terlalu penting pada saat itu.
1: What Daniel did shaped the next 60 years.
0: Tetapi apa yang Daniel perbuat justru akan membentuk 60 tahun ke depan hidupnya.
1: So Daniel had made 3 very important decisions every day.
0: Di mana Daniel di sini harus membuat 3 keputusan yang penting setiap hari.
1: Firstly,
0: yang pertama,
1: he had to take part in pagan education.
0: Ya, sesungguhnya ia harus ambil bagian dalam pendidikan pagan atau pendidikan sebuah kerajaan yang menyembah berhala.
1: But he could disregard those things he knew to be wrong or untrue. Ya,
0: tetapi di sini Daniel dapat mengabaikan hal-hal yang dia tahu yang dia yakini bahwa itu salah atau tidak benar.
1: Secondly,
0: yang kedua,
1: he had to put up with being called a pagan name.
0: Ya, yang kedua, ia harus tahan terus dipanggil dengan nama dewa-dewa.
1: But he knew that the name alone couldn't define who he really was.
0: Amen. Tetapi Daniel tahu bahwa nama saja tidak bisa mendefinisikan siapa sesungguhnya dirinya.
1: Thirdly,
0: yang ketiga,
1: he had to eat pagan food.
0: Ia harus memakan makanan penyembahan berhala.
1: At that point,
0: dan justru di titik itulah,
1: he couldn't escape what it represented.
0: Ya, ia tidak bisa mengabaikan apa yang direpresentasikan dari makanan yang ditawarkan.
1: So we found that what seems to be least important issue was the most important to Daniel.
0: Ya, kita mendapati bahwa apa yang kelihatannya bagi kita itu tidak hal yang kurang penting, tetapi itu justru adalah hal yang utama bagi Daniel.
1: This young man had a proper sense of priorities.
0: Ya, artinya orang muda ini memiliki sebuah prioritas yang tepat sekali.
1: Daniel knew that eventually.
0: Daniel tahu bahwa pada akhirnya.
1: You have got to draw a line in the sand and say.
0: Ya, di mana saudara harus menggaris. Garis batasan itu di pasir atau menegaskan batasannya dan mengatakan,
1: no further will I go.
0: Saya tidak akan melangkah lebih jauh lagi dari ini.
1: Do you understand what I mean?
0: Saudara dapat memahami apa yang saya katakan?
1: Don Daniel had to draw a line and say, no further will I go.
0: Di mana ya, di mana Daniel harus menetapkan atau menegaskan garis batasnya di mana dia tidak akan melewati garis batasan tersebut.
1: So there were at least two problems with the food served at the king's table.
0: Ya, oleh sebab itu di sini ada setidaknya ada dua masalah mengenai makanan yang ditawarkan di dalam meja raja.
1: So firstly, it is certainly would not have been prepared according to the kosher law of the Old Testament.
0: Ya, pertama, makanan yang ditawarkan tersebut dari makanan meja raja tersebut tentu saja tidak dipersiapkan menurut hukum agama Yahudi dari Perjanjian Lama.
1: And of course, much of it would be ritually unclean.
0: Ya, oleh sebab itu makanan tersebut dilihatnya sebagai sesuatu yang najis atau tidak bersih.
1: Secondly, all the wine and most of the meat would have previously offered to pagan gods.
0: Ya, dan yang kedua adalah semua anggur dan kebanyakan daging-daging yang telah sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah.
1: So to eat the food in that situation would be,
0: karena untuk memakan makanan tersebut yang ditawarkan dalam situasi itu artinya adalah
1: to endorse the paganism.
0: Ya, artinya adalah seperti memberikan dukungan diam-diam kepada paganisme atau penyembahan berhala.
1: To eat that food in that situation.
0: Dan sekali lagi untuk memakan makanan tersebut dalam situasi itu
1: represented a moral compromise of everything Daniel believed.
0: Ya, dan ketika memakan makanan tersebut dalam situasi itu akan merepresentasikan kompromi moral dari semua yang Daniel yakini.
1: So, you know, he made up his mind he would not do it.
0: Oleh sebab itu ia telah menetapkan dalam hati dan pikirannya bahwa ia tidak akan melakukannya.
1: Wow. This is hugely important.
0: Ya, hal ini adalah sangat amat penting sekali.
1: Because it teaches us that you can't corrupt a man from the outside.
0: Ya, karena ini mengajarkan, memberitahu kepada kita bahwa engkau tidak bisa merusak seseorang dari luar.
1: You can change a culture.
0: Engkau bisa mengubah sebuah kultur atau budaya.
1: But not a character.
0: Tapi tidak bisa sebuah karakter.
1: You can change his name.
0: Engkau bisa mengubah namanya.
1: But not his nature.
0: Tapi bukan sifatnya.
1: Wow, isn't that awesome?
0: Bukankah itu luar biasa?
1: Daniel may have looked like a pagan on the outside.
0: Ya, Daniel bisa saja nampak seperti kelihatan orang-orang penyembah berhala dari luar karena ia tinggal di sana.
1: But on the inside, he was a servant of the living God.
0: Ya, tapi di dalam ia adalah seorang hamba Allah yang hidup.
1: Eventually, the mighty Nebuchadnezzar couldn't do a thing about that.
0: Ya, bahkan Raja Nebukadnezar sekalipun tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu.
1: The Babylonians could change everything.
0: Ya, Babel bisa mengubah segala sesuatu.
1: Change his diet, his location.
0: Mengubah pola makan Daniel, mengubah lokasinya.
1: His education, his language.
0: Mengubah pola pendidikannya, mengubah bahasanya.
1: Even his name.
0: Bahkan mengubah namanya.
1: But you know what? They couldn't change his heart.
0: Tetapi saudara tahu Babel itu tidak bisa mengubah hatinya.
1: Why?
0: Mengapa?
1: Because his heart belongs to God.
0: Karena hati Daniel itu dimiliki oleh Tuhan.
1: When your heart truly belongs to God.
0: Waktu hati saudara benar-benar sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan.
1: You can go anywhere.
0: Saudara bisa pergi kemanapun.
1: And face any situation.
0: Dan menghadapi situasi apapun.
1: And guess what?
0: Dan saudara tahu.
1: You'll be okay.
0: Saudara akan tetap baik-baik adanya.
1: You can even live in Babylon.
0: Saudara bahkan bisa tinggal di Babylon.
1: And do just fine.
0: Dan juga saudara tetap baik-baik adanya.
1: Because your body is in Babylon.
0: Karena memang tubuh saudara ada di dalam Babylon.
1: But your heart is in heaven.
0: Tapi hati saudara ada di surga.
1: Ooh. So the question for us all is.
0: Jadi pertanyaannya bagi kita semua adalah,
1: where is your heart?
0: Di manakah hati saudara?
1: Does it truly belong to God?
0: Apakah hati saudara benar-benar dimiliki oleh Tuhan?
1: Or is your heart fixed on the things of this earth?
0: Ataukah hati saudara terpusat pada hal-hal yang dari dunia ini?
1: For Daniel,
0: bagi Daniel,
1: though he was in Babylon,
0: Meskipun dia ada tinggal di Babylon,
1: he succeeded in keeping Babylon out of himself.
0: Ia berhasil membuat keluar Babylon keluar dari dirinya.
1: Wow. Today is the day of victory for those who are purpose in their heart.
0: Karena hari ini adalah hari kemenangan

0: mengatakan Daniel, engkau orang yang dikasihi.
1: How come we know that?
0: Dan bagaimana kita tahu hal ini?
1: Daniel chapter 10 verse 11.
0: Di dalam Daniel pasal 10 ayat 11.
1: As you see here, he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you and stand up, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling.
0: Ya, Daniel 10 ayat 11 mengatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar.
1: Daniel greatly beloved.
0: Daniel seorang yang dikasihi.
1: Wow, a man greatly beloved.
0: Dan seorang yang dikasihi Tuhan.
1: So what's the lesson for today?
0: Dan apa yang menjadi pelajarannya bagi kita hari ini?
1: Well, firstly,
0: yang pertama,
1: the world continually tries to reprogram us into different way of thinking.
0: Di mana dunia terus-menerus mencoba kita untuk memprogram ulang kita dengan cara kita berpikir.
1: The world still attempts to separate us from spiritual heritage.
0: Di mana dunia terus mencoba untuk memisahkan kita dari warisan rohani kita.
1: There is a battle for your mind.
0: Karena ada peperangan yang sedang terjadi dalam pikiran saudara.
1: A battle being fought every day.
0: Ya, pertempuran yang diperjuangkan setiap hari.
1: Some of us are losing the battle.
0: Beberapa dari saudara kalah dalam peperangan atau pertempuran.
1: Because we don't even know there is a battle going on.
0: Karena beberapa tidak mengetahui bahwa memang sedang terjadi peperangan.
1: Because we just go with the flow.
0: Karena kita hanya mengalir ikut arus saja.
1: And then wonder why we end up looking and sounding just like the Babylonians.
0: Dan pada akhirnya kemudian kita bertanya-tanya mengapa kita berakhir terlihat dan terdengar sama seperti orang-orang Babel.
1: Secondly,
0: yang kedua,
1: we must make up our mind in advance. We will be loyal to God.
0: Yang kedua adalah kita harus menetapkan hati kita di tempat yang pertama terlebih dahulu bahwa kita akan setia kepada Allah.
1: So you got to make up your mind whether you want to be loyal to God.
0: Di mana saudara harus menetapkan dalam pikiran dan hati saudara, saudara akan setia kepada Tuhan.
1: You have to decide that you will not compromise.
0: Di mana saudara harus memutuskan bahwa saudara tidak akan kompromi.
1: If you don't draw a line somewhere.
0: Jika saudara tidak menggaris batasannya di mana saja,
1: or something,
0: di satu tempat atau di suatu waktu,
1: you end up being just like the Babylonians all around you.
0: Ya, maka saudara pada akhirnya berakhir sama seperti orang-orang Babel di sekeliling saudara.
1: Thirdly,
0: yang ketiga,
1: we must know our boundary in God.
0: Kita harus mengenal, mengetahui batasan kita di dalam Allah.
1: And must not do what we know is wrong.
0: Ya, dan tidak melakukan apa yang kita tahu hal itu salah atau tidak benar.
1: There are no small areas.
0: Ya, tidak ada yang namanya area yang sedikit atau area yang kecil.
1: Is our God the Lord of all?
0: Karena jika Allah kita adalah Tuhan di atas segala sesuatu,
1: then every square inch of your life must be yielded to him.
0: Ya, maka setiap inci, setiap sentimeter, bahkan dalam setiap bagian kehidupan saudara itu harus sepenuhnya diserahkan bersandar kepada dia.
1: So make up your mind right now that by God's grace.
0: Jadi tetapkanlah dalam pikiran saudara saat ini bahwa oleh kasih karunia Allah.
1: When those moment comes.
0: Jadi waktu momen-momen itu datang.
1: You are purpose in your heart not to defile yourself.
0: Ya, di mana saudara akan menetapkan di dalam hati dan pikiran saudara untuk tidak menajiskan diri saudara.
1: Fourthly,
0: yang keempat,
1: godly conviction yields godly given rewards. Ya,
0: yang keempat adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan yang ilahi itu membawa upah dari Tuhan.
1: What starts with Daniel ends with God. Ya,
0: apa yang dimulai oleh Daniel diakhiri dengan Tuhan.
1: What starts with courage ends with a lifetime of blessing.
0: Apa yang diawali dengan keberanian diakhiri dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat.
1: Let's look at what God did for this courageous teenager.
0: Mari kita
1: Daniel.
0: Lihat apa yang Allah perbuat bagi para remaja yang berani ini.
1: God protected Daniel.
0: Di mana Allah melindungi Daniel.
1: When he proposed the test.
0: Sewaktu ia masuk ke dalam sebuah

0: ujian.
1: God prospered Daniel.
0: Dan Allah kemudian membuat Daniel berkelimpahan, diberkati.
1: During the test and afterwards.
0: Selama ujian dan setelah ujian itu dilewati.
1: God promoted Daniel.
0: Dan Allah sendiri yang mempromosikan Daniel.
1: In the eyes of the king.
0: Di hadapan raja.
1: We need a fresh fire from heaven.
0: Oleh sebab itu kita memerlukan api yang segar dari sorga.
1: You and I have been called to experience the adventure of life with the Holy Spirit.
0: Ya, di mana saudara dan saya dipanggil untuk mengalami sebuah perjalanan kehidupan dengan Roh Kudus.
1: We all need the fire of the Holy Spirit in our lives.
0: Di mana kita memerlukan api daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
1: In fact, in Ephesians chapter 5 verse 18.
0: Bahkan di dalam kitab Efesus 5 ayat 18.
1: It always says here, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit.
0: Ya, amin. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.
1: So here he urges us to constantly be filled with the Holy Spirit.
0: Dan firman ini mendorong kita untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus.
1: The role of the Holy Spirit is not an optional extra.
0: Karena peran dari Roh Kudus bukanlah sebuah pilihan ekstra atau pilihan sampingan.
1: You know, for us Christians, it cannot be an option.
0: Ya, karena bagi kita sebagai orang Kristen, peranan Roh Kudus itu bukanlah pilihan.
1: He is the very essence of our relationship with the Father.
0: Ya, karena Roh Kudus adalah justru inti daripada hubungan kita dengan Bapa.
1: And the means to accomplish what we have been called to do.
0: Dan sebuah cara untuk kita dapat menggenapi apa yang kita dipanggil untuk genapi dan lakukan.
1: We have generations of people that don't know what it means to experience the Holy Spirit.
0: Ya, pada saat ini kita memiliki generasi dari orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti apa artinya untuk mengalami Roh Kudus.
1: And that in itself is heartbreaking.
0: Dan kenyataan itu sangat memilukan.
1: However, ordinary people filled with the fire can make all the difference.
0: Ya, tetapi bagaimanapun juga orang-orang biasa yang dipenuhi dengan api dari Roh Kudus dapat membuat perbedaan.
1: I pray that this word that we share this evening will take root in your life.
0: Dan saya berdoa setiap firman yang telah dibagikan kepada saudara malam hari ini boleh mengakar dalam hidup saudara.
1: We, the church, has a ministry.
0: Dan kita sebagai gereja dalam sebuah pelayanan.
1: I've seen the Holy Spirit radically transform people's life.
0: Telah melihat bagaimana Roh Kudus itu mentransformasi secara radikal kehidupan orang-orang.
1: Bodies, relationship, and circumstances.
0: Ya, mengubahkan sebuah tubuh jasmani maupun hubungan-hubungan dan juga keadaan dan situasi-situasi.
1: I've seen thousands of people set on fire by the Holy Spirit.
0: Dan saya telah melihat bagaimana ribuan orang telah dipenuhi oleh roh api daripada Roh Kudus.
1: And I still want to see the same fire release in your life.
0: Dan saya ingin melihat bahwa api yang sama, api Roh Kudus itu dilepaskan di dalam kehidupan saudara.
1: I am convinced that when it comes to the infilling of the Holy Spirit.
0: Karena saya sangat yakin waktu itu datang mengenai kepenuhan daripada Roh Kudus.
1: One of the main ingredient.
0: Dan salah satu syaratnya atau bahannya.
1: It is hunger.
0: Adalah rasa lapar.
1: Just hunger.
0: Dan hanya rasa lapar saja.
1: You can have what you want.
0: Saudara dapat memperoleh apa yang saudara inginkan.
1: You can have as much of God as you desire.
0: Artinya adalah saudara dapat memperoleh apa yang dari Tuhan sebesar yang saudara rindukan.
1: Do you want him today?
0: Apakah saudara menginginkan dia hari ini?
1: Are you hungry for him today?
0: Dan apakah saudara lapar akan dia saat ini?
1: We need a revival in our generation.
0: Karena kita memerlukan kebangunan rohani dalam generasi kita.
1: A hungry man has one agenda.
0: Ya, orang yang lapar itu memiliki satu tujuan atau satu agenda.
1: To get the food.
0: Untuk mendapatkan makanan.
1: And when you are hungry for the Holy Ghost, Holy Spirit.
0: Dan waktu saudara lapar akan Roh Kudus.
1: Everything else in your life will come second to that.
0: Segala sesuatu yang lain dalam hidup saudara tidak lagi menjadi prioritas saudara.
1: You will desire him more than the air that you breathe.
0: Hatinya saudara akan merindukan dia lebih daripada udara yang saudara hirup.
1: You will desire more than the food that you eat.
0: Saudara akan merindukan dia lebih daripada makanan yang saudara makan.
1: You will desire more than your dignity.
0: Saudara akan merindukan dia lebih daripada martabat saudara sendiri.
1: You will desire him more than your reputation.
0: Saudara akan merindukan dia lebih daripada sekedar reputasi saudara.
1: You will desire him more than your ministry.
0: Saudara akan merindukan dia lebih daripada pelayanan saudara.
1: You will desire him more than anything else.
0: Dan pada akhirnya saudara akan merindukan dia lebih daripada apapun.
1: That is why.
0: Dan oleh sebab itu,
1: come into the most secret place.
0: Datanglah ke dalam tempat rahasia.
1: Get connected to God.
0: Dan terhubung bersama dengan Tuhan.
1: And do not be influenced by the world system.
0: Dan janganlah dipengaruhi oleh sistem dunia.
1: You can live in the world yet not affected by the world.
0: Ya, saudara tetap tinggal di dalam dunia namun tidak dipengaruhi oleh cara dunia.
1: Because the more you are hungry for him, the more you desire him, the more of him you will have.
0: Karena tambah saudara lapar akan Tuhan, tambah saudara merindukan dia, tambah banyak saudara memperoleh dari Tuhan.
1: This is the time. This is the season for us to rise up.
0: Karena inilah waktu dan musimnya bagi kita semua untuk bangkit
1: and overcome the world.
0: Dan menang terhadap dunia.
1: Amen.
0: Amen.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
3: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
2: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
1: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aip Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
2: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
1: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aip Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
3: I sleep, I believe in sleep.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian dari Luhut Huta Barat yang berjudul Bapa Kaulah Allahku. Melalui pujian ini Anda diperkenalkan kepada pribadi Bapa. Dia adalah Bapa yang baik yang selalu memperhatikan kita. Anda tentu ingat di dalam Alkitab kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pujian tadi menunjukkan sisi Bapa kepada kita. Dialah Allah pencipta.

Kepadanyalah semua orang harus tunduk dan menyembah. Hampir semua manusia dan agama mengakui adanya Yang Maha Tinggi, dan pengakuan itu tentu saja diarahkan kepada Bapa. Tetapi sayang, pencarian manusia dan berbagai lembaga manusia hanya akan menjadi sia-sia tanpa manusia mengetahui siapa Yesus. Karena hanya melalui Yesus manusia bisa mengenal Allah. Apakah Anda betul-betul bersyukur oleh karena Anda bisa mengenal Bapa? Saudara, hadapilah hari ini dengan keyakinan yang baru bahwa Bapa ada bersama dengan Anda. Katakanlah, saya akan memulai hari dengan berdoa. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Untuk hari ini saya akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk hari ini saya tidak khawatir akan kebutuhan saya, karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk hari ini saya tidak takut, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk hari ini saya tidak akan bimbang dan kurang beriman, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk hari ini saya tidak akan lemah, karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Untuk hari ini saya tidak akan kalah, karena dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara, saatnya kita menyimak sebuah pujian yang berjudul Testi, kali ini dihantarkan oleh Robert dan Leah. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pengakuan kita setiap kali akan memulai suatu hari. Untuk hari ini, saya tidak akan kekurangan hikmat, karena apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Untuk hari ini aku tidak merasa terhukum, karena sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Untuk hari ini, saya tidak akan khawatir atau frustasi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk hari ini, saya tidak akan depresi. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Untuk hari ini, saya tidak merasa sendirian, karena Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk hari ini aku tidak akan kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Untuk hari ini aku tidak merasa tidak berharga, karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk hari ini aku merasa damai sejahtera, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Untuk hari ini saya tidak merasa gagal, karena dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita sambut bersama sebuah pujian dari Yonatan Prawira yang berjudul Indah Pada Waktunya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, Yonatan Prawira dengan pujiannya yang berjudul Indah pada Waktunya telah bersama-sama kita nikmati. Waktu Allah bukanlah waktu manusia, dan waktu manusia bukanlah waktu Allah. Selalu ada perbedaan dalam hal ini. Apa yang dipikirkan manusia bukanlah apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang dipikirkan Allah bukanlah apa yang dipikirkan manusia. Begitu tingginya Allah dan begitu rendahnya manusia. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa memahami Allah? Saudara, Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot, Kayafas, dan Pilatus. Sebab tanpa mereka, Kristus tidak akan disalibkan. Dan hal itu berarti kita tidak akan mendapat penebusannya. Saudara pendengar, tampaknya pernyataan ini benar. Seandainya Yudas tidak menjual gurunya, maka para musuh Yesus tentu akan sangat kesulitan untuk menangkapnya. Seandainya Yudas tidak mencium gurunya di Getsemani, para musuh Yesus tentu akan sangat kesulitan untuk memastikan siapakah Yesus di antara orang-orang Galilea yang ada di taman itu. Oleh karena Yudaslah mereka bisa mengenali Yesus, bahkan dengan mudah dapat menangkap Yesus. Ingatlah saudara, bahwa pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Saatnya kita sambut bersama sebuah pujian yang berjudul Engkaulah Segalanya. Kali ini diantarkan oleh Ade Manahutu. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA 269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Heartland Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, musim kemarau telah tiba. Cuaca yang lebih panas dan udara yang kering mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah sederhana, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan menjaga kualitas hidup tetap baik. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari. Jangan menunggu sampai merasa haus. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, serta tetap aktif berolahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung seperti topi atau payung dan usahakan menghindari paparan sinar matahari secara langsung pada siang hari yang sangat terik. Musim kemarau juga mengharuskan kita lebih bijak menggunakan air bersih. Gunakan air secukupnya, periksa saluran air agar tidak bocor, dan jaga kebersihan tempat penyimpanan air. Selain itu, mari kita jaga lingkungan tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya dan hindari membakar sampah karena asapnya dapat mencemari udara serta mengganggu kesehatan pernapasan. Meskipun sedang musim kemarau, kita tetap harus waspada terhadap demam berdarah. Lakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya agar nyamuk tidak berkembang biak. Apabila ada Anda anggota keluarga mengalami demam tinggi, diare, sesak napas, atau tanda-tanda dehidrasi seperti lemas dan pusing, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mari kita jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk semakin membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tubuh yang sehat dan lingkungan yang bersih, kita dapat menciptakan keluarga yang bahagia, masyarakat yang produktif, dan Kabupaten Tangerang yang semakin sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan mulai dari lingkungan sekitar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, saya bertemu dengan banyak sekali orang karena hampir tiap hari saya menekuni bidang marketing, sebuah bidang yang sangat-sangat saya sukai. Dan semakin lama, semakin saya melihat banyak hal yang menarik perhatianku. Apakah itu? Semua orang akan menuai apa yang mereka tabur. Orang yang tidak pernah serius dengan pekerjaannya, maka dia akan menuai kekacauan di masa tuanya. Ketika Anda masih muda dan salah memilih karir atau usahamu, maka bisa dipastikan Anda akan menderita di masa tua. Kenapa? Karena mereka tidak serius alias main-main dengan apa yang mereka tekuni. Berbeda dengan mereka yang serius dengan kehidupannya maupun usahanya. Biasanya mereka akan fight serta gigih memperjuangkan impiannya. Hidup mereka akan jauh-jauh lebih sejahtera ketimbang mereka yang tidak serius menekuni pekerjaannya. Ketika Anda sudah dipercayai dengan sebuah pekerjaan, ambillah mandat itu dan Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur untuk pindah ataupun gampang sekali dipengaruhi sehingga Anda boleh atau Anda pindah loncat ke pekerjaan yang lain. Padahal pekerjaan yang sudah Anda dipercayakan itu adalah sesungguhnya tempat Anda untuk menekuni dan mengusahakan agar sampai menjadi berhasil. Jadi jika Anda masih muda, jangan main-main dengan apa yang Anda tekuni. Seriuslah dengan pekerjaan atau usahamu, agar di masa tuamu, engkau dapat menikmati hasilnya dengan penuh kebahagiaan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

hardliner, seringkali kita mengucap syukur saat semuanya berjalan lancar, saat doa dijawab, saat rencana berhasil, saat hidup terasa ringan. Tapi bagaimana kalau hidup lagi berat? Masih bisakah kita bersyukur? Firman Tuhan tidak berkata, bersyukurlah saat semuanya baik. Tuhan mengajak kita bersyukur di dalam segala hal, termasuk saat situasi kita tidak sesuai dengan harapan. Ucapan syukur bukan tanda kita menutup mata dari setiap masalah, tapi tanda bahwa kita percaya Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak mengerti caranya. Bersyukur bukan berarti pura-pura kuat, tetapi memilih untuk tetap percaya meski hati sedang lelah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hari ini mungkin belum mudah, tapi ucapan syukur mengingatkan kita Tuhan belum pergi dan Dia tetap setia.

hardliner bersyukur saat tidak mengerti rencana Tuhan sepertinya sulit untuk kita jalani. Karena ada masa ketika hidup terasa menggantung, doa belum dijawab, arah belum jelas, hati penuh tanda tanya. Di momen seperti itu, bersyukur terasa paling sulit. Seringkali kita ingin mengerti dulu baru bersyukur. Padahal iman justru mengajak kita bersyukur meski belum paham. Bersyukur di tengah ketidakpastian adalah bentuk penyerahan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya engkau tahu yang terbaik. Syukur seperti ini tidak menghapus pertanyaan, tapi menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh kecewa. Untuk itu hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mungkin hari ini kita belum mengerti, tapi iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah salah jalan.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hal lain, Nara. Terkadang manusia hidup dalam kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Dan kekecewaan itu dapat berubah menjadi kepahitan. Dan hati yang pahit sulit melihat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah penjaga hati kita, Hardliner. Saat kita memilih bersyukur, kita sedang berkata pada diri sendiri, masalah ini tidak akan menguasai hatiku. Bersyukur bukan berarti melupakan luka, tetapi menolak, membiarkan luka itu merusak iman kita. Syukur membantu kita tetap lembut di dunia yang sering membuat kita keras. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini mari menjaga hati kita, bukan dengan menyangkal luka yang terjadi, tapi dengan memilih syukur sebagai respon iman.

Planner situasi dan keadaan dalam kehidupan kita setiap hari, atau mungkin bahkan di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maupun di dalam rumah kita, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Perasaan juga bisa naik turun. Manusia bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Ucapan syukur kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas karakter Tuhan yang setia. Hardliner, saat hidup terasa tenang, Dia setia pada kita. Namun bahkan saat hidup berantakan, Ia pun tetap setia. Syukur itu lahir bukan karena hidup mudah, tetapi karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hardliner, apapun situasimu hari ini, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lainer. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Akan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun, berkatnya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

Ya, namanya juga manusia. Terkadang kalau kita menghadapi badai, kita berpikir bahwa apakah Tuhan jauh dari kita? Hardliner saat hidup diterpa masalah, kita sering bertanya,

Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Namun Tuhan menjanjikan penyertaan di dalam badai. Seperti ia ketika bersama dengan murid-muridnya dalam badai, di tengah badai, ia dapat menenangkan badai tersebut. Berkat terbesar di tengah badai bukanlah masalah yang langsung hilang, melainkan kepastian bahwa kita tidak sendirian. Saat kita merasa lemah, Tuhan justru hadir sebagai kekuatan. Saat kita hampir menyerah, Tuhan menopang langkah demi langkah. Hal-liner Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau." Badai boleh saja mengguncang hidup kita, hal-liner. Tapi yakinlah, percayalah dengan iman, penyertaan Tuhan memastikan kita tidak tenggelam.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline FM. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lenar. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Bahkan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun, berkat-Nya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

0: Saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
1: .6 Hardline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Suatu kemustahilan ketika kita mendapatkan berkat namun kita bersedih, atau ketika kita diberikan sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita senangi namun kita menangis. Highliner, tidak semua berkat terasa nyaman. Ada berkat yang datang melalui air mata. Ada berkat yang datang melalui proses yang menyakitkan. Bahkan di tengah badai, Tuhan sering membentuk karakter kita, mengajar kita sabar, rendah hati, dan bergantung penuh kepadanya. Apa yang dulu kita anggap mustahil, perlahan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita. Badai mungkin melukai, tapi Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun air mata kita. Semua dipakainya untuk pertumbuhan yang tidak terlihat sekarang, tapi akan terasa kemudian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jika hari ini terasa berat, ingatlah Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah meski prosesnya belum kita pahami.

Halo, shalom, selamat siang Hardliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Ya, kamu namanya Anda Hardliner hingga pukul 3 sore nanti itu saja di program Back to the First Love ini ya, kembali pada kasih mula-mulan ya. Sebelum program request lagu rohani, jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu rohani boleh banget nih Hardliner ya, di WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000 ataupun saat ini juga sedang live melalui streaming di TikTok nih Hardliner Live TikTok kita. Jadi Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar, boleh banget yang mau request lagu. Ini khusus lagu tahun 80-an dan 90-an nih Hardliner ya. Ya, di kesempatan siang hari ini bertepatan di hari Minggu tanggal 6 bulan September ya 2026 nih Hardliner ya. Di siang hari ini yang ternyata cukup mengagetkan kita semua nih Hardliner ya. Bangun-bangun kaget gitu ya. Tadi pagi aku baru mau bangun gitu ya, bukan baru mau bangun, bangun tidur gitu ya. Keluar rumah, loh kok lantai gitu di halaman gitu ya, di teras. Kok banyak amat debu gitu ya, tumben-tumbenan dalam hati gitu ya. Terus kemudian juga di jok motor gitu ya, kemudian juga di kaca mobil. Ini ada apa ini ya, lihat ke atas kok awannya juga gak ada gitu ya. Aduh, buka berita. Wah, ternyata semalam berusaha terjadi erupsi anak gunung Krakatau nih Hardliner. Wah, mengagetkan kita semua nih Hardliner ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nih Hardliner ya. Sama-sama kita berdoa nih, karena kalau misalnya terjadi, waduh, serem nih Hardliner, serem ya. Tapi moga-moga nggak apa-apa nih Hardliner ya. Semoga kecil aja, istilahnya ya udah. Erupsinya tidak meluas kemana-mana gitu Hardliner ya, karena istilahnya erupsinya baru segitu aja sampai terasa loh, sampai istilah kita yang ada di Tangerang nih, khususnya saya di rumah saya di Tangerang gitu ya, abunya sampai ke sini, padahal kejadiannya kan di untuk anak gunung Krakatau sendiri daerah Lampung sana di Selat Sunda nih Hardliner ya, padahal jauh banget gitu ya, tapi ternyata sudah sampai ke sini juga. Wah ya, wajib waspada Hardliner ya, pasti utamakan kesehatan, jangan lupa pakai maskernya kalau ingin berpergian keluar nih Hardliner ya. Oke, bagi Anda yang ingin request lagu boleh di 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di Instagram, di TikTok kita nih Hardliner ya. Makanya tetap stay tune di Heartland FM. Sekarang kita ingin mendengarkan pujian dari John Tanamal ini, di setiap janji atau Grace Alone nih Heartlander ya. Tetap stay tune di Heartland FM dan kita tetap pegang janji Tuhan, iya dan amin ya. Ketika Tuhan sudah berjanji, ia akan menepatinya nih Heartlander.

Sulon Bayan John Tanaman. Coba kita ke menit 15 lewat dari pukul 1 siang nih, Heartliner di program Back to the First Love. Request lagu rohani tahun 80-an dan 90-an, Heartliner ya. Baik, ya pasti di kesempatan hari ini nih, Heartliner ya, di hari Minggu ini. Setelah kemarin kita sempat dikagetkan dengan kejadian erupsi Gunung Anak Krakatau nih, Heartliner ya. Gunung Anak Krakatau. Ini bukan Gunung Krakatau-nya, tapi anaknya nih, Heartliner ya. Banyaklah kejadian yang sudah terjadi nih, Heartliner ya. Kalau berbicara tentang salah satu ledakan paling besar di dunia sendiri, kalau misalkan ngomongin tentang Gunung Krakatau nih, Heartliner ya, ini anaknya. Kalau Gunung Krakatau nya sendiri, kalau misalkan aku baca beberapa literasi gitu ya, yang terjadi ketika terjadi letusan Gunung Krakatau sendiri, Heartliner, terjadi sekitar tahun 1883 ya, tepatnya di bulan Agustus. Sekarang kita bulan September mendekati ini. Itu terjadi sekitar tanggal 26 sampai 27 Agustus di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan juga Sumatera, dan puncaknya terjadi di pada tanggal 27 Agustus 1883 yang menghancurkan sebagian tubuh gunung. Bahkan menurut laporan, itu menewaskan lebih dari 36.000 jiwa nih, Heartliner ya. Sebagian besar korban bukan meninggal karena akibat ledakan, tetapi karena tsunami yang begitu besar yang ditimbulkan oleh rangkaian letusan dan runtuhnya material gunung ke laut nih, Heartliner, menyebabkan tsunami dan menjadi penyebab utama kematian para korban nih, Heartliner, karena katanya tinggi dari gelombang tsunami akibat letusan Gunung Krakatau itu sendiri sekitar 30-40 meter ya. Nah, sampai akhirnya abu vulkaniknya menyebar luas ya, sampai gelap untuk sekitar 2-3 hari ya, sampai kemana-mana, bahkan sampai ke mancanegara nih, Heartliner ya. Nah, akibat dari letusan Gunung Krakatau tersebut muncul gunung baru di tengah kaldera yang kemudian disebut Anak Krakatau ya. Dan gunung ini mulai muncul pada abad 20 dan terus mengalami aktivitas vulkanik. Salah satunya juga yang mungkin selain semalam kejadian gitu ya, sampai abunya kena ke sekitaran ini, Jabodetabek termasuk Tangerang juga nih, Heartliner, di Banten ya. Tiba-tiba depan rumah lu kok ada abunya gitu ya. Ini juga pernah mengalami runtuhnya sebagian dari Anak Krakatau yang memicu tsunami, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018. Kalau misalkan Anda pernah membaca berita ya terkait dengan kejadian personel Seventeen yang lagi mengadakan konser ini ya, dan menyebabkan meninggal ya, banyak sekali yang meninggal, dan yang selamat hanya vokalisnya si Van Seventeen ya. Itu kaitannya juga dengan tsunami yang terjadi pada 2018 akibat runtuhnya anak Gunung Krakatau nih, Heartliner ya. Wow, masih panjang ini perjalanan untuk diceritakan, Heartliner ya. Nanti kita ceritakan lagi, tapi yang pasti kita doakan bersama semoga semuanya baik-baik aja nih, Heartliner ya. Oke, nanti kita kasih informasinya tentang update dari kejadian yang terjadi di akibat dari anak Gunung Krakatau nih, erupsi semalam ya. Saat ini di program Back to the First Love, untuk Anda yang request lagu boleh ya di 0819-269-1000, 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya. Ataupun juga yang saat ini sedang stay tune melalui live TikTok kita juga boleh loh. Tuliskan di kolom komentarnya ya, Heartliner ya. Langsung saja tuliskan di kolom komentarnya. Seperti ada Bung Robert, Endar Lubis, ada Bu Saumiyati ya, Omayati. Kemudian juga ada siapa lagi yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini ya. Wanto juga, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nah, untuk di WhatsApp sendiri nih yang sudah bergabung, saya bacakan ya, sudah ada
Bung Alex, happy good afternoon, happy Sunday. On Sunday, Uncle Timo, Kok Alex di Cimone, request lagu Thank You the Lord by Don Moon. Kirim salam untuk Pak Agus, Bu Lucy, Oma Clara, ya, Elsie, success for your career juga. Happy Sunday, happy weekend, sama-sama ini ya. Request lagu dari Don Moon. Bagi hardliner yang bergabung, boleh ya. Kemudian juga ada yang juga sudah bergabung, ini ada Ismi. Silahkan Ismi. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih sudah tetap stay tune ya Ismi ya. Memang untuk lagu di jam 1 ini khusus untuk lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an. Tapi yang pasti terima kasih ya tetap stay tune di Heartland FM untuk Ismi. Shalom Bung Timo, selamat siang, selamat hari Minggu, sama-sama. Ada Akam Evan juga ya. Request lagu Betapa Hatiku. Oke, nanti kita siapkan ya. Ismi, terima kasih ya Ismi sudah join, sudah berkomentar, sudah saya bacakan juga komentarnya ya. Ada Evi yang juga sudah bergabung beri kita. Boleh ya. Langsung saja di 08 19 269 1000. Untuk WhatsApp-nya atau saat ini juga sedang bergabung ya. Sekarang kita dengarkan dulu. Thank you, Lord. Amen.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidur paling sedikit. Hardliners, ada budaya yang aneh dalam dunia bisnis. Semakin sedikit tidur, semakin dianggap hebat. Tidur 3 jam, kerja sampai dini hari, bangun paling pagi, seolah-olah kelelahan adalah simbol kesuksesan. Padahal tidak. Kurang tidur bukan prestasi. Kurang tidur adalah risiko. Tubuh mungkin bisa dipaksa, tapi otak punya batas. Dan bisnis modern adalah permainan keputusan. Keputusan buruk bisa jauh lebih mahal daripada beberapa jam kerja lembur. Saat kurang tidur, fokus menurun, kesabaran berkurang, emosi lebih mudah meledak, kemampuan berpikir jernih melemah, dan semua itu mempengaruhi keputusan bisnis. Ironisnya, banyak pemilik bisnis bangga dengan jadwal yang menghancurkan dirinya sendiri. Padahal bisnis membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang kelelahan. Bayangkan seorang pilot, apakah Anda ingin terbang bersama pilot yang tidak tidur semalaman? Tentu tidak. Hardliners, keputusan penting membutuhkan kondisi terbaik. Begitu juga bisnis. Pemilik bisnis bukan mesin. Pemilik bisnis adalah aset utama perusahaan. Kalau aset utama rusak, dampaknya bisa kemana-mana. Tidur cukup bukan tanda malas. Istirahat bukan tanda lemah. Menjaga kesehatan bukan tanda kurang ambisi. Justru itu tanda kedewasaan. Karena bisnis bukan lomba lari 100 meter. Bisnis adalah lomba lari maraton. Yang menang bukan yang paling cepat di awal, tapi yang mampu bertahan paling lama. Dan ingat hardliners, jangan ukur kekuatan dari seberapa lama Anda terjaga. Ukur kekuatan dari seberapa baik Anda mengambil keputusan. Karena pemilik bisnis yang kuat bukan yang paling capek, tapi yang paling siap menghadapi hari esok. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I sleep, I believe in sleep.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, terima kasih Heartlander. Saat ini masih mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali kasih mula-mula. Untuk Anda yang request lagu boleh di 0819-269-1000 ya. Ya pasti kita masih ngobrolin ini tema kita tentang kaitannya dengan erupsi anak gunung Krakatau nih Heartlander, yang terjadi semalam, yang dampaknya sampai ke rumah saya ini Heartlander. Rumah saya sekitaran Kabupaten Tangerang. Kalau di tempat Anda juga, apakah di Jabodetabek ini mendapatkan imbasnya gitu ya, sampai akhirnya mendapatkan abu vulkaniknya ya. Kalau di tempat saya sih sekitar ya nggak tebal sih Heartlander ya, paling cuma 1 mili atau apa, nggak terlalu tebal lah 1 mili gitu, mungkin karena disapu gitu baru tuh numpuk pasirnya gitu ya, abunya. Semoga ini jangan kejadian lagi Heartlander ya. Karena ngeri kalau kejadian lagi nih Heartlander ya. Sampai beberapa bandara juga membatalkan ini ya penerbangan di Heartlander ya, karena itu tadi ketutupan. Kalau tadi pagi misalkan ada bangun juga, saya ketika melihat keluar rumah gitu ya, awannya tuh nggak kelihatan nih Heartlandernya. Semuanya warnanya abu-abu semua gitu. Awannya tidak terlihat. Berarti kan istilahnya abu itu masih berada di awan gitu, di awan-awan. Sampai akhirnya menutupi awan nih Heartlander ya. Nah, berbicara tentang erupsi gunung, di Indonesia sendiri ini kan memang menjadi salah satu pusat gunung api yang cukup banyak yang masih aktif nih Heartlander ya. Dan di beberapa akhir belakangan ini, mungkin dari bulan Agustus, sekitar bulan Agustus sampai September ini, udah banyak banget gunung di Indonesia ini yang gunung yang masih aktif ini mulailah erupsi gitu ya. Di antaranya nih Heartlander yang terjadi semalam, ada Gunung Krakatau, kemudian juga Gunung Sinabung juga nih. Itu di Sumatera Utara mengalami erupsi 31 Agustus kemarin ya. Yang dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3. Kemudian Gunung Ibu, Maluku Utara juga aktif mengalami erupsi sejak tanggal 15 Agustus kemarin. Gunung Semeru sendiri nih di Jawa Timur ya, pada hari ini. Kemudian juga Gunung Lewotobi, laki-laki, Nusa Tenggara Timur. Gunung Ili, Lewotolok, Nusa Tenggara Timur. Ini kedua gunung tersebut juga tercatat mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026 nih Heartlander ya. Dan kejadian tersebut ini ya, erupsi ini yang terjadi nih, wah, sampai kalau misalkan Anda ngeliat di media sosial gitu ya, ada yang namanya orang barat gitu ya. Frankie McDonald nih Heartlander namanya kembali mencuat, yang memprediksi, karena sebelumnya si Frankie ini pernah, contohnya itu ya, pernah ngomong, membuat video mengatakan bahwa Selandia Baru akan mengalami gempa magnitudo 7 skala Richter ya, bahkan menyebut kemungkinan tsunami. Gak lama kemudian, pada sekitar November 2016 gitu, terjadilah di Selandia Baru dan memicu tsunami meskipun kecil ya. Nah, kemudian si Frankie McDonald tersebut ini juga bikinlah video nih Heartlander ya, yang mengatakan bahwa gempa besar dapat terjadi di Indonesia sebelum akhir 2026. Kemungkinan bisa sekitar 7 magnitudo ataupun 9. Dan menyebutkan secara khusus terjadi di Jawa dan Jakarta. Nah, itu disampaikan pada tanggal 3 September kemarin nih Heartlander ya, sampai akhirnya viral lah di media sosial nih Heartlander ya. Waduh, serem juga nih Heartlander ya. Moga-moga gak kejadian nih Heartlander ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, wah, yang sudah berkomentar terkait dengan erupsi anak Gunung Krakatau ya,
Kalau menurut Steven, kayaknya Indonesia sudah marah nih sama pemerintah. Jadi karena rakyat yang gak didengar, alam yang bertindak. Wow. Ada Bung Denny juga, iya kak, beberapa gunung erupsi kak, ya. Sementara itu ada Jambe. Kalau Jambe sendiri nih tinggal di Sumatera nih ya. Wah, kalau misalkan siarannya pakai TikTok se-Indonesia ya, ini bisa berkomentar nih Heartliner ya. Terima kasih. Kalau di Dumai, Sumatera panas terik nih. Terima kasih. Dumai, Sumatera, Indonesia ya. Untuk Bau Paula, request lagu Intan dan Permata dari John Tanama. Terima kasih Bung Timo, sama-sama. Ya, kita doakan bersama Heartliner ya. Semoga semuanya baik-baik aja nih ya. Karena itu dampaknya aja, istilahnya bisa sampai ke sini ya. Padahal erupsinya istilahnya belum terlalu besar ya Heartliner ya. Tapi dampaknya abunya bisa sampai ke sini. Kalau misalkan kejadian yang lebih besar ya, jangan sampai terjadi. Kita doakan bersama Heartliner ya. Nah, sambil menguatkan Heartliner nih, yang ingin dihibur dengan pujiannya, boleh ya di WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Seperti yang udah bergabung kali ini ada Ibu Sari. Happy Sunday Bung Timo, selamat bertugas. Bagaimana dengan debu vulkanik? Jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan. Sama-sama Ibu, juga jaga kesehatan ya. Minta lagu Goodness of God atau Sampaikan Pada Yesus, kirim untuk semua pendengar Stereo Heartline dimanapun berada. Semoga penuh sukacita. Terima kasih Bung Timo, sama-sama Bu Sari ya. Ada Ibu Nafida juga, Happy Sunday Om Timo. Oh, how fun ini ya, mau request lagu Saat Ku Menyembahmu dari Hosanna Singer. Terima kasih Om, God bless. Sama-sama untuk Ibu Hovan ya. Hovan sendiri ini di daerah mana terjadi atau kena dampak dari erupsi semalam gak nih Hovan nih ya? Wah, langsung diketik nih. Berarti sedang mendengarkan ini ya. Terima kasih loh, tetap stay tune di Heartland FM. Baru ditanya langsung dijawab ini ya. Sambil menunggu Hovan mengetikkan ya, kita siapkan lagunya terlebih dahulu. Ibu Sumiati minta lagu tadi dari John Tanamal. Kita bertapak juga Om Timo di Kabupaten Tangerang Om. Wah, berarti pagi-pagi tiba-tiba ada di depan rumahnya ada abu-abunya gitu ya Bu. Karena aku juga di Kabupaten Tangerang ini ya. Dan moga-moga tidak parah ya. Udah segini aja gitu ya. Karena kalau misalkan lebih dari itu, aduh, serem juga ya Heartliner ya. Saat Ku Menyembahmu. Oke, kita siapkan ya Saat Ku Menyembahmu. Bagi Heartliner yang bergabung boleh ya. Sekarang kita dengarkan dulu yuk pujian yang sudah di request oleh Hovan, Saat Ku Menyembahmu dari Hosanna.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, kemarin aku memanggil tukang servis AC untuk membersihkan AC di rumahku. Nah, langgananku ini sudah lama banget aku panggil dari sekitar tahun 2024. Dan dia bilang sampai lebaran jadwal servisnya sudah full. Gila banget ya. Kami agak kesusahan banget kalau minta tolong dia datang untuk menservis AC kami. Karena jadwal dia padat. Mungkin sudah melebihi jadwal presiden ya. Kalau dibandingkan dia dengan presiden. Nah, kelebihannya adalah dia juga bisa membetulin kompor gas, dispenser, mesin cuci kami. Semua peralatan yang rusak, dia mampu betulin. Orangnya jujur, juga baik. Makanya, dia cerita pas dia tidak bisa untuk menservis AC, tapi dia menawarkan untuk mengirimkan anak buahnya untuk menggantikan dia. Banyak pelanggan yang gak mau. Mungkin karena pelanggan sudah sangat percaya sama dia. Dan trust itu terbangun tidak dalam semalam loh. Orang yang bekerja dengan jujur, tekun, serta menjaga kepercayaan dari pelanggannya akan menuai banyak rezeki timbang orang yang tidak amanah alias asal-asalan dalam bekerja. Kita ada dan hidup di zaman di mana banyak orang yang ingin memperoleh pencapaian dengan cara instan dan mengabaikan ketekunan, kerja keras, serta integritas. Padahal nilai-nilai inilah yang memupuk nilai-nilai bisnis kami sehingga mempunyai daya juang yang tinggi. Pesan saya hari ini, apapun yang Anda jual, produk maupun jasa, pastikan bahwa Anda dan tim punya nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar itu apa? Ya, nilai yang benar adalah bertekun, bekerja keras, serta menjaga integritas. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Mengejar harta, mengejar popularitas, dan semua kesenangan dunia itu seperti menggali di tanah hampa. Semakin digali, semakin melelahkan, dan pada akhirnya kita baru sadar kalau semua itu sia-sia belaka. Mengejar harta, popularitas, kesenangan dunia, itu seperti menggali di tanah hampa yang pada awalnya kita mungkin bisa terpikat oleh gemerlapnya dan tergoda oleh janji-janji yang terkandung di dalamnya. Namun seiring waktu berjalan, kita akan menyadari bahwa semakin dalam kita menggali, semakin besar kelelahan yang kita rasakan. Harta, popularitas, mungkin bisa memberikan kepuasan sesaat. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak bisa bertahan lama. Tanah yang kita gali begitu keras, akhirnya tidak memberikan hasil yang nyata dan berarti. Kita menyadari bahwa semua usaha dan energi yang kita curahkan untuk mengejar hal-hal duniawi tersebut sebenarnya sia-sia belaka. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai bisa menghargai nilai-nilai yang lebih abadi dan bermakna, seperti cinta, seperti kebaikan, dan juga kebahagiaan sejati. Kita belajar untuk melepaskan obsesi terhadap dunia materi dan mulai mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting di dalam kehidupan ini bagi sesama.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula. Request lagu rohani, untuk Anda yang ingin merequest boleh di 0819-269-1000 ya. 0819-269-1000. Atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita ya. Anda bisa menuliskan melalui kolom komentar ya.

Ya, Hardliner, update terbaru ini penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini akibat dari imbas dari abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau ini diperpanjang nih, Hardliner ya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri memastikan penumpang yang terdampak penutupan operasional ditangani secara baik nih. Hal ini disampaikan langsung melalui akun Instagram dari Bandara Soekarno-Hatta nih, hari Minggu nih, Hardliner ya. Meskipun belum diketahui batas waktu penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta, sementara sejumlah penumpang masih berada di Bandara Soekarno-Hatta akibat imbas abu vulkanik anak Gunung Krakatau, dan calon penumpang di Terminal 3 masih antri panjang untuk meminta penjadwalan ulang nih, Hardliner ya. Ya, dan kaitannya dengan akibat dari erupsi anak Gunung Krakatau nih, Hardliner ya. Kalau tadi pagi Anda melihat nggak ada awan, awannya tertutup ya di depan rumah saya aja, saya sampai kaget gitu, abu-abu semua warnanya, ini awannya kemana gitu ya. Ternyata ya tadi mungkin karena tertutup dari abu vulkanik tersebut sampai di halaman rumah saya aja gitu, di terasnya gitu ya. Wow, meskipun istilahnya kalau misalkan dipegang cuman kerasa gitu ya, tidak tebal lah gitu, tapi kerasa gitu ya. Tapi ketika disapu lah jadi banyak gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatannya nih, Hardliner, jangan lupa untuk Anda yang ingin keluar rumah gunakan masker ya, untuk menyaring partikel-partikel halus ya. Jangan lupa juga untuk lindungi mata dengan kacamata jika udara berabu, hindari mengucek mata. Dari tadi aku mengucek mata aja nih. Kemudian kalau bisa kurangi aktivitas di luar rumah sementara nih, Hardliner ya. Dan minum air yang cukup, bersihkan wajah. Makanya pas tadi aku tiba, karena tadi aku kesini naik motor gitu, ditumpen-tumpennya perasaan ini wajah kok kayak tebel banget ini, debunya, langsung cuci muka aja gitu ya. Dan jangan berkendara saat abu sangat tebal ya. Untuk orang yang memiliki asma atau penyakit paru, penyakit jantung, anak-anak, lansia, sebaiknya berhati-hati untuk mengurangi paparan abu. Kalaupun misalkan ini terpapar kemudian mengalami nyeri dada, batuk atau sesak napas, ya langsung segera untuk ke vaskes pertama gitu ya, ke klinik ataupun ke rumah sakit nih, Hardliner ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat-sehat selalu nih, Hardliner ya. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin merequest lagu, langsung saja nih di WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Seperti yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini nih, Hardliner ya. Ada Pak Igo Siahaan, shalom, selamat siang Bung Timo. Aku juga, atau saya juga bingung nih. Tadi pagi pas bangun kok rasanya rumah berdebu, padahal kemarin sore sudah disapu dan juga sudah dipel. Ternyata nggak erupsi semalam. Sehat-sehat semua pendengar. Ternyata nggak erupsi semalam ya. Sehat-sehat semua pendengar Hardline. Kalau keluar pakai masker ya. Request lagu Di Tengah Ombak. Terima kasih Bung Timo, selamat bertugas. Sama-sama untuk Bung Igo Siahaan ya. Untuk Leo Runner, terima kasih. Hadis Untul juga ya. Omayati juga kebagian asap kebakaran hutan. Wall ada Omayati daerah Batam ya. Terima kasih untuk Omayati yang tetap setia. Ada Zafar juga yang berada join di live TikTok kita nih, Hardliner ya. Nah, masih kaitannya dengan erupsi yang terjadi nih, Hardliner ya. Kalau misalkan Anda lihat videonya gitu ya, serem juga sih ya. Ya karena menurut Badan Geologi, abu anak Krakatau menyebar ke Jakarta ya. Dan modifikasi cuaca digelar nih sampai malam lagi nih, disampaikan langsung oleh BNPB nih ya.
mengejarkan operasi modifikasi cuaca hari ini hingga malam hari nanti nih Heartlander ya. Dan telah disiapkan di daerah Pondok Cabe. Oke. Itu tadi bagi Anda yang ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Tapi kalau misalkan enggak penting-penting banget, ya udah di rumah aja gitu ya. Sambil mendengarkan Radio Heartline. Berikut juga yang sudah merequest satu pujian orang yang menabur, minta dari Yeriko, dari Pak Bondan, kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline. Jangan lupa untuk stay di rumah dan jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya. Tetap stay tune di Heartline.

disebut dengan sebuah istilah ketekunan. Apabila seseorang bisa membuktikan melewati proses demi proses dalam menghadapi setiap masalah dalam hidupnya dan kemudian tampil sebagai pemenang. Ketekunan itu artinya sejak awal kita percaya kepada Tuhan dengan segala firman-Nya dan sampai akhir pun kita tetap percaya kepada-Nya dan janji firman-Nya. Meskipun kita sedang mengalami ataupun di tengah-tengah perjalanan hidup, ada gelombang dan badai yang begitu berat berusaha menenggelamkan pengharapan maupun iman percaya kita. Ketika kita tetap mau bertahan, itulah ketekunan. Ingatlah, janji Tuhan tidak pernah gagal, karena itu mari kita semuanya tetap bertekun menantikannya.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartline FM. Sudah jam setengah 3 sore ini Heartliner ya. Perjalanan kita hingga pukul 3 sore nanti ini ya. Tinggal 30 menit ke depan ya Heartliner ya. Ya, kaitannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya. Di Selat Sunda nih Heartliner ya. Terjadi ya, semalam. Berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian SDM, hari ini status sana Krakatau sendiri masih status level 3 atau siaga. Dan aktivitas erupsi tipe Strombolian ini menghasilkan lontaran batu pijar atau abu vulkanik ini masih terus berlangsung ya. Dari tadi kita ngobrolin tentang abu vulkanik itu sebenarnya apa sih? Jadi abu vulkanik itu sendiri ini hardly merupakan partikel sangat kecil ya, yang dihasilkan saat gunung api mengalami erupsi. Nah, materialnya tersebut terbawa angin lah sampai jauh dari sumber erupsi ya. Ada di Selat Sunda sampai akhirnya tiba di Jabodetabek nih Heartliner ya. Berdasarkan analisis BMKG sendiri terhadap citra satelit pada hari Minggu ini tadi pagi, ada dua klaster sebaran abu vulkanik ya, mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan juga Bengkulu nih Heartliner ya. Untuk itu kita harus terapkan atau langkah 5M untuk mengurangi paparan abu vulkanik nih Heartliner. 5M. M pertama memakai masker, M kedua menutup akses istilahnya pintu-pintu gitu, tutup pintu rumah, jendela, ventilasi ya. Kemudian membatasi aktivitas terutama kegiatan di luar ruangan selama terjadi sebaran abu masih terjadi. Membersihkan abu menggunakan kain lembab. Ya, hindari menyapu abu dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel kembali berterbangan ya. Tadi pagi saya nyapuin pakai sapu. Enggak pakai kain pel. Sapu dikumpulin, udah masukin tong sampah begitu ya. Ternyata harusnya pakai kain pel nih Heartliner ya. Enggak terlalu tebel-tebel banget sih Heartliner ya. Kemudian memantau informasi resmi dari pemerintah dan juga instansi terkait serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ya. Sementara itu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus akibat dari paparan abu yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita asma atau penyakit paru serta penderita penyakit jantung nih Heartliner ya yang wajib diwaspadai. Itu sedikit informasi terkait dengan paparan abu vulkanik akibat anak gunung Krakatau yang semalam batuk ya istilahnya gitu ya. Batuknya aja bisa sampai kesini nih Heartliner ya. Semoga cepat sembuh nih Heartliner ya batuknya. Oke, terima kasih untuk Anda yang tetap setia ya, melalui 100,6 FM ya. Mendengarkannya bisa di line gelombang radio ataupun yang saat ini sedang menonton live TikTok kita. Ada Ibu Sari, terima kasih. Bung Timo, lagu ini sudah diputarkan sama-sama Ibu Sari. Untuk Bung Ferdi, selamat hari Minggu. Di rumah pun sudah banyak abu vulkanik ya kok. Wow. Semoga cukup ya. Abu vulkanik kan cukup aja, jangan dikirimin lagi. Biar semuanya sehat-sehat ya. Mau request lagu apa silakan dituliskan di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Silakan tuliskan kolom komentarnya bagi Anda yang ingin merequest lagunya nih Heartliner ya. Yang sudah bergabung kali ini dari Pak Kunsoro ini ya. Pak Kunsoro ingin mendengarkan pujian dari lagu Frankie Sihombing ini judulnya apa aja. Terima kasih. Ataupun juga dari Roni Daud Simeon juga boleh. Terima kasih ya. Baik, bagi Heartliner yang bergabung boleh ya 0819-209-1000 ya. Ataupun saat ini sedang live TikTok minta lagu Gloria Trio, bebas lagunya apa aja. Oke, nanti habis Ronnie Daud Simeon ya kita putarkan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya? Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga dipekerjakan oleh Radio Hardline melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Dengan postur can I help you kepada mereka. Artinya kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur Can I help you? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

Terima kasih Heartlander. Tanpa terasa ya, saat ini sudah hampir jam 3 sore nih Heartlander ya. Di kesempatan siang jelang sore di hari ini, di tanggal 6 September 2026 nih Heartlander ya. Dan sekali lagi nih Heartlander ya, untuk sama-sama kita waspadai, untuk sama-sama kita menjaga kesehatan terkait dengan aktivitas gunung, ada Gunung Krakatau yang menyemburkan abu vulkanik ini Heartlander ya. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya jangan keluar rumah gitu ya. Sementara kita tahan dulu sampai semua abunya tuh turun gitu ya. Kalaupun memang harus keluar ya jangan lupa pakai masker, karena kebetulan tadi saya naik motor gitu ya ke menuju ke studio Heartline, tumben-tumbenan lo pas di jalan gitu ya, pas sampai studio perasaan dipegang muka nih, perasaan debunya banyak sampai harus cuci muka. Dan ternyata mungkin itu dampak dari atau efek dari itu ya, abu vulkanik ya. Karena tadi pagi pun ketika keluar rumah gitu pagi-pagi sebelum berangkat ke gereja gitu ya, melihat awan gitu, ini mana kalau ngeliat langit nggak ada awannya, abu-abu semua warna, nggak ada awan sama sekali dari ujung misalnya sejauh mata memandang gitu ya, kok abu-abu semua gitu. Berarti ini istilahnya abunya masih di atas gitu ya. Makanya sama-sama kita harus saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan ini Heartlander ya. Baik, saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya ya. Sebagai puja penutup ini dari Ibu Fitriana, ingin mendengarkan pujian sejauh timur dari barat ini ya. Untuk sama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Semoga Indonesia ini terus dijauhkan dari yang buruk-buruk ya. Untuk semua warga Indonesia ini selalu dalam lindungannya ya. Dan semua pemimpin-pemimpin kita juga diberi hikmat untuk memimpin Indonesia ini dengan penuh hikmat dari Tuhan tentunya ya. Baik, saatnya saya undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tapi selainnya jangan kemana-mana, saya masih terus menemani Anda.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Aib Sleep. I believe in sleep.
3: Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
4: Iya, more than radio. Sudah jam 3 lewat 17 menit nih, Heartliner ya. Ini dua penerbangan dari Saudi dialihkan ke Kertajati imbas abu anak Krakatau nih, Heartliner ya. Jadi bahkan dua penerbangan saja nih dialihkan nih, Heartliner ya, ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati nih, Heartliner ya. Dan hingga saat ini untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri masih ditangguhkan nih, Heartliner, untuk semua penerbangan sampai batas waktu diperpanjang hingga pukul 17:30 nih, Heartliner ya. Karena informasi sebelumnya katanya sudah bisa mulai jam 13:30, tapi karena cuacanya masih belum memungkinkan, sehingga penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta nih hingga pukul 17:30 nih, Heartliner. Ya, semoga ini bisa segera selesai, bisa segera tertangani, Heartliner ya. Kaitannya nih semua imbas dari erupsi gunung atau anak gunung Krakatau yang terjadi tadi malam nih, Heartliner ya. Mungkin di rumah Anda juga sudah terkena dampaknya ya. Seperti saya tadi pagi juga terkena dampaknya, tiba-tiba keluar rumah di teras gitu ya. Padahal terasnya ada kanopinya, Heartlinernya. Terasnya ada kanopinya, istilahnya parkir motor pun juga di dalam kanopi gitu ya. Tapi ya itu, pas nginjek kaki teras, loh kok seperti ada debu-debu apa gitu ya. Tadinya gak ngeh nih, Heartliner ya, pas mau berangkat ke gereja gitu. Loh, kok ada debu-debu gitu ya. Loh, pas ngeliat jok motor, loh kok juga ada debunya nih. Tumben-tumbenan dalam hati gitu ya. Ngeliat berita ternyata semalam anak gunung Krakatau erupsi nih, Heartliner ya. Wow. Dampaknya sampailah ke kota Tangerang, kabupaten. Saya tinggal di kabupaten Tangerang. Padahal anak gunung Krakatau sendiri kan lokasinya ada di Selat Sunda sana gitu ya, daerah Lampung sana, itu cukup jauh kalau misalkan itu kan jauh banget gitu ya. Tapi ternyata sampai ke Jabodetabek ini, Heartliner ya. Itu baru erupsi yang ya hanya tidak terlalu besar, Heartliner ya. Ibaratnya bukan yang menyebabkan tsunami ataupun apa, gempa apa gitu ya. Tapi ternyata ya itu namanya alam, kita gak akan pernah bisa ya, yang namanya menghadapi alam nih, Heartliner ya. Yang bisa kita lakukan hanya ya bersahabat dengan alam ya, bersahabat dengan alam. Jadi ya jangan semena-mena lah terhadap alam, istilahnya ya kita sama-sama saling jaga ya, jaga lingkungan, jaga hutan, jangan asal tebang gitu, jangan asal bakar gitu ya, Heartliner ya. Juga buang sampah pada tempatnya dan semuanya harus ya teratur deh, Heartliner ya. Sama-sama kita menjaga alam kita. Nah, khususnya untuk Anda yang saat ini mungkin lagi ada di jalan ya, kalau nggak penting-penting banget ya di rumah aja. Karena sepertinya abu vulkaniknya belum turun semua nih, Heartliner, masih ada di awan gitu ya, masih ada di langit. Jadi masih terasa debunya. Pas saya berangkat ke Heartline aja nih, pas tiba di Heartland loh, megang muka loh. Kok tebel amat nih tumben-tumbenan kita naik motor ya, langsung cuci muka aja nih Heartlander ya. Baik, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk kalian yang saat ini akan bepergian ya. Kalau nggak mau kemana-mana ya udah di rumah aja. Sementara ini sambil dengerin Radio Heartline. Yuk, sekarang kita dengarkan dulu dari VOG, Ku Sadari.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Þessir hattu sko mann af Heartline FM. Ya, Heartline nih, kaitannya atau berita terkait dengan konten kreator filme yang uangnya digelapkan ya oleh karyawannya ya nih Heartline ya. Dan penggelapan uangnya ini enggak sedikit ya. Enggak cuma 1 juta atau 2 juta atau puluhan juta nih sudah. Tapi ternyata mencapai 1,2 miliar nih Heartliner, luar biasa ya. Dan semuanya diperoleh dari akun TikTok nih Heartliner, luar biasa ya. Nah, Satreskrim Polres Metro Bekasi kota sendiri ya mengungkapkan bahwa aliran dana saldo dari akun TikTokers filme ini yang digelapkan oleh karyawannya ZK dan kawan-kawan ini menggunakan perangkat perusahaan yang telah terhubung dengan akun filme. Jadi caranya, karena sudah punya akses ya, kemudian disalahgunakan lah, menggunakan saldo tanpa izin. Jadi membeli akun TikTok, ya, koin atau membeli koin TikTok, dan mengirimkanlah gift-gift ke sejumlah akun-akun penerima. Nah, semuanya mendapatin gitu ya. Terima gift-gift itu, paus segala macam ya, pokoknya besar-besar Heartliner ya. Sampai akhirnya itu, tersedotlah sekitar 1,2 miliar nih Heartliner. Wah, luar biasa nih Heartliner ya. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil nih Heartliner? Yang pertama ya, ketika Anda sudah memiliki karyawan nih Heartliner ya, juga harus jangan istilahnya diberi akses ya. Khususnya nih jangan memberi akses terlalu luas kepada hanya satu orang ya. Karyawan boleh diberi akses ya untuk menjalankan pekerjaannya, tetapi tidak berarti harus memiliki kendali penuh atas akun, saldo, penarikan uang, dan juga rekening ya. Boleh percaya, bahkan harus percaya dong ya kepada, tetapi harus disertai pengawasan ya. Bukan berarti kita harus mencurigai semua karyawan nih Heartliner ya. Justru sistem yang baik membuat orang yang jujur pun tidak berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Dan juga jangan lupa untuk periksa uang dan transaksi secara berkala nih Heartliner ya. Karena ternyata saldo TikTok ini tidak diperiksa selama bertahun-tahun dan baru diketahui bermasalah ketika hendak digunakan. Dan polisi sendiri menyebutkan saldo yang tersisa sekitar 1,1 jutaan nih Heartliner ya. Wah, abis istilahnya nih. Ya. Dan juga jangan menyimpan seluruh aset di satu tempat. Ini pelajaran untuk kita bersama ya. Selalu buat audit sederhana meskipun bisnisnya masih kecil ya Heartliner ya. Pelajaran yang paling besar adalah orang baik plus sistem yang baik sama dengan lebih aman. Orang baik tanpa sistem ya atau plus sistem tanpa pengawasan tetap beresiko Heartliner ya. Jadi jangan lupa untuk terus jangan terlalu memberi akses full gitu Heartliner ya. Harus juga tetap dalam pengawasan tentunya.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88% dan pre-boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu. Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Kevin Hatono, generasi kedua gado-gado Boplo.

Yes, Radosh Gohanam Hardline FM ya. Hardliner nanti di jam 5, Anda jangan kemana-mana. Dari sekarang juga jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hardline FM. Gitu. Karena di jam 5 nanti seperti biasa nih Hardliner ya, di program Rumah Impian Anak. Nah, program ini kita selalu tuh kedatangan adik-adik yang berprestasi ya, baik prestasi akademik ataupun non akademik ya. Kalau misalkan akademik berarti berprestasi di bidang pelajaran gitu ya, bahasa Inggrisnya, matematikanya, fisika, oh pokoknya jago pelajaran. Atau juga bidang non akademik ya, bisa karena nyanyi gitu ya, kemudian juga basket, kemudian juga olahraga, kemudian juga macam-macam gitu ya. Kemarin juga ada yang nari gitu ya. Wah, pokoknya keren macam-macam. Nah, di kesempatan sore nanti di jam 5 sore kita akan kedatangan adik Kanza Amera Salsabila. Ini kelas 8. Kelas 8 itu jadi kelas 2 SMP ya. Hitung dulu. Dari SMP Pabungana Jaya Bintaro ya. Prestasinya adalah juara 1 FLS tingkat kecamatan, kemudian juara 2 LFM. Juara 2 FLSN ya. FLS 3N ya. Dulu 2N, sekarang 3N. Ini solo vokal tingkat Kota Tangerang. Dan juga macam-macam nih, juara 1 Albin Cup Basketball. Kemudian juga band competition. Kemudian juga banyak vokal. Kemudian juga menjadi best actress musical by Kecamba. Kemudian juga kemarin cast dari film atau drama musikal Ibu Sud. Wah, banyak nih ya prestasinya. Nah, kalau penasaran seperti apa sih ceritanya, bagaimana sih masih SMP sudah punya segudang prestasi, makanya nanti ya dengerin di program Rumah Impian Anak bersama Uncle Timo dan juga Caca. Dan selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung melalui streaming di live YouTube kita. Wow. Oke, nanti mulai jam 5 sore.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidur paling sedikit. Hardliners, ada budaya yang aneh dalam dunia bisnis. Semakin sedikit tidur, semakin dianggap hebat. Tidur 3 jam, kerja sampai dini hari, bangun paling pagi, seolah-olah kelelahan adalah simbol kesuksesan. Padahal tidak. Kurang tidur bukan prestasi, kurang tidur adalah risiko. Tubuh mungkin bisa dipaksa, tapi otak punya batas. Dan bisnis modern adalah permainan keputusan. Keputusan buruk bisa jauh lebih mahal daripada beberapa jam kerja lembur. Saat kurang tidur, fokus menurun, kesabaran berkurang, emosi lebih mudah meledak, kemampuan berpikir jernih melemah, dan semua itu mempengaruhi keputusan bisnis. Ironisnya, banyak pemilik bisnis bangga dengan jadwal yang menghancurkan dirinya sendiri. Padahal bisnis membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang kelelahan. Bayangkan seorang pilot. Apakah Anda ingin terbang bersama pilot yang tidak tidur semalaman? Tentu tidak. Hardliners, keputusan penting membutuhkan kondisi terbaik. Begitu juga bisnis. Pemilik bisnis bukan mesin. Pemilik bisnis adalah aset utama perusahaan. Kalau aset utama rusak, dampaknya bisa kemana-mana. Tidur cukup bukan tanda malas. Istirahat bukan tanda lemah, menjaga kesehatan bukan tanda kurang ambisi, justru itu tanda kedewasaan. Karena bisnis bukan lomba lari 100 meter, bisnis adalah lomba lari maraton. Yang menang bukan yang paling cepat di awal, tapi yang mampu bertahan paling lama. Dan ingat Hardliners, jangan ukur kekuatan dari seberapa lama Anda terjaga. Ukur kekuatan dari seberapa baik Anda mengambil keputusan. Karena pemilik bisnis yang kuat bukan yang paling capek, tapi yang paling siap menghadapi hari esok. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Radioskoan Heartline FM. Ya, Heartliner ini imbas dari abu vulkanik anak Gunung Krakatau nih, Heartliner ya. Untuk di Jakarta sendiri, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke semua sekolah ya, yang akan diterapkan ini mulai esok ya, hari Senin tanggal 7 September. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana. Ini ya, dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta hari ini ya. Nah, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga pendidik ya. Dan Nahdiana sendiri menyampaikan penerapan PJJ ini bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan, melainkan penyesuaian dengan kondisi yang sedang berlangsung nih, Heartliner ya. Wow. Di Jakarta sudah diberlakukan besoknya. Kira-kira di Tangerang akan berlakukan nggak ya? Terus kira-kira kita yang kerja bisa WFH nggak ya? Itu mah pengennya kita aja nih, Heartliner. Ya, apapun yang terjadi ya, Heartliner ya, pokoknya tetap selalu utamakan kesehatan ya, Heartliner ya. Kalau mau keluar, pakai masker ya. Karena hingga saat ini nih, sepertinya abunya masih belum turun secara keseluruhan nih, Heartliner ya. Kalau nggak ada urusan penting ya di rumah aja, sambil ditemani oleh Radio Heartline ini ya. Seperti yang berikut ini, satu pujian yang akan kita perdengarkan untuk Heartliner semua ini. Berkat baru. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Hardline FM ya, sudah 46 menit lewat dari pukul 4 sore nih Hardliner ya. Dan sesaat lagi nanti sekitar pukul 5 sore ya, Anda jangan kemana-mana karena akan ada program Rumah Impian Anak nih Hardliner ya. Nanti kita kedatangan adik berprestasi ya, baik akademik maupun non-akademik nih, macam-macam ya Hardliner ya. Ada yang juga matematika, ada yang juga pelajaran lah istilahnya gitu, akademik. Ada yang jago di bidang non-akademik, mungkin olahraga gitu ya. Nari, nyanyi, main film, macam-macam ya. Luar biasa pokoknya anak-anak Gen Alpha zaman sekarang nih Hardliner ya. Beda dengan zaman kita dulu nih Hardliner ya. Ya, sebentar lagi nih kita akan segera bersama Kanza Amera atau biasa disapa Bila. Ya, siswi kelas 8 SMA Pembangunan Jaya Bintaro dengan prestasinya bidang nyanyi, kemudian juga basket, kemudian juga main drama musikal, pokoknya banyak banget. Nah, seperti apa nanti mulai jam 5 sore, makanya tetap stay tune di Hardline FM.

Pengharapan bukanlah sekedar suasana hati dalam menantikan sesuatu jadi kenyataan. Pengharapan melibatkan komitmen untuk mengerjakan dan komitmen untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan agar apa yang diharapkan sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Pengharapan adalah lebih dari sekedar keinginan atau harapan semata. Ia adalah keyakinan yang kuat dan komitmen yang mendalam. Ketika seseorang berharap, ia tidak hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sebaliknya, ia mempunyai tekad untuk bertindak dan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Pengharapan juga melibatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika seseorang berharap, ia tidak hanya bergantung pada kemampuannya sendiri, tetapi juga menyadari ada kekuatan Tuhan yang lebih besar dapat membantu mewujudkan harapannya. Oleh karena itu, kita bersedia menyerahkan diri total kepada Tuhan. Percaya bahwa dengan bantuan Tuhanlah, apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, pengharapan bukanlah sekedar suasana hati yang sekedar lewat, tetapi merupakan sikap dan tindakan yang sungguh-sungguh. Memotivasi seseorang untuk terus bergerak maju, berserah diri juga kepada kehendak Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi mereka yang berharap dengan sungguh-sungguh kepadanya.

Apakah Hotliner rutin untuk membangun hubungan bersama dengan Tuhan setiap harinya melalui doa? Ketika kerinduan untuk berdoa mulai sirna, maka sirna pulalah semangat untuk memikul salib dan juga menyangkal diri. Ketika keinginan untuk berdoa mulai redup, semangat untuk mencari kehendak Tuhan juga ikut memudar. Kita akan menjadi rentan terhadap godaan dunia karena kekuatan rohani kita juga turut melemah. Doa adalah salah satu hubungan kekuatan rohani menghubungkan kita senantiasa dengan Tuhan. Saat hubungan ini terganggu atau diabaikan, kita kehilangan arah dan kekuatan menjadi hilang di saat kita melawan godaan yang menghampiri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kehidupan doa kita agar tetap berkobar. Doa membantu menguatkan iman kita, menemukan kekuatan dalam menghadapi godaan, dan menuntun kita dalam menjalani kehendak

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore adik-adik.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Yeay. Jumpa lagi bersama Uncle Timo dan juga
2: Caca.
0: Nah, seperti biasa nih ya, kita selalu kedatangan adik-adik yang
2: berprestasi.
0: Yang berprestasi ya. Dan di kesempatan kali ini sebenarnya nih tamu kita kali ini untuk yang ke
2: Gasing
0: ya, untuk kedua kalinya ini ya. Kalau misalkan adik-adik nonton melalui streaming di YouTube udah bisa langsung kelihatan, wah ada siapa ya gitu ya.
2: Kayak gak asing ya.
0: Kayak gak asing nih wajahnya ya. Nah, kali ini ya seperti biasa kita kedatangan adik-adik yang berprestasi. Berprestasi itu macam-macam. Ada yang prestasi akademik, ada yang prestasi non akademik gitu ya istilahnya. Kalau akademik itu pelajaran ya, Ca ya. Mm-hmm. Kalau yang non akademik itu berarti
2: di luar pelajaran.
0: Seperti apa misalkan
2: nyanyi, olahraga, apalagi ya.
0: Pokoknya banyak ya? Gitu ya. Main film, drama musikal gitu ya. Nah, ngomongin drama musikal nih ternyata yang hadir saat ini nih juga menjadi salah satu cast dari drama musikal apa Ibu Sud ya.
2: Ibu
0: yang
2: Sud.
0: Sudah tayang yang kita mau nonton aja enggak kebagian tiketnya. Saking antusias penontonnya begitu luar biasa nih ya. Oke, Cak. Kita akan segera perkenalkan. Wah, siapa sih, Cak?
2: Jadi kita kedatangan Kanza Amera Salsabila.
0: Yeay. Halo.
3: Halo.
2: Ini dipanggilnya siapa nih?
3: Aku dipanggilnya Bila.
2: Bila.
0: Bila. Wih. Kanza Amera Salsabila. Panggilannya Bila ya. Bila, terima kasih ya sudah hadir di rumah impian anak ya. Padahal tadi pagi loh, Cak, mamanya sempat info ini gimana di sana, aman enggak soalnya ada abu vulkanik erupsi anak gunung Krakatau gitu. Serem juga nih. Di tempat Bila, Bila di mana rumahnya?
3: Di
0: Bintaro.
3: Ciputat.
0: Ciputat ya. Yeah. Ciputat nyampe juga abunya.
3: Sedikit sih.
0: Iya, sedikit ya. Mm. Sama nih kita di Kabupaten Tangerang juga sedikit sih.
2: Sedikit
0: cuman kalau disapu dikumpulin jadi banyak. Oke. Bila atau Kanza Amera Salsabila. Coba Cak dibacakan profilnya, Cak.
2: Banyak nih.
0: Ada
2: juara 2 FLS 3N Soul Vokal tingkat kota Tangerang Selatan. Terus ada juara 2 Albin Cup Basketball.
0: Wow.
2: Terus juara 2 Games Band.
3: Iya.
2: Games Band Competition. Ya, terus dan masih banyak lagi.
0: Dan
2: nih.
0: Masih banyak lagi. Ya,
2: cuman
0: banyak.
2: Yang tertulis di flyer segitu doang. Karena nggak muat.
0: Karena nggak muat e-flyernya gitu ya, Cak ya. Ya, dan adik Sabila atau Bila ini juga adalah siswi kelas berapa sekarang?
3: Kelas 8.
0: Kelas 8. Kelas 8 sama dengan
3: SMP Pembangunan Jaya Bintaro.
0: Wow.
2: SMP kelas 2.
0: SMP kelas 2 ya. Kalau timo aku udah mikir dulu.
2: Dulu.
0: Enggak langsung enggak gitu ya karena zaman dulu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA gitu ya. Kalau zaman sekarang bablas aja terus dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Oke. Ini karena banyak banget nih, Caya. Kita tanya update terbarunya dulu aja kali ya, lagi sibuk apa nih?
3: Buat saat

0: Ini sih aku masih belum ada kegiatan lagi. Tapi yang baru banget itu yang kemarin musikal Ibu Sud yang baru diadain.
1: Musikal Ibu Sud. Nah itu gimana tuh kemarin pas dalam musikal Ibu Sud?
0: Alhamdulillah musikalnya lancar. Terus juga ada dua show kan. Dan menurutku seru banget. Itu jadi pengalaman besar buat Bila juga. Terus gak expect banget kalau ternyata banyak yang nonton gitu.
1: Menurut Bila, apa sih yang paling berkesan pas di drama musikal kemarin?
0: Pas tampilnya sih. Karena kayak apalagi pas after show ketemu sama adik-adik, terus orang-orang yang udah nonton musikal Ibu Sud, itu seru banget.
2: Iya. Kalau Bila sendiri sih ada background gak sih gimana ceritanya sampai akhirnya tergabung dalam cast drama musikal gitu kan? Yeah. Drama musikal kan susah loh. Harus nyanyi iya, kemudian acting iya, apalagi gitu. Kalau di drama musikal kan istilahnya banyak gitu, gak cuma satu kebiasaan aja gitu. Gimana ceritanya sampai akhirnya bisa tergabung di drama musikal tersebut nih?
0: Sebenarnya Bila ini belum pernah ikut musikal sebelumnya. Baru pertama kali itu musikal Ibu Sud. Tapi untuk backgroundnya, Bila itu suka nyanyi dan sama acting. Terus Bila juga pernah les acting sebelumnya, tapi udah berhenti sih. Terus dance juga pernah. Terus sampai sekarang Bila masih les nyanyi gitu. Terus waktu ada audisi, Bila ikut audisinya, Bila coba-coba, ternyata alhamdulillah keterima.
2: Iya. Di cast Ibu Sud, Bila berarti jadi pemeran apa ya?
0: Utamanya. Nada.
2: Nada itu adalah pemeran
0: utamanya.
2: Utamanya
0: loh, yeah.
1: Jadi. Pemeran utama. Kok bisa gitu?
2: Iya, sebelum enggak ada background untuk main drama musikal gitu ya.
0: Enggak ada, paling basic-basicnya doang.
1: Menurut Bila apa yang menjadi suatu alasan kenapa Bila menjadi yang memegang peran utamanya gitu?
2: Kenapa
1: Menurut
2: akhirnya Bila? Terpilih gitu ya?
0: Mungkin karena waktu audisi aku kayak deg-degan, tapi kayak aku percaya diri aja, terus confident juga kan, biarin aja nanti mau kepilih apa enggak. Sebenarnya pas audisi juga ngelihat teman-teman udah banyak banget pengalamannya, tapi kayak Bila confident aja, terus berani aja pas audisi.
2: Berarti waktu audisi itu memang terbuka gitu, jadi ditonton oleh peserta lain gitu
0: ya? Enggak sih, cuman paling orang tua sama cast yang udah kepilih gitu. Kan awalnya audisinya itu online. Bila lihat dari IG, terus Bila ikut online, alhamdulillah keterima. 7 anak ini keterima buat lanjut ke audisi selanjutnya. Habis itu pas audisi itu langsung ketemu kan, terus satu-satu masuk untuk audisi gitu. Terus nanti yang lolos suruh audisi lagi, habis itu baru diumumin siapa yang jadi nadanya gitu.
1: Gimana perasaannya pas tahu Bila jadi pemeran nadanya ini?
0: Senang banget dong pastinya, karena kayak kan Bila baru banget kan yang tadi udah Bila bilang, terus teman-teman Bila udah banyak banget pengalamannya, jadi kayak bersyukur terus senang juga sih pas tahu.
2: Ya tadi Bila sendiri ada background actingnya tapi ya?
0: Ada.
2: Oh, karena tadi apa ikut latihan-latihan kursus gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Sejak kapan Bila?
0: Waktu kelas 5 kelas 6 sampai 1 SMP, abis itu selesai kayaknya ya. Udah agak lama soalnya.
2: Nah kan bilang banyak prestasi nih istilahnya, dari nyanyi iya, basket olahraga iya, kemudian acting iya gitu ya, sampai akhirnya menjadi pemeran utama dalam drama musikal tersebut nih. Nah kalau dari Bila sendiri nih, pertama kali belajarnya itu dari semuanya ini, apa yang pertama kali Bila belajar, apakah musik dulu, nyanyi dulu, atau acting dulu, atau?
0: Yang pertama kali Bila pelajarin itu malah nyanyi. Bila udah nyanyi itu, udah les nyanyi itu dari kelas 4, pas Bila umur 8. Terus habis itu Bila dampingin sama dance. Terus pas kelas 1 SMP, itu Bila mulai coba acting. Nah dari situ ibu coba nyari-nyari kayak lomba-lomba atau casting musikal gitu-gitulah.
1: Kenapa Bila memilih kayak, oh aku mau nyanyi nih, oh aku mau acting nih, kenapa Bila?
0: Awalnya kayak dari bapak, terus Bila juga sering ngelihat video-video orang nyanyi juga kan. Terus kayak waktu Bila kecil tuh Bila suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus kayak pas kelas 4 ibu masukin Bilas nyanyi.
2: Oh. Awalnya dari bapak, jadi ngeliat video bapak nyanyi gitu ya. Jadi bapaknya dulu pemain band, jangan-jangan ya.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Wah, halo. Apa, bapak dulu megang apa?
0: Nyanyi.
2: Widih.
0: Oh, sama piano.
2: Widih, piano dan vokalis.
0: Iya.
2: Keyboardis, vokalis dan pianis gitu ya.
0: Iya.
2: Waduh, akhirnya berarti nurun ke Bila ini ya, bakat seninya. Iya. Kalau mamanya sendiri?
0: Kalau ibu sih pramugari setahu aku.
2: Wow, pantesan cantik ya ibunya nih, turun ke bilanya nih. Luar biasa nih, jadi ternyata bakat senian dari papanya gitu ya. Dulu sering apa? Dulu waktu pas papanya masih ngeband-ngeband, Bila udah ikut-ikutan atau pas Bila lahir udah nggak ngeband lagi atau?
0: Dulu waktu aku kecil pernah beberapa kali nganterin bapak buat latihan band gitu. Tapi dulu aku belum terlalu suka kan. Jadi cuma nganterin dari depan doang biasanya.
2: Dari depan nungguin. Nanti sejam lagi aku balik lagi ya. Kan nungguin di depan itu studio. Di mana dulu? Di Bintaro juga ya? Di Ciputat sana gitu.
0: Latihannya? Kurang, gak tahu deh, gak ingat. Soalnya waktu itu masih kecil banget.
2: Berarti nungguin di luar aja gitu bilangnya.
0: Iya, di dalam mobil biasanya.
2: Di dalam mobil sama mama gitu ya.
0: Iya.
2: Oh, sampai akhirnya sekarang ketularan deh. Gitu ya, Caya. Gimana? Ya, dan ternyata Bila ini kan diawali dengan bernyanyi sejak usia berapa tadi?
0: 8 tahun.
2: 8 tahun. Sekarang usianya sudah
0: 13.
2: 13 tahun. Berarti udah hampir 5 tahun ya?
0: Iya.
2: Waduh, sampai akhirnya kemarin sempat juara-juara juga loh, Cak. Juara apa? Juara apa, Cak?
1: Ada banyak nih yang Kaltimu. Ada juara 2 FLS 3N, solo vokal. FLS 3N sama 2N banyak nih yang Kaltimu sebenarnya. Ada juara 1 FLS 3N solo vokal tingkat kecamatan. Terus juara 2 FLS 3N solo vokal tingkat Kota Tangerang Selatan gitu.
2: Oh, ini sampai FLS 2N sendiri ini sampai tingkat provinsi loh, Cak. Ini waktu kelas berapa ini?
0: Untuk yang FLS 2N itu pas Bila SD, pas Bila kelas 5 ya. Terus kalau FLS 3N itu SMP baru-baru ini.
2: Wow. Gimana nih sampai akhirnya waktu SD ternyata sampai tembus ke tingkat provinsi. Juara satu loh, Cak, tingkat provinsinya.
1: Iya, juara satu FLS 2N solo vokal tingkat provinsi Banten. Tuh, gimana ceritanya Bila? Kok bisa sampai menjuarai juara satu gitu?
0: Jadi di FLS 2N itu kan ada tingkat-tingkatnya ya, dari tingkat gugus, kecamatan, terus kota sampai ke provinsi. Terus waktu Bila di gugus tuh Bila alhamdulillah juara 1. Habis itu pas di kecamatan Bila dapat juara 2, di kota Bila dapat juara 2, terus di provinsi tiba-tiba jadi juara 1. Sebenarnya Bila enggak nyangka juga sih waktu provinsi bisa juara 1 karena lawannya kan banyak banget kan, terus dari berbagai provinsi juga. Terus alhamdulillahnya Bila lolos dipilih 5 orang untuk nyanyi lagi. Habis itu Bila langsung juara 1.
1: Apa yang menurut kamu ngebikin kayak yang tadinya kan jadi juara dua terus tiba-tiba juara satu, menurut Bila apa alasannya kenapa bisa juara satu?
0: Karena Bila latihan terus di sekolah, terus di luar sekolah, terus sekolahnya juga ngedukung buat Bila latihan, jadi Bila bisa jadi juara satu.
2: Wow, waktu itu bawain lagu apa Bila?
0: Andai aku punya sahabat sama aku pasti bisa kalau nggak salah.
2: Mau dites nggak, Cak?
0: Waduh.
1: Tes lah.
2: Iyalah, juara satu prof. Berarti juara satu kan mewakili waktu itu provinsi apa? Jakarta.
0: Provinsi DKI. Banten.
2: Oh, provinsi Banten ya. Oh ya, Tangerang Selatan ya. Provinsi Banten, mewakili provinsi Banten. Berarti ngadu lagi dong ke tingkat nasional gitu.
0: Iya. Tapi pas di tingkat nasional karena waktu itu online terus Bila lagi sakit jadi enggak lolos.
2: Aduh.
0: Sayang banget iya.
1: Kalau online tuh emang susah sih
0: iya online. Susah.
2: Online-nya live atau langsung atau?
0: Enggak, kirim video gitu.
1: Susah kalau online.
2: Harusnya pas kamu lagi sembuh itu kirimnya. Oh, enggak bisa ya.
0: Enggak bisa dong, kan ada waktunya.
2: Oh, ada waktunya ya. Waduh. Oh, waktu itu enggak. Aku pikir pas sudah final itu ketemu offline gitu, enggak ya, onsite
0: enggak. Enggak,
2: ya?
0: Makanya.
2: Padahal waktu pas provinsi onsite gitu ya?
0: Iya, pas apply. Provinsi.
2: Wow. Nah, boleh dong kita mendengarkan.
0: Yes, ya. Waduh, tapi aku udah lupa lagunya karena itu dari SD.
1: Lagu lain juga nggak apa-apa.
2: Lagu yang berarti lagu yang SMP. SMP juara. Kalau SMP
1: juara 2.
2: Juara 2 ya?
0: Iya.
2: Mewakili sampai tingkat kota Tangerang.
1: Juara 1. Iya, juara 1.
2: Juara 1 kan untuk kecamatan. Oh, iya. Akhirnya kalo kan kota... biasa kan seleksinya kan kalau FLS3N gitu ya. Dari sekolah.
1: Tahap.
2: Habis sekolah atau sekecamatan gitu ya ketemu ya.
1: Iya, bisa kecamatan, kecamatan bisa kota.
2: Bisa harus kayak kecamatan kota gitu. Habis itu ke kota nih ya. Tingkat kota gitu. Bawain lagu apa waktu itu?
0: Tiba-tiba Cinta Datang dari Maudie Ayunda kalau enggak salah.
1: Ya,
0: gimana
1: boleh.
0: Ya lagunya ya?
2: Aku lupa. Tiba.
0: Oh iya. Nana. Oh iya.
2: Emang gitu ya?
0: Iya.
2: Lupa aja. Coba bila ini.
0: Boleh.
2: Iya, kita mau dengarkan. Silakan bila.

0: Yeay, mirip loh Kak Timo.
1: Mirip Maudie Ayunda gitu ya.
0: Iya.
1: Widi.
0: Atau siapa idola Bila di penyanyi Indonesia siapa Bila?
2: Siapa ya? Kayaknya aku suka sama Mahalini deh.
0: Siapa?
2: Mahalini.
1: Kemudian yang di luar negeri?
2: Adele.
1: Adele.
0: Oke, kita sama.
1: Emang Caca apa, Cak?
0: Apa?
1: Penyanyi favoritnya?
0: Sama.
1: Oh iya.
0: Yang luar.
1: Yang luarnya sama, dalam negerinya?
0: Dalam negeri Sabrina.
1: Sabrina. Iya, iya, iya, luar biasa nih ya. Dua istilahnya dua jebolan FLS 3N ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Habis ini kita mau kulik biar lebih dalam lagi nih tentang vokalnya gitu ya, sampai akhirnya menjuarai banyak kejuaraan. Kita mau dengerin dulu lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Bila. Tetap stay tune di
0: Rumah Impian Anak.

0: Jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Hana.
1: Ya, masih bersama Uncle Timo.
0: Dan juga Caca, dan juga masih bersama
2: Bila.
1: Bila?
0: Memang.
1: Kenapa panggilannya Bila, Bil?
2: Gak tahu deh.
0: Kenapa enggak ini?
2: Onti aku deh yang ngasih. Kalau gak salah nama Bila.
0: Kenapa gak dipanggil Kanza atau Amira,
1: Amira gitu.
0: Atau Salsa.
2: Yeah. Gak tahu deh.
1: Berarti dari kecil memang dipanggil Bila.
2: Iya.
1: Gitu. Dari TK gitu ya. Sampai sekarang deh panggilannya Bila gitu ya. Ya gimana, Cak?
0: Tadi kan kita udah mendengarkan suara merdunya ya, Bila.
1: Aku yes gitu ya.
0: Aku pun juga yes. Tuh gimana, Bila? Kok berarti kamu belajarnya tadi dari
1: kelas 4 apa?
0: Umur.
1: Oh, umur 4. Apa kelas 4 sih tadi?
2: 8.
0: Umur 8,
2: umur kelas 8, 4. Kelas 4.
1: Oh iya, iya, iya. Sama ya, iya. Umur 8, kelas 4.
0: Itu gimana? Kok kamu bisa tertarik sama nyanyi gitu?
1: Gara-gara bapaknya.
0: Oh. Gara-gara.
2: Iya, yang tadi.
0: Selain itu. Atau kan bisa jadi kayak ada yang lain gitu kan, bapak juga.
2: Oh iya.
0: Main piano kan. Kamu gak mau piano.
1: Kamu
0: gitu.
1: Piano pianis gak sih?
2: Enggak, aku gak bisa main musik.
0: Kenapa berarti? Kenapa nyanyi?
1: Bapaknya gak ngajarin, "Pa, minta ajarin om, om."
2: Bapakku udah ngajarin, tapi akunya kayak
1: wah.
2: Kayaknya gak bisa. Aku tuh kayak lebih suka kegiatan yang gerak daripada diem gitu. Daripada fokus.
1: Piano gerak loh, jempolnya, tangannya, jarinya.
2: Jadi kayak harus fokus banget gitu kan. Jadi susah gitu.
0: Jadi kenapa nyanyi itu?
2: Aku ingatnya dulu kan ada tuh Idola Cilik kan di YouTube. Nah, terus waktu aku kecil itu aku kayak suka nontonin channel YouTube Idola Cilik, terus kayak sering ngeliatin juga peserta-pesertanya, terus kayak tertarik aja gitu. Terus aku suka ikut-ikutin, terus ibu suka videoin gitu kalau aku lagi nyanyi-nyanyi. Tapi itu nyanyinya tuh masih cempreng banget, karena dulu suara aku bener-bener cempreng. Makanya ibu tuh gak masukin aku les vokal dari kecil, padahal dari kecil aku suka nyanyi kan. Karena dulu suara aku emang secempreng itu. Jadi kayak gak nyangka juga sih satu keluarga kalau gedenya aku sukanya nyanyi.
1: Secempreng apa sih? Maksudnya cempreng itu, maksudnya cempreng itu suaranya cempreng tapi enggak masuk nada atau gimana sih maksudnya cempreng?
2: Enggak, kayak melengking ke atas gitu loh, kayak kayak ngomong biasa tuh tapi kayak teriak-teriak gitu. Cempreng gitu lah, enggak bulat.
1: Beda sekarang itu. Udah ngerti teknik bulat vokalnya gitu ya. Berarti dimulai dari emang dari kecil suka nyanyi gitu ya, nyanyi segala macam sampai akhirnya dikursusin lah. Gimana rasanya ketika pertama? Kamu yang minta kursus atau dikursusin aja gitu?
2: Aku yang minta. Iya.
1: Kenapa?
2: Karena kayak tertarik aja gitu kan sama nyanyi. Awalnya sih ibu ngeliat-liat kayak mungkin aku punya bakat di nyanyi karena suka banget nyanyi kan. Terus kayak mungkin ibu nyari-nyari tempat les gitu. Terus ibu nanya, ibu selalu nanya dulu ke aku kan, kayak kamu mau gak les nyanyi, kamu mau gak fokus ke ini gitu. Terus aku bilang mau, akhirnya di lesin deh.
1: Dan sampai akhirnya itu tadi ya, sudah terbukti melalui prestasi di FLS 2N, FLS 3N. Itu salah satu apa sih, ajang kompetisi, ajang tingkat nasional itu ya istilahnya. Berjenjang, itu susah loh.
2: Berjenjang.
1: Dari istilahnya audisi di sekolah, ngalahin satu sekolah, kemudian ngalahin satu kecamatan, ngalahin satu kota, kabupaten atau kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke nasional itu. Nanti itu sertifikatnya jangan sampai hilang.
2: Iya benar.
1: Itu berharga itu buat buat masuk sekolah. Caca salah satunya yang menggunakan sertifikat itu. Masuk mana Caca sekarang, Caca?
0: SMA 1 Kota Tangerang.
1: SMA 1 Kota Tangerang. Oke. Nah, Bila kan nyanyi gitu ya, dan ternyata sudah terbukti lah berprestasi melalui bidang nyanyi gitu ya. Apa pelajaran apa lagi sih yang bisa Bila raih dari bernyanyi ini gitu?
2: Dari nyanyi ini sih Bila jadi kayak lebih percaya diri.
1: Dulu malu-malu gitu ya?
2: Iya, dulu malu, kayak takut sama les apapun tuh takut, kayak gak mau tampil gitu. Terus
1: kok bisa berani tampil?
2: Karena nyanyi.
1: Karena nyanyi?
2: Iya.
1: Ya, justru kadang-kadang kan kalau misalkan nyanyi gitu, udah ikut les gitu, giliran hari H-nya mau tampil, waduh, gak jadi naik ke panggung. Ada tuh anak-anak yang seperti itu.
2: Dulu Bila sempet kayak gitu, cuman kayak mau gak mau gitu kan, pasrah aja dulu. Terus dulu, dulu di tempat les nyanyi Bila tuh kayak sering ada perform-perform gitu untuk nyanyi solo. Terus kadang ibu suka ikutin sama gurunya Bila, jadi lama-lama Bila berani buat nyanyi. Terus ibu suka masuk-masukin Bila atau daftar-daftarin Bila ke lomba-lomba nyanyi. Terus alhamdulillah pernah juara juga, terus jadi berani deh.
1: Beraninya itu karena juara, makanya kemudian jadi tumbuh rasa percaya diri gitu, atau memang dari awalnya memang sudah percaya diri jadinya juara gitu?
2: Enggak, awalnya malu-malu, terus kayak sering ikut perform, terus lama-lama
1: jadi juara,
2: jadi percaya diri, terus mulai lanjut ke level selanjutnya, ikut-ikut lomba, terus jadi lebih percaya diri lagi kalau misalkan ada tampil.
0: Berarti udah percaya diri sebelum juara gitu ya?
2: Iya.
1: Iyalah, Cah, harus percaya diri dulu.
0: Kalau mau juara harus percaya diri.
1: Iya.
0: Kalau mau juara harus percaya diri. Iya kan, Nangkel Dima ya?
1: Iyalah. Kalau punya, istilahnya punya kebisaan tapi gak percaya diri, kebisaannya, keahliannya gak muncul nanti.
2: Iya, benar.
1: Skillnya gak muncul gitu ya. Nah, sampai akhirnya Bila juara nih. Menurut Bila nih, ketika sampai akhirnya kan sudah masuk ke tingkat provinsi gitu. Apa nih, apa sih poin apa yang akhirnya bisa, menurut Bila nih, sampai akhirnya bisa berhasil? Apa hanya suara aja kah, atau penampilan aja kah, atau seperti apa sih?
2: Dukungan sih menurut aku.
0: Kenapa gitu?
2: Karena tanpa dukungan orang tua, keluarga, sama sekolah juga Bila gak akan bisa sampai ke tahap itu. Gitu.
0: Nah, tapi kalau misalnya, kan dukungan nih, selain dukungan menurut Bila apa lagi? Apa dari performance-nya kah, dari...
1: Iya, karena kan kadang-kadang suka ada, perasaan aku udah tampil terbaik deh, suara aku udah bagus, aku udah bergaya lah istilahnya, nyanyi dari ujung panggung sampai ujung panggung. Tapi kok gak menang
0: apa
1: gitu ya? Karena kurang.
0: Ngomongnya mending kamu ngomong sama aku deh. Pertanyaan aku yang harus tanya ke Bila gitu.
2: Apa ya? Tadi pertanyaannya apa?
1: Jadi pertanyaannya, Bila udah makan belum?
2: Udah.
0: Makan apa Bila?
1: Makan apa yang bisa suaranya bagus Bila?
2: Tadi aku baru makan ayam sama kentang.
1: Oke. Okay. Nanti kita tanyakan pokoknya urusan makan makanan.
0: Iya, yeah, tadi itu menurut kamu apa sih kayak poin yang penting kayak kalau kamu juara tuh gara-gara apa gitu? Karena kan ada yang kalau aku udah kayak udah performance-nya udah bagus kayak gini-gini tapi enggak menang gitu. Nah, menurut kamu apa sih poin untuk mendapatkan gelar juara?
1: Nah, itu untuk adik-adik yang di sana lagi berjuang untuk mendapatkan gelar juara.
2: Latihan terus. Yang tadi aku bilang percaya diri, confident sama satu tujuannya. Terus kayak aku kan juga kadang suka mau kalau lagi tertarik sama ini, maunya ini, terus nanti kayak pas lagi tertarik sama ini, maunya ini. Jadi kayak kurang confident. Jadi confident, percaya diri, sama coba aja, jangan takut.
0: Kalau tips di atas panggung tuh kayak gimana Bila?
2: Aku sih biasanya pasrah sih Kak. Kalau udah di atas panggung kayak
0: Allah paling gitu.
2: Berdoa. Terus kayak udah pasrah aja gitu.
0: Semoga yang ngikut alur aja.
2: Iya.
1: Menang syukur, gak menang ya keterlaluan. gitu ya.
2: Yang penting udah belajar, terus udah coba kan. Jadi nanti kalau misalkan kalah bisa belajar dari kesalahan juga.
1: Nah, ngomongin tentang salah atau kalah, pernah kalah gak sih Bila?
2: Sering banget dong.
1: Masa?
2: Iya.
1: Waktu gimana ceritanya sampai akhirnya bisa bangkit lagi gitu?
2: Aku sering banget kalah kalau ikut kompetisi nyanyi, tapi tetap coba terus, terus akhirnya di FLS 2N sama FLS 3N Bila bisa dapat juara.
0: Apa karena apa kamu bisa bangkit lagi?
2: Karena belajar dari kesalahan.
0: Menurut kamu kesalahan apa yang udah selama ini kamu pelajari sampai akhirnya kamu bisa ibaratnya upgrade lah gitu?
2: Dulu kan kalau misalkan Bila ikut lomba tuh kadang Bila kayak kalau hari H tuh udah deg-degan duluan kan. Nah, kalau udah deg-degan duluan tuh suaranya jadi habis karena suara Bila gampang habis. Terus kayak kadang tuh jadi bener-bener lupa lirik, gemeter gitu-gitu kan. Terus kayak udah gak mau duluan sebelum naik panggung. Nah dari situ tuh Bila belajar kalau kita percaya diri aja, gak usah takut. Apapun itu kan yang penting kita udah belajar kan, terus udah coba juga gitu.
0: Oke. Wah ternyata banyak banget nih yang Kaltimo keluh kesahnya ya. Tapi tetap aja Bila tetap mau bangkit, mau belajar dari kesalahan.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: harus dong. Oke. Kita akan break sejenak nih ya. Nanti abis ini kita akan kulik yang prestasi lainnya. Apa itu? Basket iya.
2: Basket.
1: Band dance. Iya. Dance iya. Wah, ini banyak ya. Tapi kita akan dengerin dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di
0: Rumah Impian Anak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian Nana.
1: Iya, masih bersama Uncle Timo dan juga ada
0: Caca, dan juga ada
2: Tila.
0: Iya. Tadi kita sudah membahas tentang prestasinya di bidang
1: bernyanyi. Dan ternyata
0: Bila punya prestasi lainnya juga Uncle Timo selain nyanyi. Ternyata Bila ini apa nih, bau tentang basketball nih. Wah, itu apa Bila?
1: Gimana ceritanya nih? Juara apa nih di basket?
0: Juara 1 Albin Cup basketball, terus banyak nih, juara 2 Richie Fun Fest.
1: Pokoknya ini juara di basket nih ya. Ternyata Bila pemain basket juga nih.
2: Iya. Yeah.
1: Gimana ceritanya sampai akhirnya tergabung jadi pemain basket?
2: Jadi awalnya tuh aku coba-coba doang untuk olahraga.
1: Iya, semuanya
2: olahraga.
1: Coba-coba ya.
2: Iya, semua coba-coba.
1: Tapi ternyata berhasil gitu ya.
2: Iya, awalnya tuh aku cuma ikut ekskul doang karena FOMO teman-teman aku.
0: FOMO. Jadi FOMO ya.
2: Jadi FOMO ya. Waktu SD sekitar kelas 5 atau 4 gitu. Terus pas coba-coba ternyata aku mau langsung masuk tim di situ, terus ada yang ikut sparring, terus kayak ternyata basket juga seru kan. Terus pas masuk SMP aku mulai minta orang tua aku untuk fokusin ke basket karena kayak suka aja gitu, seru. Nah pas kelas 7 itu alhamdulillahnya dari anak, kan harusnya kan untuk yang masuk tim itu kelas 9 sama kelas 8, tapi dipilih 3 orang untuk yang dari kelas 7 untuk masuk ke tim utama. Nah alhamdulillahnya Bila sama 2 teman Bila itu masuk tim utama. Terus sering ikut kakak-kakaknya untuk tanding-tanding. Pas tanding-tanding awal tuh Bila sama teman-teman Bila kan masih belajar kan, jadi kayak kita baru bantu defense aja gitu. Tapi alhamdulillahnya pas akhir-akhir pas kakak-kakaknya udah mau lulus, kita udah mulai bisa bantu sedikit-sedikit lah buat poin gitu-gitu.
0: Menurut Bila basket tuh susah nggak sih?
1: Kalau menurut Caca susah kan?
0: Iya.
2: Susah-susah gampang sih asalkan kita enjoy aja, karena kan latihan basket itu kan fisik kan, terus kayak mental juga diuji, terus kayak kalau misalkan pas tanding kita udah deg-degan duluan itu semua buyar pasti. Jadi menurut Bila enjoy aja sih pas main.
0: Emang kalau basket tuh apa yang diperluin tuh selain fisik apa Bila, menurut Bila?
2: Mental.
0: Selain mental sama fisik?
2: Itu aja sih kayaknya.
0: Itu aja.
1: Iya. Mentalnya harus mental banget.
2: Iya. Emang di basket tuh kayak dilatih lah mentalnya. Karena pasti
0: ada
2: kan
0: apa pas di pertandingan sampai harus menyiapkan mental gitu.
1: Kan full body contact gitu.
2: Iya benar-benar pasti banyak banget. Mulai dari kayak latihannya itu kan coachnya pasti tegas dong, karena dilatih khusus gitu, kayak harus disiplin. Terus pasti pertandingan juga kita tuh gak boleh dikit-dikit nangis kalau
1: yang pernah nangis
2: kalah. Enggak, alhamdulillahnya enggak. Kan pasti di pertandingan itu ada menang kalah. Terus biasanya kan kalau kalah itu kadang ada yang curang atau apa. Nah disitu tuh mentalnya diuji.
1: Jangan-jangan pas kalah suruh lari keliling lapangan gitu. Kompensasi karena kekalahan. Enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Tapi menang terus gitu ya. Sampai sekarang masih terus latihan basket?
2: Masih.
1: Oke, masih. Sekarang malah udah jadi yang ini ya, yang utamanya gitu ya.
2: Iya, sekarang Bila sama teman-teman Bila yang dulu itu udah jadi tim utama karena kakak-kakaknya udah pada lulus kan.
1: Dan keseruan kalau disuruh milih basket atau nyanyi?
2: Enggak bisa. Gak bisa milih.
0: Kenapa Bila?
2: Karena Bila suka dua-duanya gitu. Terus kayak sebenarnya kan Bila juga dulu banyak banget lesnya kan, tapi harus dikurangin karena biar mau fokus kemana nih untuk masa depan juga kan.
1: Nah,
2: terus kalau basket bisa buat latihan pernafasan di nyanyi gitu. Jadi ya udahlah, bisa dua-duanya.
1: Ya buat fisik juga.
2: Iya.
1: Gitu. Memangnya dulu Bila apa kursus apa aja, les apa aja sampai akhirnya banyak banget?
2: Dulu kan ada dance, terus ada nyanyi, ada basket,
1: renang, catur, karambol, enggak ya.
2: Paling pelajaran sama ngaji sih dulu. Terus mulai dikurangin, jadi cuman basket, nyanyi, udah itu doang.
1: Bila anak keberapa sih Bila?
2: Satu-satunya.
1: satu-satunya satu, orang Vietnam. Satu-satunya. Jadi bisa fokus ini Bilan ya. Bisa menunjukkan prestasinya ya Caya.
2: Amin.
1: Nah, apa?
0: Bilan ternyata juga ada prestasi lainnya loh kalau timnas lain di bidang basket. Bila itu juga ada juara 2 Aero Cup Band Competition.
1: Pemain band juga.
0: Iya. Ada di, band.
1: Di terus, band sebagai apa Bila? Gitaris.
2: Vokalis.
1: Oh vokalis. Aku pikir juga ganti. Ada berapa personil band ya?
2: 7.
0: 7.
2: Iya. Namanya kan Septim Band. Septim itu iya artinya tangga nada ketujuh karena ada 7 anggota di sana.
0: Kok lucu.
1: ada gitar, bass, apa? Drum, keyboard.
2: Iya. Sama vokalis.
1: Vokalisnya berapa orang?
2: 2.
1: Oh, 2 orang. Cowok-cowok. Cewek-cewek.
2: Cewek-cowok.
1: Oh, cewek-cowok. Iya. Wow. Kayaknya tuh nanti kapan-kapan perlu kita undang nih, Cah.
0: Iya.
1: Kita ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Karena udah menang-menang juga ya bandnya, Cah.
0: Iya. Tuh, juara 2.
1: Apa nih yang membedakan? Beda enggak sih istilahnya ketika tampil sebagai soloist, kemudian tampil sebagai penyanyi atau vokalis di band gitu ya?
2: Beda banget, karena kan kalau solo itu kan kayak kita nggak perlu, kita butuh power tapi kayak nggak terlalu power banget gitu, suaranya juga bisa disesuaikan sama dinamiknya. Tapi kalau di band itu kan ada musik live kan, jadi suara kita tuh benar-benar harus lebih keras, lebih energik juga pas bawain lagunya, terus kayak harus ajak penonton untuk enjoy gitu-gitu. Kayak beda sih, tapi dari situ Bill belajar kayak jadi banyak genre yang bisa Bill mainin.
1: Bandnya genrenya apa?
2: Apa ya tadi?
1: Fusion.
2: Fusion iya, fusion.
1: Susah loh cak fusion cak.
0: Iya.
1: Kenapa ambil fusion? Gak tau.
2: Gak tau sih Bila ikut kakak-kakaknya aja soalnya.
1: Jadi ini Bila paling muda jangan-jangan di
2: band. Iya. Ah. Jadi waktu Bila kelas 7 baru banget masuk tiba-tiba Bila di add di grup bandnya itu.
1: Oh di SMP?
2: Iya di SMP. Sama temen Bila kan, terus tiba-tiba bilang katanya daftar untuk festival. Habis itu kita latihan, terus jadi deket, terus jadi dilanjutin. Sering ikut lomba, alhamdulillah juara beberapa kali.
1: Itu berarti ini band atas nama sekolah atau memang?
2: Iya, saat ini sih, dulu itu atas nama sekolah. Tapi karena personil kita
1: udah keluar,
2: drummer sama bassistnya
1: udah lulus,
2: drummernya, bassistnya pindah ke luar negeri karena ikut orang tuanya kerja mungkin. Jadinya kita sisa bass, sisa gitar, vokalis. Iya, cuman sisa 2 doang. Jadi kayaknya bakal nyari personil lagi untuk lanjut di luar sekolah gitu.
0: Pokoknya yang terbaik lah pokoknya.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Apa, Cak? Banyak ya ternyata ya.
0: Ternyata Bila ini juga dancer ya?
2: Iya.
0: Wow. Dan juara juga Uncle Timo. Juara 3. Oh, banyak nih.
1: Pokoknya banyak.
0: Iya.
1: Gimana ceritanya Bila kecemplung jadi dancer gitu loh?
2: Iya, kan aku kan kayak yang tadi udah Bila bilang kalau Bila tuh suka banget sama suatu kegiatan yang gerak gitu kan. Akhirnya ibu masukin Bila ke dance. Bila dance tuh dari kelas 3 atau kelas 4 gitu, Bila lupa. Terus kayak di situ Bila suka aja gitu sama dance-nya. Terus Bila akhirnya kebentuk nih tim di dance itu, terus sering ikut-ikut lomba, alhamdulillah beberapa kali juara juga.
0: Kok bisa semua yang kamu minati tuh jadi juara semua? Itu kok bisa Bila?
2: Karena latihan terus. Latihan terus.
0: Kamu
2: terus
0: latihan berapa kali Bila?
2: Biasanya kalau ada lomba itu bisa seminggu itu 2 kali, bisa ada tambahan. Terus kalau biasa sih biasanya cuma seminggu sekali kalau les biasa.
0: Oke, gak capek Bila?
2: Enggak, dulu karena mungkin masih kecil kali ya, kayak apapun itu ya udah coba aja lah gitu waktu masih kecil. Tapi pas udah gede mulai kayak mikirin nih buat di masa depan nanti apa yang harus difokusin, terus apa yang mau Bila impiin gitu. Jadi Bila jadi harus milih.
1: Nah, sebelum ngomongin tentang fokus, mimpi, pilihan gitu kan, dari tadi kecil katanya bisa sampai istilahnya extra power lah gitu.
2: Iya, iya.
1: Bila makan apa Bila? Apa, makan apa, cah, apa cah, apa cah, apa cah. Kesukaan makanannya apa, Bila?
2: Aku suka semuanya lagi. Ah, aku paling suka buah tapi. Cinta banget sama buah, kecuali durian.
1: Ah, padahal itu paling nikmat. Kenapa bisa cinta buah, Bila?
2: Karena kayak buah tuh segar, terus enak aja gitu sensasinya pas dimakan.
1: Paling suka buah apa?
2: Jujur gak bisa milih.
1: Waduh.
2: Tapi aku paling suka rambutan.
1: Berarti makannya setahun cuma dua kali.
2: Makanya, terus biasanya kalau lagi musim rambutan tuh aku suka batuk. Jadi
1: ya iyalah, kebanyakan makan rambutan pasti batuk, Bila. Itu mah udah rahasia umum gitu loh. Tapi tetap aja dimakan gitu.
2: Iya.
1: Kenapa suka rambutan apa? Jenis rambutan berarti kamu tahu ya, rambutan Aceh. Kemudian
2: yang warna merah itu apa ya?
1: Tarakan. Tarakan.
2: Iya kayaknya ya. Kayaknya iya deh yang warna merah itu.
1: Kenapa suka rambutan?
2: Enak aja gitu, kayak aku suka banget sama asem.
1: Wah.
2: Aku suka asem.
1: Lemon.
2: Iya, iya.
0: Lemon.
1: Luar biasa, Cak, ya. Berarti ternyata makanan bergizinya Bila adalah buah-buahan.
0: Akhirnya ada yang beda.
1: Iya, karena selama ini taunya apa?
0: Salmon
1: gitu ya. Ternyata
2: oh iya, salmon juga enak sih. Suka juga aku kalau ke sushi pasti makannya salmon.
1: Berarti 99,999% anak berprestasi yang diwawancarai di Rumah Impian Anak
2: makannya salmon.
0: Jadi kayaknya kita kalau bisa ngumpulin semua, kita harus sediain salmon deh. Duh, wow, pokoknya keren banget nih Gila nih. Tapi aku mau nanya tadi, yang tadi juga untuk fokus ke depannya, emang cita-cita Bila mau apa sih, mau jadi apa?
2: Aku pengen banget jadi artis.
0: Sekarang juga udah artis.
2: Belum, masih belajar.
1: Iya, kalau udah diwawancara di Rumah Impian Anak mah
0: udah artis.
2: Amin. Aku kalau enggak jadi artis, nyanyi pengennya aktor.
0: Kenapa?
2: Kalau enggak apapun deh, entertainment.
0: Kenapa?
2: Karena kayak seru aja gitu jadi artis, kayak sibuk. Ada kegiatan gitu.
1: Iya ya. Berarti pengen cari kesibukan.
2: Iya.
1: Ma, udah, langsung ngomong aja, "Ma, aku mau kerja." Pasti sibuk dah. Pengen jadi apa? Ngelihat sosok siapa sih sampai akhirnya?
0: Sosok.
1: Iya,
0: sosok.
1: Ada idolnya siapa gitu sampai akhirnya aku pengen seperti itu gitu.
2: Kalau idolnya Bila sih Kak Maudy Ayunda, karena kayak beliau tuh cantik banget, terus bisa nyanyi, terus kayak bisa akademiknya juga bagus, public speakingnya bagus, terus kayak bisa semuanya lah. Jadi Bila kayak nyontoh Kak Maudy Ayunda.
1: Wow.
2: Pengen jadi Kak Maudy Ayunda.
1: Iya. Kak Maudy lagi kuliah ya, kalau gak salah.
2: Oh iya. Gak tau deh.
1: Kamu sebagai followernya. Apa udah lulus ya kuliahnya?
2: Kayaknya udah lulus deh.
1: Oh udah lulus ya, berarti Uncle Timanya yang ketinggalan berita ini. Oke, Bila luar biasa nih. Mungkin ada harapan gitu.
0: Tips untuk teman-teman.
2: Tipsnya jangan takut untuk mencoba hal baru, karena barangkali hal itu adalah passion kalian, terus bisa buat di masa depan kalian nanti.
1: Wow. Amin. Kalau planning ke depan nih, planning dalam waktu dekat ini, kira-kira apa yang mau difokusin ini, Bila?
2: Nyanyi sama acting ya.
1: Acting ya. Berarti
2: atau musikal lah.
1: Wah, berarti harus sering-sering ikut gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dapat banyak pengalaman. Oke. Okay.
0: Karena saya rasa sudah di penghujung acara ini.
1: Iya, dan udah banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari Nabila gitu ya.
0: Salsabila.
1: Abis taunya Bila Nabila gitu ya, nggak Salsabila.
0: Iya, rata-rata ya.
1: Oke, Bila, terima kasih.
2: Thank you, Kak.
0: Terima kasih juga sudah mau datang ke Rumah Impian Anak untuk memberi tips-tips kepada teman-teman, menginspirasi teman-teman.
1: Nah, di tengah abu vulkanik.
0: Besok kira-kira disuruh pakai masker ya?
1: Caca besok sekolah, Cak?
0: Sekolah.
1: Iya, belum ada informasi di Jakarta lagi besok PJJ. Nabila besok PJJ.
2: Aku PJJ juga besok.
0: 91 sama PJJ.
1: Semoga didengerin sama kepala sekolah. Kita tunggu aja tuh, tergantung dinasnya sih, kepala dinasnya di Kota Tangerang gitu ya. Oke, terima kasih Bila.
2: Thank you Kak Timo, thank you Kak Caca.
0: Yoi.
1: Kita ketemu lagi minggu depan ya.
2: Oke. Okay.
0: Dengan anak berprestasi yang lain ya. Aku Caca dan Uncle Timo dan
2: Bila.
0: Kita pamit undur diri. Dadah.
2: Dadah. Thank you.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: ...100.6 Heartline Radio, your family station.
3: Father, we want to give our best to you.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Sudah di jam 6 lewat 18 menit ya. Di mana tadi kita ngobrol-ngobrol bersama Dik yang berprestasi di Rumah Impian Anak bersama saya Uncle Timo dan juga ada Caca dan juga ada adik Bila, panggilannya Bila ya. Nama lengkapnya sebenarnya bukan Bila nih, Heartliner. Tadi ada Kanza ya. Amira Salsa Bila nih, Heartliner ya. Prestasinya luar biasa nih. Banyak sekali prestasinya, pinter nyanyi gitu ya, sampai bisa masuk sampai tingkat provinsi FLS 2N gitu ya. Kalau sekarang FLS 3N itu salah satu ajang lomba nyanyi tingkat nasional. Jadi lombanya ini istilahnya mewakili sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi diadu dari antar sekolah, antar kelas gitu ya, sampai akhirnya mewakili sekolah, kemudian ngadu lagi ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten atau kota, ke tingkat provinsi, tingkat nasional. Wah, luar biasa. Kemudian juga selain pinter nyanyi, Bila juga actingnya juga oke. Kemarin juga sempat jadi pemain drama musikal Ibu Sud, pinter dance juga, juara-juara terus gitu ya. Luar biasa ya. Ketika tadi ditanya apa sih rahasianya kok bisa juara, salah satunya adalah percaya diri. Nah, jadi bagi adik-adik yang luar sana nih ya, atau mungkin papa mamanya punya anak yang ingin berprestasi, yang terpenting yang didahulukan adalah rasa, tingkatkan rasa percaya dirinya. Karena ketika sudah percaya diri, mau jadi apa aja gitu ya, mau melakukan apa aja, itu pasti hasilnya maksimal ya. Kalau misalkan nggak percaya diri, udah latihan di rumah segala macam, udah dilatih, tapi ketika pas tampil nggak percaya diri, waduh, jadi bubar nanti ya. Makanya utamakan rasa percaya diri. Oke, okay? Tetap stay tune di Heartline FM. Dan jangan lupa untuk terus serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan juga selalu punya cara untuk mengizinkan kita menjadi pemenang.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

Ya, hardliner penutupan sejumlah bandara yang terdampak akibat dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini diperpanjang nih hardliner ya. Tadi sebelumnya diinformasikan jam 13.30, kemudian 16 atau 17.30, dan sekarang update terbarunya. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini diberlakukan penutupan hingga pukul 21.30. Ini Arlen disampaikan langsung nih hardliner ya. Dari kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 1 kelas utama ya. Masih ada beberapa bandara yang mengalami perhentian operasional nih hardliner ya. Jadi untuk sementara ini semua penerbangan sepertinya akan tertunda ya. Seperti tadi di program Rumah Impian Anak tadi yang jam 5 sore nih hardliner ya. Bersama adik Bila. Ternyata bapaknya adalah seorang pilot. Dan karena kejadian ini harusnya bapaknya ini ya ada penerbangan. Penerbangan ke Balikpapan atau ke Samarinda tadi gitu ya. Lupa aku informasinya. Yang pasti karena kejadian abu vulkanik ini jadi di-cancel lah. Nah, karena di-cancel tersebut makanya bisa menemani anaknya bersiaran di Rumah Impian Anak tadi jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ternyata ada hal positifnya juga nih hardliner bagi seorang pilot yang selama ini wah sibuk terbang gitu ya. Kalau kata tadi kata papanya Bila mah ya udah supir, saya mah cuma supir gitu ya, tapi supir pesawat. Saya terus ya Om ya, yang tidak mau disebutkan namanya katanya. Oke. Ya pasti ini hardliner untuk Anda. Sepertinya abu vulkanik dari erupsi gunung anak gunung Krakatau ini ya masih ada nih di udara nih hardliner ya. Jangan lupa untuk pakai masker ketika sedang keluar rumah ya, karena tadi waktu saya berangkat aja gitu ya menuju studio hardline biasanya juga naik motor gitu ya. Ya udah sampai studio ya baik-baik aja gitu ya, nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana. Nah pas tadi siang naik motor tiba di studio kok perasaan nih muka aku kayak tebel amat gitu ya sama debu pas dipegang, oh iya. Nah mungkin itu kenanya dari abu vulkanik nih hardliner ya. Karena hingga saat ini ya juga sebarannya masih terus nih, masih dalam tahap proses turun ini dari langit nih hardliner abunya. Semoga cepat selesai nih ya, biar segala sesuatunya bisa normal dan lancar kembali ya. Karena kalau di Jakarta sendiri aja sudah diperlakukan ya, sudah ada keputusan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh nih untuk daerah Jakarta. Tangsel sepertinya tadi diinformasikan kebetulan narsum dari Rumah Impian Anak juga sekolahnya di Bintaro ya. Dan udah diinformasikan juga PJJ. Bagaimana dengan kabupaten atau kota Tangerang ini ya? Belum ada informasinya nih hardliner ya. Apakah anak sekolah PJJ? Kita yang kerja aja pengennya sih WFH gitu ya, kalau bisa ya. Tapi sayangnya gak bisa, tetap aja harus datang ya. Apapun kendalanya gitu ya, kalau harus datang ya pakai masker, jangan lupa besok ya. Oke? Kita berdoa semoga semuanya nih Indonesia aman-aman aja dari segala mara bahaya nih hardliner ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya. Tetap stay tune di Heartland FM karena Tuhan tahu ya. Tuhan, ku tahu Tuhan dari Mike.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Headliners, ada tiga hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. Satu, jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. Dua, jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal karena akan membebani finansial Anda. Orang sering berpikir pengusaha sukses dengan omset ratusan juta atau miliaran punya kehidupan yang jet set. Namun, seringkali hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru, seorang pengusaha yang sukses telah belajar mengatur keuangannya sedemikian rupa sehingga mereka akan mencukupkan keuangannya dengan penuh perhitungan. Jangan berharap sukses kalau Anda hidup besar pasak daripada tiang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline FM ya, hampir jam 7 malam nih Heartline Area. Saatnya saya harus undur diri dari pendengaran Anda ya, Heartliner ya. Tapi yang pasti untuk diingatkan kembali Heartliner, karena saat ini sepertinya untuk cuaca gitu ya, untuk kondisi-kondisi gunung-gunung nih sepertinya sedang aktif nih Heartliner, dan kita juga nggak tahu nih ya apa yang akan terjadi di depan ya. Tapi yang pasti salah satunya yang bisa kita lakukan adalah ya untuk persiapan ya. Jadi persiapan apapun yang nanti akan terjadi Heartliner ya, kita wajib untuk memiliki tas siaga bencana. Jangan lupa untuk memiliki tas siaga bencana, isinya ya bisa air, makanan ya, setidaknya untuk 3 hari nih Heartliner ya. Kemudian juga obat-obatan dan juga alat bertahan hidup seperti alat penerangan gitu ya, mungkin alat-alat seperti pisau lipat ataupun peluit atau korek api gitu ya. Juga alat perlindungan diri ya, masker gitu ya, dan juga selimut. Kemudian juga yang penting untuk membawa kartu identitas gitu ya, power bank kalau ada, dan juga radio kecil kalau bisa Heartliner ya. Semuanya kita persiapkan. Namanya juga segala sesuatu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan. Tapi yang pasti kita berdoa bersama, semoga semuanya aman-aman, baik-baik aja nih Heartliner ya. Amin ya. Yang pasti dari segala sesuatunya ini kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia nih, setia dengan kita nih Heartliner ya, dengan janji-janjinya. Amin ya. Baik, saatnya saya Timo Ardanto undur diri dari pendengaran Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan grup yang sama. Tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Meski

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Halo dan selamat datang ke studi Alkitab Fellowship e-Bible yang sedang melihat bukti Alkitabiah untuk akhir dunia di tahun 2033. Ini adalah studi nomor 13 dalam kitab Yunus pasal 1, dan kita telah pergi ke kitab Yunus karena Yunus menjelaskan zaman akhir. Sebenarnya seluruh rencana Allah untuk zaman perjanjian baru mengenai kedatangan Kristus yang dua kali. Yunus diutus ke Niniwe dua kali dalam kitab Yunus, dan itu juga menunjuk kepada kedatangan Kristus yang dua kali serta pencurahan Roh Kudus yang dua kali. Nah, dalam beberapa studi terakhir, kita mengumpulkan beberapa informasi tentang Yunus, dan tidak banyak yang bisa dikumpulkan dari Kitab Raja-Raja Kedua pasal 14, ayat 25, bahwa dia berasal dari Gath Hefer. Dan Gath Hefer, Gath berarti tempat pemerasan anggur, dan Hefer berarti digali, seperti menggali sumur atau menggali lubang. Dan menggali lubang juga berhubungan dengan murka Allah seperti tempat pemerasan anggur. Dan engkau bisa memeriksa mungkin dua studi yang lalu, di mana kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan tempat pemerasan anggur, untuk melihat betapa jelasnya hal itu berhubungan dengan murka Allah. Jadi dalam mencari makna sejarah, itu adalah sejarah yang benar, tetapi kita menyebut hal yang merupakan sejarah benar, namun memiliki makna rohani yang mendasarinya sebagai perumpamaan sejarah, dan itu pada dasarnya menggambarkan seluruh kitab Yunus. Dan saat kita mencari makna rohani dari Yunus yang pergi ke Yopa, di Yopa naik ke kapal menuju Tarsis, kita berhenti untuk berpikir, nah, dari mana dia datang? Dan itulah yang diberitahukan Kitab Raja-Raja Kedua, pasal 4.

ever, seolah-olah dia sudah mengalami murka Allah, dan itulah yang memulai pencarian kita ke dalam pengajaran zaman akhir yang indah, atau setidaknya Tuhan menyimpan informasi ini tersembunyi. Itu dimeteraikan sampai waktu akhir, dan sejak itu membuka kitab suci kepada pengertian umatnya mengenai kebenaran mulia ini bahwa Kristus mati mengenai dosa-dosa umatnya ketika dia pergi ke kayu salib pada tahun 33 Masehi, namun dia telah mati lebih awal pada dasar dunia, dan itulah yang dikatakan Alkitab dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, dia adalah anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, dan melakukan pembayaran untuk dosa-dosa itu pada saat itu. Jadi kita mulai melihat ayat-ayat tertentu yang menunjukkan bahwa Yesus, anak Allah, disebut anak Allah sebagai hasil dari kematian dan kebangkitannya. Dia adalah yang sulung dari antara orang mati, dan karena Allah berkata, "Dialah anakku yang tunggal," jadi sampai Kristus bangkit dari antara orang mati, Bapa tidak akan menjadi Bapa, dan Bapa. Fakta bahwa Bapa adalah Bapa, di seluruh Alkitab menunjukkan bahwa dia menjadi Bapa pada saat Yesus adalah yang pertama lahir dari antara orang mati, dan itu terjadi di kekekalan yang lampau. Jadi pada kedua hal itu kita membaca di seluruh Alkitab bahwa Bapa adalah Bapa, dan kita membaca bahwa ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia sudah datang sebagai anak. Dia sudah menjadi anak, namun Alkitab jelas. Dia memperoleh nama anak atau gelar anak melalui kematian dan kebangkitan. Tetapi bagaimana mungkin? Mari kita lihat Matius pasal 3. Kita akan membaca beberapa ayat. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan dalam Matius pasal 3 ayat 16, dan Yesus setelah dibaptis segera keluar dari air, dan lihatlah langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan. Sudah disebut anak, dia dibaptis, dia baru saja memulai pelayanan duniawinya, pelayanan 3,5 tahun sebelum dia pergi ke kayu salib, jadi mengapa dia disebut anak? Nah, dalam hal ini mungkin Bapa memanggilnya anak karena dia keluar dari sungai Yordan, dan sungai Yordan melambangkan neraka. Dan baptisan benar-benar menunjuk kepada pembasuhan dosa. Jadi itu hanya gambaran rohani. Kristus akan mengalami kematian, kubur, neraka, membayar dosa-dosa umatnya, lalu bangkit dinyatakan sebagai anak, bukan? Engkau melihat bagaimana hal itu sesuai dengan referensi lain seperti Wahyu pasal 1 ayat 5, yang sulung dari antara orang mati dan sebagainya? Baiklah, tetapi ada lagi, Matius pasal 16, Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Dikatakan di sana, ia berkata kepada mereka, tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab dan berkata, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, karena bukan daging dan darah yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi di sini Petrus, Simon anak Yunus, ketika ditanya, siapa yang engkau katakan aku ini? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah, dan Kristus sepenuhnya menerimanya. Dia tidak berkata, tidak, belum, belum Simon, belum Petrus, aku belum pergi ke kayu salib, aku belum mati, untuk bangkit dan kemudian aku akan menjadi anak. Tetapi dia menerimanya dan berkata bahwa hal itu tidak dinyatakan kepadanya, melainkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Fakta bahwa Kristus memanggil Bapa, Bapa berarti atau menunjukkan hubungan Bapa-anak. Sekali lagi, dalam cara apa?
Kristus tidak diciptakan.

akan seperti kita, Bapa kami yang di surga, atau bahkan dalam keselamatan Dia menjadi Bapa kita? Tidak. Bukan itu. Bagaimana Dia menjadi anak Allah, dan Alkitab memberitahu kita, beberapa orang menolaknya, dan itu adalah hal yang berbahaya. Dan baca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 18, Wahyu pasal 1 ayat 5, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, memberitahu kita di semua tempat itu bagaimana Yesus menjadi anak melalui pengalaman yang sulung dari antara orang mati. Hana Matius pasal 17 ayat 5, sementara ia masih berbicara, lihatlah, awan yang terang menaungi mereka, dan terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang terkasih yang kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Anakku yang terkasih, kita bisa melanjutkan. Ada begitu banyak ayat, saya akan pergi ke mungkin beberapa ayat lagi. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 32, dikatakan, dan Yohanes bersaksi, katanya, aku melihat roh turun dari surga seperti burung merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Ia sendiri berkata kepadaku, atas siapa engkau melihat roh turun dan tinggal di atasnya? Dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat dan bersaksi bahwa inilah anak Allah. Jadi Yohanes sedang bersaksi. Kesaksiannya adalah benar. Yesus adalah anak Allah. Kita juga menariknya melihat burung merpati turun ke atas Kristus. Engkau melihat keintiman itu, hubungan yang dekat antara Kristus dan Roh. Dan ingatlah Yunus, namanya berarti burung merpati. Jadi Allah mengutus burung merpati ke dalam dunia, Kristus diutus ke dalam dunia. Dan aku bersaksi ini merujuk kepada Yesus sebagai anak Allah. Satu tempat terakhir di Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3, dan saya akan mulai membaca dari ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melaluinya. Dan itu menyiratkan Allah mengutus anak. Sebenarnya itu menyatakannya. Allah mengutus anak ke dalam dunia. Dia sudah menjadi anak ketika dia mengutusnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia sudah dihukum, karena ia tidak percaya dalam nama anak Allah yang tunggal. Dan kemudian berlanjut, jadi anak Allah yang tunggal. Saya tidak tahu apakah engkau menyadari, tetapi yang tunggal. Yang tunggal adalah dua kata Yunani yang sangat menarik, dan bagaimana mereka digunakan dalam Perjanjian Baru. Di Fellowship e-Bible, kita telah membahas ini di masa lalu, tetapi sudah lama, jadi saya pikir layak untuk dibahas lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal digunakan 9 kali dalam Perjanjian Baru, itu adalah bahasa Yunani monogenesis, dan itu digunakan untuk Kristus, itu digunakan di sini 2 kali. Kita membacanya ayat 16 dan ayat 18. Itu juga ditemukan dalam Yohanes pasal 1, ayat 14 dan 18. Saya akan membaca itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dalam ayat 18, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Baiklah, jadi itu 4 kali, 2 kali dalam Yohanes pasal 1, 2 kali dalam Yohanes pasal 3.
Dan kemudian kita membaca ini beberapa kali dari surat Yohanes yang pertama pasal 4. Dalam dua studi sebelumnya, saya membaca ini. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup melaluinya. Baiklah, itu 5 kali. Itu ditemukan total 9 kali, saya percaya. 1, 2. Ya, 9 kali total, 5 kali berhubungan dengan Kristus, dan dalam setiap contoh, Allah mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang tunggal, dan itu sebelum Yesus pergi ke kayu salib. Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 3, sangat jelas jauh sebelum Yesus pergi ke kayu salib. Dan dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 9, sebenarnya dinyatakan, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, jadi itu memberitahu kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal sebelum dunia ada. Oke? Poin penting, terutama ketika kita melihat 4 contoh lain dari yang tunggal. Nah, inilah yang harus dicari ketika saya memberikan catatan lain, carilah kematian dan kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Dan engkau akan menemukannya dalam setiap 4 contoh lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan Yesus Kristus, meskipun dia terlibat dengan mereka, tentu saja. Tetapi mereka adalah orang lain. Dalam setiap contoh ada kematian anak tunggal. Saya katakan anak, karena dalam satu kasus itu adalah seorang putri. Dan kematian anak tunggal dan kebangkitan. Mari kita pergi ke yang pertama, Lukas pasal 7. Lukas pasal 7, dan saya akan mulai membaca dari ayat 11, dan dikatakan, dalam Lukas pasal 7 ayat 11, dan terjadilah pada hari berikutnya bahwa ia pergi ke sebuah kota yang bernama Nain, dan banyak muridnya pergi bersamanya, dan banyak orang. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, lihatlah, ada seorang mayat yang diusung keluar, anak laki-laki tunggal ibunya. Monogenesis. Anak laki-laki tunggal ibunya adalah bahasa Yunani yang tunggal, anak laki-laki yang tunggal dari ibunya. Dan ia adalah seorang janda, dan banyak orang dari kota itu bersama-sama dengan dia. Dan ketika Tuhan melihat dia, ia berbelas kasihan kepadanya, dan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dan ia datang dan menyentuh usungan mayat itu, dan mereka yang mengusungnya berdiri diam. Dan ia berkata, "Wah, hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan orang yang mati itu duduk dan mulai berbicara, dan ia menyerahkannya kepada ibunya. Anak laki-laki tunggal yang mati, dan Kristus membangkitkannya dari antara orang mati. Dan tempat lain dalam Lukas dalam pasal 8 ayat 41, dan lihatlah, datanglah seorang bernama Yairus, dan ia adalah seorang kepala rumah ibadat, dan ia tersungkur di kaki Yesus, dan memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya, karena ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal. Monogenesis, seorang anak perempuan tunggal yang berumur kira-kira 12 tahun, dan ia sedang sekarat, tetapi sementara ia pergi, orang banyak mengerumuninya. Dan kemudian kita membaca lebih jauh dalam ayat 50. Nah, ayat 49, sementara ia masih berbicara, datanglah seorang dari rumah kepala rumah ibadat itu, mengatakan kepadanya, "Anakmu sudah mati, jangan lagi menyusahkan guru." Tetapi ketika Yesus mendengarnya, ia menjawabnya, katanya, "Jangan takut, percayalah saja, dan ia akan sembuh." Dan ketika ia masuk ke rumah, ia tidak membiarkan seorang pun masuk bersamanya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta ayah dan ibu anak itu. Dan semua orang menangis dan meratapinya, tetapi ia berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Dan mereka mencemoohnya karena mereka tahu bahwa ia sudah mati, dan ia menyuruh mereka semua keluar
dan memegang tangannya, dan memanggil katanya, "Hai anak, bangkitlah." Dan rohnya kembali, dan ia bangkit segera, dan ia memerintahkan supaya diberi makanan. Dan orang tuanya tercengang, tetapi ia memerintahkan mereka supaya tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Sekali lagi dia mati dan bangkit, yang tunggal, yang tunggal. Dan juga dalam Lukas pasal 9, kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 38, dan seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon kepadamu, lihatlah anakku, karena dialah anakku yang tunggal." Dan itulah kata kita, tunggal, monogenesis, dan lihatlah roh itu merasukinya, dan tiba-tiba ia berteriak, dan roh itu mengoyakannya sehingga ia jatuh, dan ia berbusa, dan ia memar, dan hampir tidak mau pergi darinya. Dan aku memohon kepada murid-muridmu supaya mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat. Dan Yesus menjawab dan berkata, "Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu ke sini." Dan ketika ia masih datang, setan itu menjatuhkannya dan mengoyakannya, dan Yesus menegur roh yang najis itu dan menyembuhkan anak itu, dan menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Nah, Kristus menyembuhkannya dan menyerahkannya, tetapi dia tidak mati. Jadi mungkin itu menunjukkan bahwa, tidak, bahwa kita salah tentang teori ini, bahwa ini selalu merujuk kepada kematian dan kebangkitan. Tetapi mari kita lihat Markus pasal 9, catatan Injil yang sejajar tentang hal yang sama. Markus pasal 9, ayah itu berseru, atau Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau dapat." Dalam ayat 23, "Jika engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Dan segera ayah anak itu berseru dan berkata dengan air mata, "Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku." Ketika Yesus melihat bahwa orang banyak datang berlarian, ia menegur roh yang jahat itu, katanya kepadanya, "Hai roh yang bisu dan tuli, aku perintahkan engkau, keluarlah daripadanya dan jangan masuk lagi ke dalamnya." Dan roh itu berteriak dan mengoyaknya dengan hebat dan keluar daripadanya, dan ia menjadi seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata bahwa ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan mengangkatnya, dan ia bangkit. Jadi di sana identifikasi dibuat dengan kematian. Dia tidak benar-benar mati, tetapi untuk tujuan rohani Allah, dia seperti orang mati. Anak tunggal ini, monogenesis, dan aku akan membangkitkannya dari antara orang mati dan penyembuhan. Dan setiap penyembuhan memang menunjuk kepada kebangkitan jiwa manusia yang mati, tetapi dalam hal ini bahasa di sini dalam Markus cukup untuk melukiskan gambaran yang Allah ingin lukiskan mengenai pekerjaan itu. Demikian juga dengan tempat terakhir dalam Ibrani pasal 11, di mana kita menemukan monogenesis dan engkau mungkin tidak akan terkejut, itu berhubungan dengan Abraham dan Ishak. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham, ketika ia dicobai mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa telah dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Tetapi sekali lagi, Abraham akan menikamkan pisau ke dalam anaknya dan membunuhnya, tetapi dia tidak melakukannya karena Allah menghentikannya, dan Allah berkata, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan sembelih anak itu." Dan kemudian Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ada seekor domba jantan yang terjerat dalam semak duri, dan Allah memang menyediakan baginya domba jantan itu. Namun Alkitab menunjukkan dalam suatu gambaran bahwa Abraham memang menyembelih Ishak, karena berlanjut di sini dalam Ibrani pasal 11 dalam ayat 19, berbicara tentang Abraham,
karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam suatu gambaran, dalam suatu perumpamaan. Itulah arti dari pemikiran itu. Beginilah cara Abraham berpikir bahwa aku akan membunuhnya, dan dia adalah benih yang dijanjikan. Secara historis, tentu saja benih itu menunjuk kepada Kristus, tetapi itu melalui garis yang akan datang dari Ishak. Dialah yang, anakku yang tunggal yang Allah janjikan kepadaku, tetapi aku akan membunuhnya karena aku percaya Allah akan membangkitkannya dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya Allah berkata bahwa ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah kita juga menerimanya dalam suatu perumpamaan, dalam suatu gambaran. Dan itu membuat semua referensi monogenesis tetap konsisten, tetap konsisten. Anak tunggal yang mati atau yang disamakan seperti mati yang kemudian dibangkitkan dari antara orang mati atau disembuhkan, atau suatu gambaran tentang bangkit dari antara orang mati, dan ini mengidentifikasi dengan Allah yang berbicara tentang Yesus, anakku yang tunggal, bahwa Kristus adalah anak Bapa yang tunggal, dan kita tahu dari ayat-ayat itu. Dan saya akan membaca ini saat kita menutup studi ini, hanya untuk mengingatkan kita. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan yang menurut roh kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa oleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Kristus dinyatakan sebagai anak karena dia mati dan bangkit, dan kemudian masuk ke dalam dunia, atau menciptakan dunia dan kemudian masuk ke dalam dunia sebagai anak sudah. Oke, jadi ingin membuat poin itu mengenai kitab Yunus. Yunus datang dari Gath Hefer untuk memulai perjalanan, dia memiliki, yang merupakan gambaran rohani. Dia adalah gambaran Kristus yang sudah mati. Dia sudah mati ketika dia kemudian masuk ke dalam dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab Malam Fellowship e-Bible dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan, ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab dari eBible Fellowship. Ini adalah pembelajaran yang melihat bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah pelajaran nomor 14 dalam Kitab Yunus pasal 1, dan saya akan membacakan ayat 2 dan 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatan mereka telah naik ke hadapanku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehova, dan ia turun ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehova. Baiklah, jadi kita telah membahas tentang Yunus yang melarikan diri dari Gath Hefer tempat asalnya. Kita pergi ke Kitab Raja-Raja Kedua, pasal 14 ayat 25, untuk menemukan keterangan itu dan kita melihat, Gath adalah tempat yang akan menunjukkan tempat pemerasan anggur dan hefer yang digali seperti lubang. Dan Yunus sebagai lambang Kristus yang masuk ke dalam dunia, untuk pertama kalinya sedang datang dari pengalamannya sendiri, dengan tempat pemerasan anggur pengalamannya sendiri, berada di lubang neraka atau kubur, karena ia adalah anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Dan ingatlah dalam Yesaya 63, saya tidak menyebutkan ini dalam pembelajaran sebelumnya, tetapi Yesaya 63 memberitahu kita tentang itu adalah bagian yang bersifat mesianik, dan kita baca dalam ayat 1. Siapakah yang datang dari Edom dengan pakaiannya dari Bozra, yang mulia dalam pakaiannya yang berjalan dalam kebesaran kekuatannya? Akulah yang berbicara dalam kebenaran yang perkasa untuk menyelamatkan. Mengapa pakaianmu merah dan pakaianmu seperti orang yang menginjak-injak di tempat pemerasan anggur? Aku telah menginjak-injak tempat pemerasan anggur seorang diri, dan dari antara bangsa-bangsa tidak ada seorang pun yang menyertai. Aku karena aku akan menginjak-injak mereka dalam murkaku, dan menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku, dan darah mereka akan terciprat pada pakaianku, dan aku akan mencemari seluruh pakaianku. Aku telah menginjak-injak tempat pemerasan anggur seorang diri, anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan, adalah ketika Kristus mengalami murka Allah dan membuat pembayaran untuk dosa-dosa umatnya, dan ia dipukul dan mati serta diremukkan. Itu adalah gambaran buah anggur di bawah kaki di tempat pemerasan anggur yang diremukkan sehingga sari buah anggur keluar. Tetapi itu adalah gambaran darah seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 14. Darah keluar dari tempat pemerasan anggur sampai 1600 stadia, dan jadi itulah tempat asal Yunus atau secara rohani Kristus. Sebelum ia masuk ke dalam dunia, ia telah datang dari tempat pemerasan anggur lubang yang digali lagi ketika ia turun ke dalam maut pada dasar dunia. Nah, kita juga ingin melanjutkan di sini dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia bangun dari Gath Hefer, dari tempat pemerasan anggur. Ia bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit pada dasar dunia, dan itu sebelum masuknya ke dalam dunia ketika ia dilahirkan dari perawan Maria, lahir pada tahun Yobel 7 sebelum Masehi, dan tahun Yobel itu ada hubungannya dengan penebusan. Hari penebusan adalah ketika sangkakala Yobel akan ditiup dan sebagainya. Tetapi kita, jika Tuhan berkenan, kita akan membahas aspek itu nanti. Untuk sekarang, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehova dan turun ke Yafo. Yafo, ia bangun untuk pergi ke Tarsis. Itu adalah tujuannya, itu adalah tempat tujuannya. Tetapi hal pertama yang ia lakukan adalah datang ke Yafo, dan kita bertanya-tanya mengapa Yafo. Apa arti penting Yafo? Tempat yang disebut Yafo atau kata Yafo ditemukan 3 kali dalam Perjanjian Lama, 10 kali dalam Perjanjian Baru,
dan jadi itu akan menjadi total 13 kali secara keseluruhan, tentu saja itu tidak ada artinya. Tertawa. Tentu saja dalam firman Allah segala macam hal memiliki arti, tetapi saya tidak akan menekankannya. Jadi Yafo ditemukan 3 kali dalam perjanjian lama, sekali di sini dan sekali dalam kitab Tawarikh kedua pasal 2. Kitab Tawarikh kedua pasal 2 dalam... Nah, konteksnya adalah ketika Salomo sekarang telah memutuskan untuk membangun rumah itu, dan ia berunding dengan Hiram Raja Tirus untuk mengirimkan kayu kepadanya dari pohon-pohon Libanon. Dan kita baca dalam kitab Tawarikh kedua pasal 2 ayat 16, dan kami akan menebang kayu dari Libanon sebanyak yang engkau perlukan, dan kami akan membawanya kepadamu dengan rakit melalui laut ke Yafo, dan engkau akan mengangkutnya ke Yerusalem. Dan kemudian Salomo menarik perhatian saya akan membacakan ayat 17 dan 18. Dan Salomo menghitung semua orang asing yang ada di tanah Israel setelah penghitungan yang dilakukan Daud ayahnya terhadap mereka dan didapati 153.600. 153.600. 153 langsung kita pikirkan tentang tangkapan ikan yang besar. 153 ekor ikan dalam Yohanes 21. Saya percaya itu 9 kali 17 atau 3 kali 17 yang menjadi dasar. 153, tetapi ini bukan 153. Meskipun kita bisa mengatakan itu 150.000 pekerja dan kemudian ada 3.600 pengawas. Jadi itu memang terbagi menjadi angka-angka yang bermakna. 153.600 akan terbagi menjadi 40 kali 40 kali 12 kali 8. Dan 40 adalah angka pengujian yang digandakan jadi pengujian yang cukup berat. Kepenuhan dan 8 dapat menunjukkan keselamatan Allah hari ke-8 sunat 8 jiwa di Bahtera. Atau kita bisa membaginya lebih lanjut menjadi 2 kali 4 dan melihat hubungan universal dengan para penjaga firman Allah Alkitab jemaat-jemaat.

perangnya menebang kayu di Libanon dan mengapungkannya melalui laut ke Yafo, dan di Yafo Salomo akan menyuruh para pekerjanya orang-orang asing ini. Jadi mereka adalah orang-orang bukan Yahudi dan mereka bekerja, kata Alkitab, sebagai pemikul beban. Mari kita lihat berapa banyak. 70.000 adalah pemikul beban, dan kemudian 80.000 adalah penebang di gunung, dan kemudian 3.600 pengawas. Jadi mereka akan mengambil kiriman kayu yang untuk rumah Allah Salomo sedang membangun rumah itu. Jadi pohon-pohon ditebang di Libanon dan diangkut. Sekarang ada pembangunan rumah Allah yang kedua, dan juga kita baca lagi dalam Ezra pasal 3 bahwa prosesnya sama. Ezra pasal 3 ayat 6-7. Dari hari pertama bulan ke-7, mulailah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Yehovah, tetapi dasar bait suci Yehovah belum diletakkan. Mereka juga memberikan uang kepada tukang batu dan kepada tukang kayu, serta makanan dan minuman dan minyak kepada orang-orang Sidon dan kepada orang-orang Tirus, untuk membawa pohon aras dari Libanon ke Laut Yafo, sesuai dengan izin yang mereka terima dari Kores Raja Persia. Pohon aras dari Libanon melalui Laut Yafo, jadi akan berada di atas rakit mereka meletakkan batang-batang kayu mengikatnya dan membiarkannya di air, serta membiarkan arus membawa mereka di laut, mungkin dengan beberapa pemandu yang mengarahkan jalur batang-batang kayu yang diikat itu, sehingga mereka mengapung sampai ke Yafo, kota pelabuhan ini, dan kemudian mereka akan diambil dari sana dan diangkut ke Yerusalem. Itulah yang dikatakan dalam kitab Tawarikh, kedua pasal 2 ayat 16, mereka akan naik ke Yerusalem. Sekarang Yunus turun, dikatakan ia bangun dan turun ke Yafo, jadi ia berada di Israel Gat Hefor, tetapi secara historis itu adalah kota Israel, dan Israel melambangkan kerajaan Allah dan juga bahasa turun ke Yafo, menunjukkan Kristus meninggalkan surga dan masuk ke dalam umat manusia ketika ia menjadi manusia. Dan jadi Yafo adalah tujuan perantara semacam itu, di mana tujuan akhir Yunus adalah Tarsis. Ia pertama-tama datang ke Yafo untuk pergi dari hadapan Yehovah. Sekarang pohon-pohon datang dari Libanon melalui laut ke Yafo untuk naik ke Yerusalem. Dan oleh karena itu gambaran itu akan menuju ke kerajaan Allah, dan sebaliknya turun ke Yafo dan pergi ke Tarsis dari kerajaan Allah. Sekarang mengenai pohon-pohon dalam Mazmur 92, Mazmur 92 kita baca tentang pohon aras. Dikatakan dalam ayat 12, orang benar akan berbunga seperti pohon kurma, ia akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di rumah Yehovah akan berbunga di pelataran Allah kita. Mereka akan tetap berbuah pada usia tua. Mereka akan gemuk dan berbunga. Jadi orang benar seperti pohon kurma, ia akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Contoh pertama adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah yang benar, tetapi kemudian tubuh Kristus yang dibenarkan melalui kebenarannya juga dapat dipandang, terutama karena dikatakan tentang mereka yang ditanam di rumah Yehovah, akan berbunga di pelataran Allah kita. Jadi orang-orang pilihan dilambangkan oleh pohon aras dan Kristus juga, tetapi orang-orang pilihan di dalam Dia. Dan penebangan pohon aras di hutan Libanon kemudian diangkut dengan rakit di laut ke Yafo, dan dari Yafo ke Yerusalem menggambarkan proses yang berkaitan dengan manusia. Itu berkaitan dengan orang-orang yang diselamatkan Allah dan dibenarkan melalui kebenaran Kristus. Oleh ketaatan satu orang, banyak orang dibenarkan. Dan kemudian kita ditanam di rumah Yehovah dan berbunga di pelataran Allah kita. Di pelataran Allah kita. Kata pelataran ditemukan beberapa kali. Mazmur 84 adalah satu tempat. Ayat 2, jiwaku merindukan bahkan hampir pingsan karena pelataran Yehovah. Hatiku dan dagingku berseru kepada Allah yang hidup. Jadi jiwaku merindukan pelataran Yehovah, dan itu berkaitan dengan berseru kepada Allah yang hidup. Dalam ayat 10, karena satu hari di pelataranmu lebih baik dari

0: 1000. Aku lebih suka menjadi penjaga pintu di rumah Allahku daripada tinggal di kemah-kemah kejahatan. Satu hari di pelataran Allah lebih baik dari 1000 dan 1000 akan menunjuk kepada kepenuhan-kepenuhan waktu di bumi. Benar-benar kepenuhan hidup seseorang. Lebih baik masuk ke pelataran Yehovah dan hidup sehari, karena jika engkau masuk ke pelataran Yehovah, engkau diselamatkan, itulah yang dikatakan, dan bahkan jika engkau mati setelah sehari sekarang, engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau pergi ke kerajaan surga yang sesungguhnya. Engkau diangkut daripada hidup kepenuhan waktu di dunia ini. Bahkan jika engkau hidup semua hari keberadaan bumi yang hampir habis, dan engkau tetap akan mati, dan dalam maut engkau akan mati selamanya dan lenyap selamanya. Jadi tentu saja lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000. Dalam Mazmur 116 kita baca dalam ayat 19 dikatakan, di pelataran rumah Yehovah di tengah-tengahmu, hai Yerusalem, pujilah Yehovah. Lihat pelataran rumah Yehovah, dan itulah yang Mazmur 92 berkaitan dengannya. Ditanam di rumah Yehovah, mereka yang ditanam di rumah Yehovah akan berbunga di pelataran Allah kita. Dan di sini di pelataran rumah Yehovah di tengah-tengah Yerusalem, itu mengaitkan pelataran dengan Yerusalem. Yerusalem. Dan kita memahami Yerusalem. Yerusalem berkaitan dengan kota surgawi semua yang benar-benar diselamatkan. Wahyu 21. Ketika Yerusalem baru turun dari atas dan Allah menunjukkan kota itu kepada kita, itu adalah gambaran tentang semua yang telah mengalami kasih karunia dan belas kasihan, serta keselamatan Allah, dan sebagai akibatnya menjadi bagian dari kota suci itu. Itu bukan kota yang sesungguhnya yang adalah kota fisik material, tetapi itu adalah kota yang terdiri dari orang-orang yang diselamatkan dari semua yang diselamatkan Allah. Sekarang ketika kita menyadari bahwa pelataran Allah ada di tengah-tengah Yerusalem, maka kita dapat memahami bahwa ya ada Yerusalem surgawi tetapi juga ada Yerusalem duniawi, dan Alkitab memberitahu kita itu dalam Galatia 4. Yang sesuai dengan Yerusalem yang sekarang kita diberitahu, dan itu akan menjadi Yerusalem duniawi dan Yerusalem surgawi. Dan itu adalah dua Injil dan anak-anak dari dua perjanjian dua Injil. Ishak anak laki-laki dari Sara dan Ismail yang lahir dari Hagar, dan Hagar menunjuk kepada Gunung Sinai di Arabia tempat hukum Taurat diberikan. Jadi perjanjian hukum Taurat, perjanjian kasih karunia, dan itu membedakan Yerusalem mana yang engkau bagian darinya. Jika engkau di bawah hukum Taurat, jika engkau masih belum diselamatkan, dan jika engkau ditutupi oleh kasih karunia, engkau diselamatkan, engkau adalah bagian dari Yerusalem surgawi. Dalam Yehezkiel 9 kita baca mulai dari ayat 4, dan Yehovah berfirman kepadanya, lewatilah tengah-tengah kota melalui tengah-tengah Yerusalem. Ingatlah apa yang baru saja kita baca. Mazmur 116 ayat 19. Di pelataran rumah Yehovah di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Jadi ini memberitahu kita tentang itu, dan di sini pasti adalah jemaat duniawi, jemaat yang bersifat perusahaan, atau Yerusalem duniawi yang bersifat sementara yang akan melambangkannya. Lewatilah tengah-tengah kota melalui tengah-tengah Yerusalem, dan bubuhlah tanda pada dahi orang-orang yang mengeluh dan yang menangis karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Tanda di dahi, lihat Wahyu pasal 7 ayat 1-8, meterai setiap orang dengan meterai di dahi mereka, saya percaya dikatakan. Wahyu pasal 7, dan 12 suku, 12.000 dari setiap suku dimeteraikan. Dan ayat 3 mengatakan, jangan sakiti bumi atau laut atau pohon-pohon sampai kita memeteraikan hamba-hamba Allah kita di dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, dan ada yang dimeteraikan 144.000 dari semua suku anak-anak Israel. Suku Yehuda dimeteraikan 12.000 dan seterusnya, semua 12 suku. Nah, ada 13, tetapi 12 tercantum di sini. 12 suku, 12 ribu masing-masing, total 144 ribu disebut buah sulung bagi Allah dalam Wahyu pasal 14 ayat 1-3. Dan buah sulung menunjuk kepada Pentakosta dan Pentakosta dengan zaman jemaat. Jadi meskipun Allah menggunakan nama-nama suku Israel 12 suku dan 12 ribu, dari setiap suku yang berjumlah 144 ribu, mereka berkaitan dengan semua yang diselamatkan selama zaman jemaat, bukan 144 ribu secara harfiah. Dan ingatlah, saya tidak membaca dalam Wahyu 21 kota yang saya sebutkan 12 pintu gerbang, 12 ribu ini 144 itu. 12, 12, 12, 144 adalah 12 kali, 12, 144 ribu. Tambahkan beberapa nol, tambahkan beberapa puluhan, dan engkau memiliki kepenuhan yang lengkap. Kepenuhan lengkap dari semua yang diselamatkan selama zaman jemaat adalah 144 ribu. Mereka dimeteraikan di dahi mereka. Dalam Yehezkiel 9, di mana Allah memerintahkan untuk lewat melalui tengah-tengah kota, melalui tengah-tengah Yerusalem, bubuhkan tanda pada dahi orang-orang yang mengeluh dan yang menangis. Itu adalah bahasa yang menunjuk kepada mereka yang ada di jemaat-jemaat dan kongregasi yang dimeteraikan. Dan untuk dimeteraikan berarti engkau memiliki jaminan roh, engkau benar-benar diselamatkan dan engkau aman serta terjamin oleh karena itu. Dan itu memberitahu kita semua harus diselamatkan, 144 ribu harus diselamatkan, jadi meterai mereka terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan, ayat 5. Dan kepada yang lain ia berkata, di hadapanku, pergilah kamu mengikuti dia melalui kota, pertama pemeteraian dan kemudian mengikuti pergi mengikuti yang dimeteraikan yang akan menjadi Kristus yang telah menyelamatkan. Pergilah kamu mengikuti dia melalui kota dan pukullah, jangan matamu mengasihani dan janganlah kamu menaruh belas kasihan. Bunuhlah sama sekali yang tua dan yang muda, baik anak-anak perempuan maupun anak-anak kecil dan perempuan, tetapi jangan mendekati siapapun yang ada tanda padanya dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dari para tua-tua yang ada di depan rumah. Mulailah dari tempat kudusku, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Jadi itu berkaitan dengan Wahyu pasal 7 pemeteraian 144 ribu. Itu berkaitan dengan penghakiman yang dimulai dari rumah Allah dan pemukulan semua orang yang tidak memiliki tanda di dahi mereka. Mereka tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, sedang laki-laki perempuan anak-anak. Laki-laki perempuan anak-anak tidak membeda-bedakan orang jiwa yang berdosa itu akan mati, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Engkau tidak dapat membawa yang bersih dari yang najis. Setiap orang dari kita dilahirkan berbicara dusta. Itu jauh di dalam jiwa kita, kita memiliki hati yang belum dilahirkan kembali. Dan Allah dalam memberikan suara kepadanya menunjukkan bahwa itu adalah hati yang dusta yang sangat jahat dan licik di atas segala sesuatu. Jadi itu semua dalam pandangan, dan kemudian dalam ayat 7, dan ia berkata kepada mereka, najiskanlah rumah itu dan penuhilah pelataran dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah kamu, dan mereka pergi dan membunuh di kota. Penuhilah pelataran, pelataran. Ingatlah kita membaca dari Mazmur 92, mereka yang ditanam di rumah Yehovah akan berbunga di pelataran Allah kita. Dan juga dalam Mazmur 116 ayat 19, jadi ada pelataran yang menunjuk kepada keselamatan dan pelataran di mana mereka yang ada di tengah-tengah Yerusalem dibunuh. Dan hanya satu ayat terakhir untuk pembelajaran ini, Wahyu 11, dan ini benar-benar masuk ke banyak informasi, tetapi Wahyu 11 ayat 1 dan 2, dan diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat dan malaikat berdiri berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang menyembah di dalamnya. Tetapi pelataran yang di luar bait suci tinggalkan dan jangan diukur. karena itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan kota suci akan diinjak-injak oleh mereka selama 42 bulan. Pelataran yang di luar bait suci di sini. Bait suci yang akan diukur akan mewakili orang-orang pilihan semua yang benar-benar diselamatkan. Dan sekali lagi kita tidak punya waktu untuk membahas ini sekarang, tetapi Allah mengukur orang-orang pilihan. Ia tidak mengukur orang yang tidak diselamatkan. Dan jadi ukur bait suci, tetapi pelataran yang di luar bait suci tinggalkan dan jangan diukur. Kata tinggalkan adalah kata yang sering diterjemahkan buang seperti setan-setan. Tinggalkan pelataran itu. Buanglah itu. Buanglah itu. Itu bukan bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Pelataran duniawi ini yang akan menunjuk kepada jemaat-jemaat dan kongregasi. Tetapi kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan ini saat kita terus berusaha memahami kitab Yunus. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab malam dari E-Bible Fellowship bersama Tuan Rumah dan Guru Alkitab Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab berikutnya, semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia E-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Ya, engkau sungguh baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anaknya sendiri berjalan ya. Ada tangan Tuhan yang senantiasa membimbing, menyertai setiap langkah-langkah kita. Untuk itu Haranar, jangan pernah merasa sendiri bahwa Tuhan peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Baik, masih bersama saya Bung Toga menemani Haranar sampai pukul 9 malam nanti. Menemani, mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini ya. Untuk itu Haranar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM. Ya, satu pujian berikut dari Greta Sihombing ya, Ku Mau Iring Tuhan. Ya, biarlah dalam pengiringan kita bersama Tuhan tetap senantiasa setia ya, tetap menaruh pengharapan yang penuh hanya kepada Tuhan, sebab Dia lebih dulu mengasihi dan menyertai kehidupan kita ya. Selamat mendengarkan.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

harapanku hanya di dalam Tuhan saja, ya. Dasar kita berharap kepada Tuhan karena rancangannya yang mendatangkan kebaikan setiap kita anak-anaknya, rancangan menyelamatkan kita, ya. Kalau si iblis datang untuk membunuh dan membinasakan orang percaya, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup, hidup yang berkelimpahan. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa pelanggaran kita. Itulah kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. You are my strength when I am weak. Ya, baik Karenar. Pujian selanjutnya dari Putri Syagian, ya. Datanglah padanya. Ya. Ini juga menjadi ingat-ingatan bagi kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Di tengah-tengah saat ini, ya, bencana alam, ya, seperti erupsi Gunung Anak Krakatau, ya, yang sedang terjadi saat ini, mengingatkan kita betapa rapuhnya dunia yang kita tempatin ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ya, di kemudian hari. Dalam sekejap gunung memuntahkan kekuatannya, abu vulkanik memenuhi udara. Di tengah situasi yang ketidakpastian, kekhawatiran, kemana kita bisa mencari atau berlari mencari ketenangan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, Haranar, ya. Seringkali ketika goncangan datang, manusia mencari perlindungan pada kekuatannya sendiri. Namun itu sangat rapuh jika hanya kita mengandalkan dunia ini, logika kita, kekuatan kita. Firman Tuhan memanggil dan mengingatkan kita dalam Pemazmur, berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergoncang, bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, tapi Tuhanlah tempat perlindungan kita yang paling aman dan tenang. Ya, dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Ya, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ketika bumi berubah dan gunung-gunung goncang, Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, pertolongannya tetap kekal selama-lamanya. Untuk itu, Harenar, biarlah pujian ini kita senantiasa datang kepada Tuhan. Seperti undangannya, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, karena seringkali tanpa sadar kita mengasihi Tuhan dengan syarat mengasihi Tuhan saat keadaan baik, saat doa-doa kita dijawab sesuai dengan keinginan dan harapan kita, saat hidup berjalan lancar. Namun bagaimana ketika badai kehidupan datang? Atau ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, apakah kasih kita kepadanya tetap utuh? Dalam Mazmur 18 ayat 2 membuka ungkapan yang sangat indah, kata-kata yang begitu luar biasa. Raja Daud berkata, "Ya Tuhan, kekuatanku, aku mengasihi Engkau. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Engkaulah Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku." Ya, Daud menulis ini bukan ketika ia hidup dalam kemewahan tanpa masalah, melainkan ketika ia lolos dari berbagai bahaya dan kejutan hidup. Daud mengenal siapa Allahnya sebagai batu karang, kubu pertahanan dan penyelamat hidupnya. Mengasihi Yesus dengan segenap hati berarti kita menyerahkan kehidupan kita, sebab hidup kita adalah milik Tuhan dan kesetiaan kita terus ada dalam segala musim yang kita lalui. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati menjadikan Tuhan yang terutama di atas segalanya. Baik, Harner, kiranya renungan ini menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Ya, apa terasa hari-hari waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, di mana saya sudah menemani hari-hari 1 jam ya, dari pukul 8 malam tadi. Dan cari kemana-mana hari-hari setelah ini ada program Rohani Jalur Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya, Bung Toka pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom, selamat malam pendengar. Saya Cia, senang bisa berjumpa lagi bersama Anda Hardliner di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Hardliner, Cia mau nanya dulu nih. Coba bayangin, besok pagi internet tetap ada, tapi semua aplikasi HP itu tiba-tiba hilang. Tapi Hardliner bisa pilih satu aplikasi di HP Hardliner. Nah, kira-kira Hardliner mau pilih aplikasi apa nih? Mau WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Google Map, Gojek, atau apa nih kira-kira nih? Nah, coba dong kasih tahu Cia, kenapa Hardliner milih aplikasi itu dan aplikasi apa yang dipilih gitu ya. Langsung aja kirim jawaban Hardliner lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketikkan kalimat untuk Yayasan Yaski. Jangan lupa juga untuk ceritain alasannya kenapa Hardliner mau pilih aplikasi apa dan kenapa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih Hardliner ya, sekarang kita memang hidup di zaman yang kayak semua serba cepat gitu. Mau pesan makanan tinggal buka aplikasi, mau kirim pesan cuma tinggal beberapa detik aja langsung nyampe. Mau cari informasi juga tinggal ketik beberapa kata aja langsung tuh dapat infonya. Dan tanpa sadar kita jadi terbiasa kalau semuanya itu bisa didapat dengan cepat dan praktis. Masalahnya, kebiasaan itu juga kadang kebawa gitu kehidupan rohani kita. Kita pengen doa kita langsung dijawab, kita pengen masalah kita cepat selesai, kita pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik, tapi dalam waktu yang singkat. Padahal ada banyak banget hal dalam hidup kita yang memang gak bisa dipercepat, gak bisa buru-buru, termasuk pertumbuhan iman kita. Nah, hari ini di program Jalur Hati, kita akan membahas tentang bertumbuh dalam iman. Mengapa Tuhan sering membawa kita melewati sebuah proses? Kenapa Tuhan gak langsung aja dengan jentikan jari aja langsung mengubah kita jadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani? Dan bagaimana kita bisa tetap tumbuh di tengah dunia yang maunya serba instan? Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya.

0: kami bisa menjadi semakin dewasa, semakin taat, dan semakin mengandalkan-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Helena, kami menanti respon dari Anda apabila Anda yang menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran. Anda dapat sampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ya Helena, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang di malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.
1: Name above all names, King of kings and Lord of lords.

0: masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, kami masih menanti respon dari Anda. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, bisa sampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalimat untuk Yayasan Yaski. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 2 Agustus 2026 yang berjudul Bertumbuh Dalam Iman.
1: Bertumbuh dalam iman. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong anak-anak-Nya menjalani hidup yang bermakna dan berkelimpahan. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14.
2: Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Bapa Surgawi ingin kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Bacalah 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Kemarin kita sudah berbicara tentang disiplin mendengarkan Tuhan. Hari ini, mari kita perhatikan lagi beberapa disiplin rohani yang diperlukan untuk menjalani kehidupan iman dalam Kristus. Pertama, Tuhan ingin kita mentaatinya. Beberapa pengajarannya mudah untuk ditaati, sementara beberapa lainnya sulit. Memilih jalan kita sendiri mungkin terasa baik pada awalnya, tetapi hasil akhirnya selalu penyesalan. Di sisi lain, setiap tindakan ketaatan membangun iman. Kedua, Tuhan mengajar kita untuk bersandar pada-Nya. Terkadang Dia mungkin memanggil kita untuk suatu hal yang tampaknya mustahil. Tetapi ketika kekuatan atau kemampuan kita sendiri tidak cukup untuk memenuhi yang Dia minta, kita belajar bersandar pada kuasa-Nya yang dahsyat. Ketiga, Tuhan ingin kita menantikan Dia. Kita lebih suka segala sesuatu terjadi menurut keinginan dan waktu kita, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik, dan Dia ingin kita percaya pada-Nya dan bersabar. Saudara pendengar, Alkitab mengajar kita untuk mengakui dosa, bertobat, dan belajar dari kesalahan kita. Dan meskipun Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia mau kita terus-menerus mencari hadirat-Nya. Bapa yang pengasih rindu setiap orang percaya memiliki hidup yang bermakna dan berkelimpahan di dalam Dia. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal, memperlengkapi dan memampukan anak-anak yang dikasihi-Nya mencapai potensi yang Dia karuniakan kepada mereka.
0: Demikian Renungan Sentuhan Hati yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 2 Agustus 2026. Halaner bisa mendengarkan program Renungan Sentuhan Hati setiap pukul 4.45 pagi waktu Indonesia Barat di Heartline. Kiranya renungan pada malam hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang memerlukan kesabaran, ketaatan, dan kesediaan untuk terus dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Ya, Highliner, kita akan kembali berbincang lebih jauh lagi. Jangan lupa untuk sampaikan respon Anda. Bisa sampaikan saran, komentar, maupun dukungan Anda lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan apabila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, bisa kunjungi website kami yaitu di yaski.co.id. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Di Shopee, temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: Masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Halener, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026. Ya Halener, renungan kita hari ini membahas tentang bertumbuh dalam iman. Tapi sebelum kita lanjut nih, Cia mau kembali ke pertanyaan tadi tuh di segmen awal. Sekarang kita hidup di zaman yang serba instan. Mau makan tinggal buka aplikasi, mau belanja tinggal klik-klik aja, mau kirim pesan juga tinggal WhatsApp, mau cari jawaban juga tinggal buka internet. Pokoknya banyak banget deh hal yang sekarang bisa kita lakukan cuma dalam hitungan detik dengan HP kita. Nah sekarang Halener, coba dibayangin dulu ya. Dibayangin nih kalau besok pagi internet tetap ada sih, tapi semua aplikasi di HP itu tiba-tiba hilang kecuali satu. Dan Halener bisa pilih mau aplikasi apa. Kira-kira Halener bakal pilih aplikasi apa? GoFood, Gojek, Pesda, GoFood, apa TikTok, atau WhatsApp, atau Shopee, atau apa nih, coba nih. Bisa cerita ke Cia lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika kalima untuk Yayasan Yeski. Kalau Cia sendiri ya, apa ya kira-kira ya, kayaknya sih bakal kangen banget dan pengen ada Instagram kali ya. Soalnya di sana tuh kayak udah paket lengkap gitu. Di sana bisa chatan lewat DM Instagram, terus bisa nonton konten juga, bisa tahu update di dunia gitu, baik teman-teman maupun apapun yang terjadi di dunia gitu ya. Dan semua itu udah tersedia dalam satu aplikasi yang tinggal kayak one click away gitu. Nah, gimana kalau Highliner? Apakah setuju sama Cia? Apakah juga mau Instagram juga? Atau mungkin ada aplikasi lain yang bakal Highliner simpan dalam HP Highliner? Coba sharing jawabannya ya ke Cia ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Menarik ya Highliner ya, kita kayak sudah terbiasa gitu, semuanya tersedia dengan cepat dan praktis. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan itu juga mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan rohani. Kita jadi kebiasa dengan hasil yang instan. Kita pengen doa yang langsung dijawab gitu ya, pengen masalah cepat selesai. Bahkan kita berharap karakter kita tuh bisa berubah secepat update aplikasi. Padahal dari renungan hari ini kita diingatkan kembali bahwa pertumbuhan rohani itu gak akan pernah dan tidak akan pernah bisa terjadi secara instan. Dan kalau dipikir-pikir juga sih, memang hampir semua hal yang benar-benar berharga itu tuh selalu membutuhkan proses. Seorang dokter gak akan bisa jadi seorang dokter hanya dalam beberapa minggu. Seorang atlet gak akan bisa langsung memenangkan kejuaraan setelah latihan satu hari. Seorang musisi juga gak akan bisa langsung memainkan alat musik dengan sempurna hanya dengan latihan beberapa kali aja. Mereka semua itu bertumbuh sedikit demi sedikit melalui latihan yang konsisten. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Gak ada orang yang langsung bisa jadi dewasa secara rohani setelah percaya kepada Kristus. Semua orang memulai dari langkah-langkah kecil. Belajar membaca firman Tuhan, belajar berdoa, belajar mengampuni, belajar mengendalikan emosi, dan belajar taat ketika semua itu terasa sulit. Tadi renungan kita juga mengatakan bahwa Tuhan kita ini ingin kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Dan menurut dia bagian ini tuh interesting gitu ya, karena kayak bayangin aja nih kalau ada anak yang usianya udah 5 tahun tapi ukuran badannya tuh masih kayak bayi baru lahir gitu. Pasti semua orang tuanya, semua orang pasti juga khawatir gitu ya. Jadi orang tuanya bakal bawa juga ke dokter gitu ya. Tapi anehnya dalam kehidupan rohani kita, kita tuh malah ngerasa biasa aja gitu kalau kita tuh gak bertumbuh. Kita mungkin udah bertahun-tahun jadi orang percaya, tapi kita masih gampang marah, masih susah untuk mengampuni orang, untuk meminta maaf, masih panik setiap kali menghadapi masalah, dan masih lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Padahal Tuhan gak hanya ingin kita mengenal Tuhan aja, Tuhan juga ingin kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya itu bukan cuma kita tahu, kita cuma punya knowledge tentang Alkitab aja yang bisa bertambah gitu. Tapi cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita memperlakukan orang lain juga harus ikut berubah. Dan memang masalahnya, taat itu tuh memang gak nyaman gitu rasanya, kayak gak biasa gitu. Tuhan mungkin minta kita untuk mengampuni orang yang udah menyakiti kita. Tuhan mungkin minta kita untuk tetap jujur, walaupun orang lain di sekeliling kita itu mengambil jalan pintas. Tuhan mungkin meminta kita untuk tetap setia melakukan hal yang benar, sekalipun gak ada yang lihat. Justru disitulah pertumbuhan terjadi. Sama seperti otot-otot yang bisa bertambah kuat karena terus dilatih, iman kita juga semakin kuat karena kita terus dilatih melalui berbagai situasi hidup. Kalau hidup kita nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, mungkin kita jadi gak bisa belajar gimana sih bergantung kepada Tuhan. Ada sebuah penelitian dari bidang psikologi yang menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk berkembang itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemauan untuk belajar daripada sekedar bakat yang dimilikinya. Nah, konsep ini sering disebut sebagai growth mindset. Orang yang memiliki pola pikir dengan growth mindset ini, percaya bahwa kemampuan bisa terus berkembang melalui latihan, proses, dan juga ketekunan. Dan prinsip ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan rohani. Jadi bukan cuma di psikologi aja, tapi juga bisa terlihat, tergambar dalam kehidupan rohani kita. Tuhan gak mencari orang yang sudah sempurna. Tuhan mencari orang yang mau terus dibentuk. Selama hati kita mau terus diajar, Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Renungan tadi juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mengajar kita untuk bersandar kepada-Nya. Dan jujur aja nih, bagian ini tuh mungkin salah satu pelajaran yang sulit. Buat dia juga sulit sih untuk dijalani. Karena kita seringkali tuh merasa lebih aman dengan plan kita, dengan apa yang kita mau dibandingkan dengan berserah kepada Tuhan. Padahal justru ketika kemampuan kita udah mentok, kita justru melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu ajaib. Banyak orang bersaksi bahwa mereka baru benar-benar mengalami penyertaan Tuhan itu ketika udah gak tahu lagi harus mengandalkan siapa lagi. Dia juga jadi teringat serial The Chosen yang bisa dinonton di Netflix. Mungkin kalau Hanan pernah nonton gitu ya, itu salah satu seri Netflix yang cukup menarik dan cukup menggambarkan apa yang terjadi di kehidupan Yesus dan para muridnya. Di situ tuh digambarkan murid-murid Yesus di serial itu tuh gak orang-orang yang langsung hebat gitu, langsung sangat memukau gitu, tapi mereka tetap punya keraguan, mereka tetap punya berantem-berantem, ada salah paham gitu, kadang emosional, bahkan beberapa kali tuh kayak gagal memahami apa yang Yesus ajarkan. Tapi di situ terlihat bahwa setiap hari, di setiap episodenya, Yesus terus membimbing mereka. Sedikit demi sedikit mereka jadi berubah. Dan menurut dia gambaran itu sangat menguatkan sih. Di situ terlihat banget kalau Tuhan itu gak pernah malu untuk menggunakan orang-orang yang masih dalam proses, termasuk juga Cia dan Haliner juga. Dan hal yang menarik dari renungan hari ini adalah soal menunggu waktu Tuhan. Kalau bagian ini pasti rasanya semua orang juga pasti pernah ngalamin ya. Kita sering banget nih berharap doa kita dijawab hari ini atau saat ini juga gitu. Tapi Tuhan seringkali bekerja dengan ritme yang berbeda. Dan kalau dipikir-pikir ya benar juga sih. Semua hal indah dalam hidup itu juga perlu waktu. Pohon mangga gak langsung berbuah dalam beberapa hari setelah ditanam. Kopi yang enak juga perlu banyak proses yang panjang agar bisa dapat kopi yang enak. Bahkan kupu-kupu yang cantik aja harus lewatin proses jadi ulet dulu, jadi kepompong dulu, baru jadi kupu-kupu. Dan itulah, Tuhan memang sangat sering bekerja melalui proses. Jadi mungkin sekarang ada Haliner yang ngerasa hidupnya lagi berjalan lambat banget, lagi nggak ada proses apa-apa, kok kayaknya di sini-sini aja gitu ya. Melihat teman-teman di story IG, di story WA, kok udah pada berhasil, udah pada nikah, udah punya anak, sementara kita masih gini-gini aja, masih healing jalan-jalan aja, masih nggak kemana-mana gitu, dan doanya nggak dijawab-jawab gitu. Nah, renungan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa lambat itu bukan berarti Tuhan diam. Bisa jadi justru sekarang Tuhan lagi membangun akar yang kuat di dalam hidup kita. Dan menurut Cia, inilah alasan mengapa pertumbuhan lebih penting daripada pencapaian. Pencapaian mungkin memang bisa terlihat oke, terlihat hebat di mata manusia. Tetapi pertumbuhan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Pencapaian bisa datang dan pergi. Jabatan bisa berubah. Popularitas bisa hilang. Tapi karakter yang dibentuk oleh Tuhan akan terus tinggal di dalam diri kita. Jadi Haliner, janganlah berkecil hati kalau rasanya kita masih jauh dari sempurna. Yang Tuhan cari itu bukan orang yang langsung jadi, tapi yang mau terus bertumbuh. Selama kita terus membuka hati, terus belajar taat, terus membaca firman-Nya, terus berdoa, dan terus bersandar kepada Roh Kudus, Tuhan pasti akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Memang, prosesnya gak instan dan gak mudah. Bahkan rasanya lambat banget, lama banget. Tapi justru dalam proses itulah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita lihat hari ini. Amin. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, dukungan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik AK5 untuk Yayasan Yaski. Kami akan kembali lagi setelah satu lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Di Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: Baik, Helena masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, tadi Helena, kalau yang tadi belum sempat join atau baru aja join dan mungkin ketinggalan bagian dari Jalur Hati malam hari ini, tenang aja karena Helena bisa dengerin ulang episode ini kapanpun di podcast.yaski.co.id. Jadi langsung aja ke podcast.yaski.co.id untuk kembali mendengarkan episode Jalur Hati pada malam hari ini. Helena juga boleh banget mampir ke yaski.co.id untuk kenal lebih dekat dengan pelayanan Yayasan Yeski. Di sana ada banyak informasi, cerita inspiratif, dan berbagai program yang bisa jadi berkat buat Helena. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok, yaitu @yayasanyaski dan juga @yaski_asik. Di sana ada banyak banget konten seru dan bermanfaat, mulai dari video lucu yang pastinya relate banget sama kehidupan anak Tuhan, ada juga cover lagu rohani, info-info seputar event, dan juga berbagai update terbaru dari pelayanan Yeski. Terus buat Helena yang masih Gen Z atau mungkin anaknya atau adiknya atau tetangganya gitu ya, Cia juga mengenalin komunitas anak muda dari Yeski, yaitu Asik, Aku Suka Ikut Kristus. Jadi komunitas ini punya 3 pilar, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi harapannya lewat komunitas ini, anak-anak muda bisa sama-sama makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh, dan juga jadi berkat buat orang lain. Dan salah satu kegiatan rutin dari Asik adalah ngumpul asik. Ini jadi kayak semacam kelompok kecil atau KTB gitu ya, tempat untuk sharing, untuk ngobrol dan membahas pergumulan anak muda bareng-bareng gitu ya. Jadi ngumpul asik ini sekarang diadakan 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Kamis dan juga Jumat malam. Jadi kalau Helener mau tahu info lebih lanjutnya, mau datang atau mau daftar gitu, bisa aja langsung cek ke Instagram @yaski_asik. Terus di bulan Agustus ini, Lomba Sing for Nation kembali hadir buat Helena yang berumur 12 hingga 19 tahun. Pendaftarannya cuma sampai 10 Agustus aja, jadi buruan kirimin video kamu lagi bernyanyi logo rohani dan daftarkan diri melalui QR code yang ada di Instagram Yayasan Yaski, Halan FM atau Yaski _ Asik. Baik, terima kasih Halener yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Saya harap apa yang dibagikan boleh jadi berkat dan juga penguatan buat Halener. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya pendengar, saya Cia dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the World by Media, keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara, sadarkah Anda bahwa setiap hal yang Allah berikan kepada kita dan setiap hal yang Ia ajarkan kepada kita adalah untuk diberikan kepada orang lain?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Alkitab menjelaskan rencana kekal Allah bagi semua orang percaya. Hal itu berlaku bagi kita sekarang seperti bagi umat Kristiani abad pertama. Tentu ciri-ciri kehidupan Anda berbeda daripada pendahulu kita. Namun sasaran utama Allah tetap tidak berubah. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menyingkapkan kerangka kerja rencana Allah bagi setiap orang percaya. Akan tetapi lebih tepat sasaran, Anda akan menemukan diri sangat tertantang untuk berjaga-jaga. Jangan sampai tidak menuntaskan rencana Allah. Kalau Anda bimbang mengenai komitmen total Anda dengan keterlibatan paruh waktu Anda dalam kerajaan Allah, pesan hari ini terutama untuk Anda. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, mungkin Anda sudah sering mendengar hal ini. Tuhan mengasihi Anda dan mempunyai rencana yang mengagumkan bagi kehidupan Anda. Mungkin Anda pernah bertanya, kalau Ia sungguh mengasihi saya, mengapa semuanya ini terjadi? Dan kalau Ia sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan saya, apakah rencananya? Lagi pula, mana mungkin saya mengetahui rencananya? Allah sungguh mengasihi kita semua. Ia sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan kita masing-masing dan mempunyai rencana bagi seluruh umat manusia. Di dalam bacaan hari ini, Allah memberi kita gambaran yang sangat jelas tentang rencananya bagi kehidupan kita. Saya mau kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya tidak menuntaskan rencana Allah bagi kehidupan saya? Dalam Efesus 2 ayat 1-10 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara pendengar, jelas dikatakan dalam ayat 1-3 bahwa rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabaran-Nya terhadap kita. Coba Anda merenungkannya. Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabaran-Nya terhadap kita. Seringkali kita membuka kitab suci dan membicarakan tentang kesabaran. Itulah salah satu buah roh, yaitu kesabaran. Akan tetapi bagaimana dengan kesabaran Allah terhadap kita? Rencananya bagi kehidupan kita melibatkan kesabaran-Nya. Sebab di sini digambarkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana karakter kita sebelum kita diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, kita hidup di bawah kutuk. Syukur Allah bersabar terhadap kita. Bagaimana persisnya kehidupan kita sebelum kita diselamatkan? Kamu dahulu sudah mati, yaitu secara rohani kita sudah mati. Secara fisik memang kita masih hidup, namun secara rohani kita sudah mati. Demikianlah kondisi kita sebelum diselamatkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Yang berarti demikianlah gaya hidup kita dulu, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Sebelum kita diselamatkan, kita melihat ke sekeliling, melihat apa yang dunia lakukan, dan memutuskan untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Kita menginginkan penerimaan oleh dunia. Kita menginginkan dukungan dunia. Maka kita melibatkan diri dalam urusan dunia. Semakin parah dunia, semakin parah pulalah kita. Semakin sensual, semakin memberontak, semakin menentang Roh Allah. Demikianlah kita terlibat dalam semuanya itu. Mati dalam pelanggaran dan dosa, karena jalan hidup kita sama dengan jalan hidup dunia. Lebih lanjut, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, sebelum kita diselamatkan, yang mendominasi kehidupan kita adalah penguasa kerajaan angkasa yang bukan lain daripada iblis sendiri, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebelum kita diselamatkan, gaya hidup kita dicirikan oleh hidup memberontak, tidak taat, memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan cara dunia memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, demikianlah kita sebelum kita diselamatkan. Secara rohani kita sudah mati. Kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Mungkin kita berbicara kepada Allah, namun tanpa Yesus Kristus kita tidak didengarkan. Sebab kita sudah mati secara rohani. Kita hidup menurut cara dunia, apapun yang dunia lakukan, kita juga melakukannya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka.

memandangnya bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kapan? Bagi saya, ketika saya berusia 12 tahun. Mungkin Anda diselamatkan tanpa kasih karunia Allah? Tidak mungkin. Tidak seorang pun mengetahui pada usia berapa seseorang menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi janganlah memproyeksikan kepada Allah sesuatu yang kita sendiri tidak tahu pasti. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Yang penting, sekarang kita sudah mempunyai usia yang cukup untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu mereka-reka pada usia berapa. Sesungguhnya kita semua lahir dengan sifat berdosa, cenderung menjauh dari Allah dan cenderung memberontak. Terlepas dari tingkat keparahannya, coba Anda mengingat-ingat ketika Anda hidup memberontak terhadap Allah. Sebagian orang diselamatkan agak lambat. Coba Anda merenungkan betapa sabarnya Allah terhadap Anda.

Saudara pendengar, dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Yehezkiel 18 ayat 20 mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Allah sendiri mengatakan bahwa dahulu kita terasingkan darinya. Mengapa Allah memberi kita waktu untuk diselamatkan? Mengapa Allah membiarkan kita hidup 20, 30, 40 tahun dan sebagian dari kita masih juga sesat? Mungkin usia Anda sudah 50, 60 tahun, namun Anda masih juga mengatakan, nanti saja baru saya merenungkannya. Allah mengekspresikan kasih setianya, belas kasihannya, dan kesabarannya terhadap Anda, maka Anda masih hidup sampai sekarang. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah Allah bersabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Roma 2 ayat 4 kita diingatkan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Satu-satunya alasan siapapun masih hidup hingga ia diselamatkan adalah karena Allah sangat, sangat sabar terhadap kita ketika kita masih memberontak terhadapnya. Akan tetapi seperti yang Allah ingatkan dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ada titik batas di mana habislah kesempatan kita dan kita harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Saudara pendengar, jangan lupa betapa Allah telah bersabar. Ketika kita masih berbuat dosa terhadap Allah, hidup memberontak, menentang Allah, menentang firman Allah, menentang gereja, menentang khotbah tentang Injil Kristus, Allah tetap sangat, sangat bersabar. Rencana Allah bagi kehidupan kita sungguh melibatkan kesabarannya hingga kita menanggapi Injil Yesus Kristus. Sebelumnya, kita sudah mati dalam pemberontakan dan perlawanan terhadap Roh Allah dan hidup di bawah murka Allah. Berapa sering menurut Anda Allah telah menawarkan kasih karunia-Nya kepada Anda sebelum Anda menerimanya? Berapa banyak khotbah yang Anda dengar? Berapa banyak kidung undangan yang pernah Anda dengar? Berapa sering seseorang berbicara kepada Anda tentang Kristus? Berapa sering Allah berfirman kepada Anda? Berapa sering Roh Allah meyakinkan akan dosa Anda? Seberapa sering Allah mengingatkan Anda akan hari penghakiman kelak? Berapa sering Roh Allah menunjukkan realita tentang penghakiman, maut, neraka, surga, dan menentang Anda untuk memilih? Betapa sering Allah mengulurkan tangannya dengan kasih setianya dan mengingatkan dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sedangkan Anda masih juga menolak. Dengarkan baik-baik. Ketika Anda berdiri di hadapannya pada hari penghakiman kelak, jangan lupa bahwa rencana besar Allah bagi kehidupan Anda melibatkan kesabarannya. Sesungguhnya akan datang saatnya ketika habislah kesempatan Anda dan Anda harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan Anda. Kita yang telah diselamatkan sudah layak dan sepantasnya bersujud mengucapkan syukur bahwa Allah tidak memanggil kita pulang ketika kita masih hidup memberontak terhadapnya, sebab kalau tidak, kita sudah akan terpisah selama-lamanya daripadanya. Itulah sebabnya kita menyanyikan, sangat besar anugerah-Nya yang selamatkanku, orang berdosa ini. Dahulu, ku tersesat, sekarang selamat, telah ditemukan. Haleluya. Saudara pendengar,

syukur kepada Allah bahwa Ia telah menyelamatkan kita ketika kita masih dalam dosa. Dengan sabar Allah terus mengasihi kita, memanggil kita, memberi keyakinan kepada kita, mengirimkan berbagai khotbah, pengajaran Injil, dan kepedulian sesama. Demikianlah bagian dari rencana besar Allah. Bagian berikutnya dari rencana besar Allah dimulai dalam Efesus 2 ayat 4, yaitu uluran kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tidak seorang pun dapat memegahkan diri tentang apapun. Banyak orang mempunyai pemikiran begini tentang keselamatan, yaitu bahwa Allah memandang jauh ke depan dan melihat siapa saja yang akan menanggapi tawaran-Nya, lalu mengatakan, "Karena engkau akan menanggapi tawaran-Ku, Aku akan menyelamatkanmu." Itu sama saja dengan meyakini keselamatan atas dasar pekerjaan baik. Padahal tidak satu ayat pun dalam kitab yang mengajarkan demikian. Melainkan, bukan saja rencananya melibatkan kesabarannya, melainkan juga pengampunannya terhadap kondisi kita yang berdosa. Dengan sabar Allah menunggu, memanggil, dan menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah yang dimaksudkan dengan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. Satu-satunya alasan kita diselamatkan adalah karena belas kasihan Allah. Dahulu kita sudah mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Gaya hidup kita memberontak terhadap Allah. Kita hidup di bawah murka Allah. Tidak ada satu ciri pun pada diri kita yang layak diselamatkan. Akan tetapi Allah dengan sabar menunggu, sambil terus menawarkan kasih-Nya, menawarkan kasih karunia-Nya, memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk menanggapi tawaran-Nya tersebut. Satu-satunya alasan kita diselamatkan adalah karena, entah karena alasan apa yang hanya diketahui oleh Allah seorang, entah pada usia berapa, memutuskan saya mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Tahukah Anda bahwa itu pun bukan jasa Anda sendiri? Sebab bahkan iman pun adalah karunia dari Allah. Bahwasanya Anda menanggapi tawaran Allah bukanlah jasa Anda. Segalanya itu adalah karunia Allah. Segalanya itu adalah motivasi Allah. Segalanya itu adalah kasih Allah. Menurut Anda, siapa yang menekan Anda untuk berserah kepada Allah sambil menghormati kehendak Anda? Allah dengan lembut menekan Anda sehingga pada akhirnya Anda mengatakan, "Saya mau menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi saya."

0: Saudara pendengar, demikianlah rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabarannya. Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan karunia pengampunannya ketika kita sudah mati, bukan setelah kita melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sudah mati dalam pelanggaran kita, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bukan saja Allah mengampuni dosa kita, bukan saja Allah melunasi segala utang dosa kita, melainkan juga telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah tawaran kasih karunia Allah yang mengagumkan. Allah tidak puas hanya menghapuskan segala hutang dosa kita. Allah tidak puas mati menggantikan kita di kayu salib demi menghapuskan segala hutang dosa kita. Allah menawarkan lebih dari itu. Kasih karunia Allah memposisikan kita selamanya terjamin di dalam Kristus. Anda tidak mungkin bersama Kristus di surga namun mati masuk neraka. Sebab pengampunan Allah adalah atas segala dosa kita, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Allah telah demikian mengubah kehidupan kita, demikian memberi kita posisi baru di dalam Kristus, sehingga kita tidak mungkin seperti dulu lagi, melainkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga? Ada dua alasannya. Pertama, kita adalah demonstrasi kasih karunia Allah. Allah akan memberkati kita di dalam prosesnya dengan membawa kita ke surga. Selain itu, kita adalah juga piala Tuhan Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib. Demikianlah rencana Allah bagi kehidupan kita bukan saja melibatkan kesabaran Allah hingga kita tanggap, melainkan juga pengampunannya yang mencakup penganugerahan posisi baru di dalam Kristus. Tragedinya adalah bahwa sebagian besar umat Kristiani tidak menyadari posisi mereka di dalam Kristus. Mereka hanya berpikir, saya telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nama saya telah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saya akan masuk surga kelak. Maka mereka tetap bergumul di bumi sini. Padahal ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kita juga dikaruniai posisi baru di dalam Kristus. Dari yang sebelumnya mati karena pelanggaran dan dosa kita, menjadi anak Allah. Begitu diselamatkan, Yesus Kristus hidup di dalam kita. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai anak Allah. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kita diberikan tempat bersama-sama Kristus di surga. Kita mempunyai kuasa supranatural Allah di dalam kita. Sekarang kita datang kepada Allah bukan lagi untuk mendapatkan penerimaan. Sebab kita sudah diterima. Sekarang kita datang kepada Allah sebagai anaknya. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai budak, melainkan sebagai anaknya. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menyiapkan segala yang mungkin kita butuhkan. Kita datang kepada Allah untuk bersuka cita memuji Dia dan menyerukan haleluya atas segala berkat yang sudah disediakannya bagi kita. Kita mempunyai posisi baru di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dibangkitkan dari antara orang mati, hidup bersama Dia. Saudara pendengar, demikianlah bukan saja segala dosa kita telah dihapuskan, melainkan kita juga, kita mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus yang tidak mungkin putus lagi, apapun kata orang. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah mempunyai rencana bagi kehidupan setiap orang. Allah telah menawarkan kasih karunia-Nya dan pengampunan-Nya kepada semua orang. Kepada setiap orang yang menerima keselamatan-Nya, Allah memberikan posisi baru di dalam Kristus. Dalam penutup pesan ini, Dr. Stanley akan menjelaskan selanjutnya bahwa Allah juga mempunyai maksud tambahan yang spesifik, yaitu memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam Kolose 3 ayat 1-8 kita membaca, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu menandakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Pergi keluar dan segarkan diri. Saya telah menemukan obat untuk kelesuan. Obatnya setidaknya manjur bagi saya dan mungkin bagi Anda juga. Obatnya mudah sekali. Pergi saja keluar rumah dan lihat apa yang telah Tuhan ciptakan. Kalau Anda seperti kebanyakan orang di dunia, Anda tentu tinggal di kota. Dan di kota Anda akan terlihat lebih banyak beton daripada bunga-bunga, pohon-pohonan, dan bintang-bintang. Anda mungkin menghabiskan sebagian besar waktu di dalam ruangan dan memandangi benda-benda buatan manusia. Meskipun benda-benda itu ada yang indah, hal itu tetap saja menguras energi Anda. Secepat yang Anda bisa, jadwalkan hari libur agar Anda bisa berada di luar ruangan sepanjang hari. Menurut saya, Anda akan takjub dengan dampaknya bagi jiwa Anda. Dalam bukunya When You Are Running on Empty, atau Ketika Anda Kehabisan Energi, Cindy McMenamin mengatakan, "Ketika Anda kembali menghargai ciptaan Tuhan, Anda akan menikmati hidup, bukannya merasa lelah karenanya. Kecemasan Anda akan digantikan dengan rasa menghargai, dan kesibukan Anda akan digantikan dengan istirahat. Dengan menghidupkan kembali imajinasi dan mengagumi keajaiban hidup, Anda tidak akan diburu waktu lagi dan bisa menikmati aroma bunga-bunga. Alkitab berkata, "Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban." Keluaran 15 ayat 11. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 40 ayat 6. Dengan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di luar sana, kita disegarkan kembali. Baik Anda tinggal di daerah tropis, pegunungan, gurun, atau dekat laut, di sana ada keajaiban Tuhan yang kreatif. Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk memperhatikannya, menikmati keindahannya, serta menikmati kreativitas Tuhan. Dengan itu Anda akan mendapatkan pemahaman baru akan diri Tuhan dan kuasanya. Cindy berkata, "Hidup dengan rasa kagum berarti percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Iman Anda akan dibangun dan ketegangan Anda akan mengendur. Ayo, Anda bisa melakukannya. Jadwalkan satu hari untuk berada di luar ruangan dari fajar sampai senja. Dan biarkan diri Anda diperbarui oleh keajaiban Tuhan. Sikap Anda akan berubah menjadi lebih baik secara keseluruhan."
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Ini adalah drama tentang salah seorang nabi Allah yang mula-mula. Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani, sebagai nabi untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah sepanjang masa. Mari kita dengarkan kisah Elia, nabi yang enggan

0: Siapa itu? Berbicaralah. Siapa itu?
1: Elia.
0: Pasti serigala. Aku tidak melihat siapa-siapa di luar.
1: Elia.
0: Siapa itu?
1: Sedang apa engkau di sini di dalam goa?
0: Oh, Tuhan. Rupanya engkau. Engkau tahu apa yang terjadi. Aku telah melaksanakan apa yang engkau minta. Aku telah berbicara kepada umatmu atas namamu. Tapi mereka menolak perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh para nabimu dengan pedang. Tinggal aku seorang diri. Dan sekarang mereka juga berusaha membunuhku.
1: Keluarlah, Elia, dan berdirilah di gunung.

Tuhan, anginnya, bahkan gunung-gunung pun terbelah. Selamatkanlah aku. Di mana engkau? Oh, Tuhan, bumi menganga, mau menelan aku. Di manakah engkau?

0: Elia, apakah engkau percaya kepadaku?
1: Tapi Tuhan, engkau tahu, ratu itu mau mencabut nyawaku.
0: Elia, masih ingatkah engkau hari pertama aku memanggil namamu?
1: Ya Tuhan, aku ingat.
0: Engkau sedang apa ketika aku memanggilmu?
1: Sedang mencangkul, Tuhan. Mencangkul di ladang gandum ayahku.
2: Elia sedang bekerja di ladang terbuka.

0: Elia.
1: Siapa? Siapa itu?
0: Akulah Tuhan. Aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Aku mau mengambilmu dari ladang ayahmu dan mengutusmu kepada Raja Ahab. Ingatkan dia agar berbalik dari dosa besar yang diikuti oleh umat Israel.

0: Elia sedang berdiri di hadapan Raja Ahab di istananya.
1: Apa? Ia kemari lagi?
2: Betul, Raja. Ia minta menghadap.
1: Siapa sih orang muda Elia ini? Keras kepala sekali dia. Sudah 3 kali dia datang kemari, dan setiap kali aku usir dia. Mungkin ia harus diberikan pelajaran.
2: Raja, mungkin...
1: Apa? Kamu mau aku melakukan apa, Obadiah? Membiarkan anak petani miskin ini mengutarakan pikirannya kepada Raja Israel? Kamu kira aku bodoh ya?
2: Bukan, Tuan.
1: Mengapa menurutmu aku sebaiknya membiarkan dia berbicara?
2: Katanya ada pesan yang mau disampaikannya kepada Tuan.
1: Pesan? Dari siapa?
2: Katanya pesan dari Tuhan.
1: Oh ya? Mengapa tidak sedari awal kamu katakan begitu? Pesan dari Tuhan, dari mulut seorang petani, mungkin menarik.
2: Boleh saya persilakan dia masuk?
1: Silakan suruh dia masuk.

0: Raja Ahab, penguasa seluruh Israel. Saya perkenalkan Elia orang Tisbe.
1: Kemarilah orang muda. Aku dengar kamu punya pesan untuk aku.
2: Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang saya layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau saya katakan.
0: Kurang ajar, berani-beraninya engkau berbicara seperti itu kepada raja.
2: Saya hanya menyampaikan perintah Tuhan Allah Israel.
0: Diam, engkau tidak boleh.
1: Obaja, orang muda, kemarilah.
2: Saya telah melaksanakan perintah Tuhan.

0: Apakah engkau celaka, Elia?
1: Tidak, Tuhan. Engkau menolong hambamu melarikan diri.
0: Dan apakah turun hujan tahun itu?
1: Tidak, Tuhan. 3 tahun lebih tidak turun hujan.
0: Dan apakah engkau kelaparan selama kekeringan itu?
1: Tidak, Tuhan. Engkau

0: mengirimkan burung-burung gagak dari udara untuk memberi aku makan ketika aku bersembunyi dari Ahab. Ketika sungai mengering, engkau mengutus aku kepada janda di Sarfat yang minyak serta tepungnya tidak habis-habis.
1: Dan ketika aku menyuruh engkau kembali kepada Ahab, apa yang engkau perbuat?
0: Aku kembali kepada Ahab, dan dalam perjalanannya aku berjumpa dengan Obaja, hambanya.

0: Elia, Elia, engkaukah itu?
1: Betul. Sekarang pergi dan katakan kepada tuanmu bahwa saya mau menghadap.
0: Tapi Elia, kesalahan apa yang telah kuperbuat kepadamu sampai engkau mau menyerahkan aku kepada Raja Ahab untuk dibunuh? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Tetapi sekarang engkau menyuruh aku. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Aku tidak tahu kemana roh Tuhan akan membawamu begitu aku meninggalkanmu. Kalau aku pergi memberitahu Ahab dan ia tidak menemukanmu, ia pasti akan membunuh aku.
1: Pergi dan bawalah tuanmu. Demi Tuhan Allah yang hidup, aku akan menghadap Ahab hari ini.

0: Di mana dia, Obaja? Di mana orang gila Elia itu?
1: Dia ada di sini di kaki gunung ini. Tadi pagi, persis di tempat ini.
0: Menyebar, cari dia.
1: Saya yakin kita akan menemukan dia, ya Raja. Ia berjanji akan menunggu di sini.
0: Demi nyawamu, aku berharap kita akan menemukan dia. Mengapa tidak engkau bawa dia bersamamu?
1: Maksud saya, dia... Tapi Tuan, lihat, itu dia.
0: Di mana?
1: Di sana, di tepi bukit, dengan matahari di belakangnya.
0: Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel?
2: Bukan saya yang mencelakakan Israel, melainkan raja dan kaum keluarga raja sendiri. Raja telah meninggalkan segala perintah Tuhan, dan raja ini telah mengikuti para Baal. Sekarang, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel.
0: Coba katakan, wahai Nabi, mengapa aku harus melakukan itu?
2: Mari kita adu. Bawalah ke 450 Nabi Baal yang makan di meja Isabel itu. Aku akan sendirian menghadapi mereka. Kita akan putuskan siapa yang berbicara bagi Yang Maha Kuasa.
1: Boleh saya kirimkan beritanya, Tuan?
0: Tunggu dulu. Katakanlah, Elia, bagaimana dengan kekeringan? Bagaimana dengan kutuk yang telah engkau timpakan pada negeri ini?
2: Itu bukan kutuk, ya Raja. Itu akibat kefasikan yang Raja timpakan pada negeri ini. Dan firman dari Tuhan Allah bahwa ia akan menahan hujan hingga saya memanggilnya.
0: Lalu, apakah engkau akan memanggil hujan?
2: Maukah Raja mengumpulkan rakyat di Karmel?
0: Kalau engkau bersumpah menghapuskan kutuk itu.
2: Demi nyawa saya, pada hari Raja menjumpai saya di Karmel sebagaimana yang saya minta, hujan akan turun.
0: Boleh kalau begitu, Obaja?
1: Iya, Raja.
0: Kirimkan beritanya.
1: Baik, Tuan.

0: Ada apa lagi sekarang, Obaja? Apa maunya dengan orang banyak ini? Dan apa yang akan ia perbuat dengan kedua lembu itu menurutmu?
1: Entah, Raja. Namun ia meminta agar para nabi Baal berkumpul di depan rakyat. Lihat, itu dia.
2: Wahai orang Israel! Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Lihatlah, wahai orang Israel, aku berdiri sendirian di hadapan kamu sebagai Nabi Tuhan. Dan di sebelah kiriku berdiri 450 Nabi Baal. Bawalah dua lembu itu. Biarlah mereka memilih seekor. Dan biarlah mereka memotongnya dan menaruhnya di atas kayu yang kamu lihat di mesbah ini. Tapi tunggu, jangan membakar kayunya. Aku akan mengolah lembu yang lain dan menaruhnya di atas kayu, tapi tidak membakarnya. Lalu, panggillah nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah.
3: Setuju.
0: Ia benar-benar gila.
4: Baiklah, demikian.
2: Wahai nabi-nabi Baal, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu banyak. Sesudah itu, panggil nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menyulut api.

0: Allahmu. Mungkin kamu harus memanggilnya sedikit lebih keras. Jangan sampai tidak kedengaran. Bagus, bagus. Seharusnya tidak lama lagi, kan?
1: Apakah ia benar-benar mengharapkan ada api?
2: Entah, Tuan. Akan kita lihat nanti.
1: Sudah berapa lama mereka sembahyang, Obaja?
2: Matahari sudah tinggi. Mungkin sudah 3 jam, Tuan.
1: Buang-buang waktu saja.
0: Wahai para nabi Baal, mungkin Baalmu sedang merenung dan tidak dapat mendengar. Mungkin ia sedang sibuk atau bepergian.
1: Ia mengejek mereka.
0: Bagus. Mungkin Baal sedang tidur dan harus dibangunkan.
1: Ia mengejek para nabi itu. Tentunya ia tidak percaya bahwa para Allah akan menjawab dengan api, bukan? Obaja, kemana orang itu?

0: prajurit. Lihat Obaja tidak? Tidak. Kemana dia?
1: Wahai nabi-nabi Baal, dengarkan aku. Kamu dengar itu? Itulah suara Allahmu. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanggapan. Tidak ada yang memperhatikan seruanmu. Wahai orang Israel, datanglah dekat-dekat.

0: kamu lihat ke-12 batu ini. Batu-batu ini mewakili suku-suku Israel keturunan Yakub. Sudah bertahun-tahun, batu-batu ini berada di gunung ini, tergeletak dan terlantar. Sudah tiba saatnya kita perbaiki mesbah ini. Sekarang, kamu yang di sana, buatkan parit di sekeliling mesbah ini. Tolong. Bagus, bagus. Sekarang, bawakan kayunya. Bagus. Sekarang lembunya. Dan tolong ambilkan air.
1: Lihat, apa maunya dengan air itu? Dari mana mereka mendapatkan air di musim kering ini?
0: Tuangkan ke atas hewan korban.

0: ban dan ke atas kayunya.
1: Tunggu dulu, siapa yang membawa tempayan air terakhir itu?
2: Obaja.
1: Obaja, sedang apa kamu? Obaja.
0: Bagus, sekarang tolong tambahkan lagi airnya.
1: Kamu, prajurit, pergi dan hentikan orang itu. Bawa dia kemari.
3: Tapi yang mulia, orang banyak.
1: Aku tidak peduli dengan orang banyak. Gunakan senjatamu kalau perlu. Pokoknya, bawa pengkhianat itu kemari.
3: Baik, Raja.
0: Bagus, bagus. Sekarang, sekali lagi, tambahkan airnya lagi.
1: Hentikan mereka! Hentikan mereka!
3: Yang mulia.
1: Apa?
3: Saya kehilangan dia. Saya ikuti ketika ia meninggalkan mesbahnya. Tapi...
1: Kamu kehilangan dia? Lalu untuk apa kamu kemari? Cepat cari dia lagi.
3: Baik, Yang Mulia.
1: Jangan! Tunggu! Kumpulkan pasukanmu. Aku mau kalian siap menahan mereka semua.
3: Baik, Yang Mulia.
1: Lihatlah, air itu dibuang-buang. Elia sudah gila. Airnya sudah meluap dari paripnya.
0: Dengarlah, hai Israel. Mendekatlah dan lihatlah kuasa Allah yang hidup. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Tangkap nabi-nabi Baal itu. Jangan biarkan seorang pun lolos.

0: Elia, sedang apa engkau di gua sini?
1: Aku, Tuhan, aku takut setengah mati. Setelah persembahan korban itu, Isabel mengirimkan pesan kepadaku. Ia akan menyuruh orang memburu aku dan membunuh aku. Aku merasa sangat sendirian.
0: Bukankah aku telah melindungimu? Bukankah aku telah menyelamatkan engkau dari segala celaka?
1: Betul, Tuhan. Dan aku malu aku bersembunyi di sini.
0: Bangunlah, Elia. Kembalilah ke jalan dari mana engkau datang. Engkau tidak sendirian. Aku masih memiliki 7.000 orang di Israel yang belum menyembah Baal. Aku tetap akan melindungimu, Elia, sebab masih ada pekerjaan yang harus engkau kerjakan.
1: Baik, Tuhan. Aku akan pergi.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Nabi besar Elia belajar bahwa takut akan Tuhan dan berserah kepadanya itu lebih baik daripada takut kepada manusia. Di Gunung Karmel, atas nama bangsa Israel, ia mempersembahkan korban kepada Allah, dan Allah menerimanya. Allah menginginkan kepercayaan dan ketaatan kita. Firman Allah mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Kisah dalam firman Allah tentang kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya dan bagaimana Allah menyediakan seekor domba jantan adalah gambaran dari anak domba korban Allah. Yohanes Pembaptis berbicara tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yesuslah anak domba korban Allah yang dipersembahkan sebagai korban karena dosa-dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Rasul Paulus menulis bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Yesus tidak tinggal dalam kubur. Ia bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup selama-lamanya. Suatu hari kelak Yesus akan kembali ke bumi. Katanya, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 3. Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Tetapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Allah yang benar dan kudus telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni melalui Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup sekaligus anak domba korban Allah. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta membawakan keselamatan kekal. Pengampunan dari dosa-dosa dan hidup yang kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya saja sebagai pemberian. Untuk menerima pengampunan dan hidup yang kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita pada Yesus serta menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan meminta saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Selamat bergabung dalam keluarga Allah. Dalam program berikutnya kita akan belajar cara mengikut Dia dan bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Episode selanjutnya dalam serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Elisa. Sampai jumpa.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap tenang dan sabar.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Selalu Melakukan Apa Yang Benar. Nas Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ketika Anda sengaja melakukan kesalahan, Anda mengalami kecemasan, stres, dan rasa tidak aman. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 22. Setiap kali Anda memilih rencana tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini benar, Anda kehilangan ketenangan pikiran. Misalnya, seseorang mungkin menerima pekerjaan atau tugas yang memaksa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan spiritual mereka. Sesuatu yang melanggar hati nurani mereka. Banyak wanita menghadapi kesulitan mengorbankan nilai-nilai mereka agar mereka bisa mendapatkan promosi atau memperoleh keuntungan lainnya. Bagi mereka saat itu tampak seperti satu-satunya pilihan mereka. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Disinilah landasan spiritual yang kuat sangat penting. Dibutuhkan iman dan keberanian untuk membiarkan keyakinan mengarahkan perilaku dan pilihan Anda. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas kemajuan dan promosi Anda. Firman-Nya mengatakan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Mazmur 75 ayat 6 sampai 7. Jangan berpikir Anda dapat melakukan yang benar dengan kekuatan Anda sendiri. Terkadang godaan untuk memanipulasi atau berbohong agar Anda dapat meningkatkan prospek pekerjaan Anda terlalu berat untuk ditahan. Saat itulah Anda perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 ayat 1. Doa. Bapa, tolonglah agar aku tidak jatuh ke dalam godaan dan bebaskanlah aku dari si jahat. Bantulah aku untuk melakukan apa yang benar.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-9, Berbahagia atau Berbahaya? Firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara pendengar yang terkasih, orang yang sering bersentuhan dengan urusan sosial politik acap kali enggan membicarakan hal sosial politik karena sudah terbiasa. Demikian pula yang sering terjadi dengan orang yang sering bersentuhan dengan hal rohani. Acap kali orang seperti itu enggan membicarakan hal rohani karena sudah terbiasa. Mengapa? Karena adanya kejenuhan yang terjadi karena sering bersentuhan dengan hal yang sama. Ada bahagia dan bahayanya bagi orang percaya yang sering bersentuhan dengan hal rohani, karena bisa membuat hal yang luar biasa dari Allah menjadi hal yang biasa saja. Hal yang harus dikagumi dan dihormati menjadi bahan canda tawa semata. Hal yang mulia menjadi bahan ejekan. Berbahagialah mereka yang dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi berbahayalah rekan sekerja Allah yang berubah menjadi pekerja gereja semata. Berbahagialah mereka mengajarkan hal rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang mengajarkan hal rohani sebagai sarana meraih keuntungan pribadi. Berbahagialah mereka yang memberitakan karya Allah yang luar biasa. Tetapi berbahayalah mereka yang memberitakan keluar biasaan karya Allah itu menjadi hal yang biasa saja. Berbahagialah mereka yang menerima pelayanan kasih karunia. Tetapi berbahayalah mereka yang melayani dengan menghitung jasa dan untung rugi. Berbahagialah mereka yang memiliki cinta dan gairah untuk melayani kerajaan Allah. Tetapi berbahayalah mereka yang cinta dan gairah pelayanannya berubah menjadi tugas dan tanggung jawab semata. Berbahagialah mereka yang memperoleh berbagai karunia rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang memanfaatkan karunia-karunia rohani itu demi kepentingan diri sendiri. Berbahagialah mereka yang dipercayakan pelayanan rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang melayani hanya mengandalkan pengalaman saja. Saudara, mengapa perubahan yang drastis seperti itu bisa terjadi? Perubahan yang demikian bisa terjadi ketika diri kita mulai merasa tidak memerlukan apa-apa lagi dari Tuhan dan kita memperkaya diri sendiri. Padahal sebenarnya kita semua telanjang dan miskin di hadapan Tuhan. Karena terjerumus terhadap hal-hal yang lahiriah, kita menganggap diri kita memadai dan tidak memerlukan Tuhan. Sesungguhnya perubahan itu adalah tanda kemerosotan rohani. Dalam kondisi kemerosotan ini, diri kita mulai

0: Gunakan segala sesuatu yang baik dan mulia dari Tuhan demi kepentingan diri dan memuaskan manusia duniawi kita. Untuk keluar dari kondisi hati yang telah berubah ini, kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk mengubahkan kita kembali seturut dengan kehendak-Nya dan menumbuhkan kerohanian kita yang sejati. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mari evaluasi diri, apakah Anda berada dalam realita rohani yang berbahagia atau berbahaya. Deskripsikan perubahan realita rohani apa saja dalam dirimu dari yang seharusnya bahagia menjadi bahaya. Mengapa perubahan itu bisa terjadi dalam diri Anda? Bagaimana seharusnya cara kita menjaga diri agar tetap memiliki kerohanian yang benar di hadapan Tuhan? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Martin Luther. Keyakinan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.

0: Berapa orang merayakan Halloween di tanggal 31 Oktober? Tetapi bagi beberapa orang lainnya, tanggal 31 Oktober merupakan hari yang penting karena seorang pendeta Jerman bernama Martin Luther melakukan sesuatu yang mengubah dunia. Ia marah dengan perilaku gereja Katolik Roma, sehingga ia menempelkan dokumen pada pintu katedral di Wittenberg, Jerman. Dokumen ini disebut 95 dalil Luther dan menyebabkan banyak kontroversi. Martin Luther melakukan banyak hal penting sebelum meninggal pada tahun 1546. Ia memulai gereja Protestan, memulai reformasi, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dan memperkenalkan tradisi pohon Natal. Siapakah pendeta ini? Seorang pembuat onar yang tidak bisa membiarkan orang lain untuk hidup dengan damai?
1: Putra dari seorang penambang Saxon, Luther, lahir di Eisleben pada tanggal 10 November 1483. Pada usia 18 tahun, ia masuk Universitas Erfurt untuk belajar hukum. Suatu hari, Luther terjebak dalam badai petir yang mengancam nyawanya. Saking bersyukurnya dia karena dapat selamat tanpa cedera, dia pun bersumpah untuk menjadi seorang biksu. Ia bergabung dengan biara Augustinian di Erfurt dan ditahbiskan pada tahun 1507. Hingga akhirnya Luther menerima gelar doktor dalam bidang teologi dan menjadi seorang profesor kitab suci selama sisa hidupnya.
0: Pada tahun 1510, Luther pergi ke Roma untuk keperluan bisnis. Ia terkejut dengan adanya praktik jual-beli surat pengampunan dosa. Saat ini, surat pengampunan dosa digunakan hanya sebagai tambahan saja. Namun pada masa itu, orang-orang membeli surat pengampunan dosa untuk membayar dosa-dosa yang belum mereka lakukan. Mereka percaya bahwa surat ini dapat membuat Tuhan mengampuni mereka.

0: Sancta atau yang juga dikenal sebagai Gereja Tangga Suci. Banyak orang percaya bahwa tangga ini adalah tangga yang Yesus naiki ketika ia pergi ke ruang pengadilan Pilatus dan kemudian dibawa ke Roma. Ketika Luther merangkak, menaiki tangga ini dan mencium setiap anak tangga, tiba-tiba ia memahami pentingnya apa yang telah ia pelajari selama ini. Seperti dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Pikiran tajam Luther bergumul dengan pertanyaan, bagaimana cara manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan? Apakah melalui tindakan baik mereka sendiri, atau melalui pengorbanan Yesus di kayu salib? Akhirnya, perkataan Paulus, yaitu orang benar akan hidup oleh iman, membuat Luther berteriak, Fide sola, yang berarti hanya iman. Dan dengan begitulah, reformasi lahir.
1: Alkitab menuntun Luther untuk memeriksa praktik-praktik pada zamannya, dan hanya firman Tuhanlah yang menjadi landasan pengajaran dari khotbah Luther. Ia menemukan inspirasi dalam surat-surat Paulus. Ia menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan, Luther meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan bahwa pengampunan dan keselamatan datang dari anugerah Tuhan dan diterima hanya melalui iman. Seperti yang ditulis oleh Luther, Tuhan kita adalah benteng yang perkasa, benteng yang tidak akan runtuh. Martin Luther, pria yang mengubah gereja dan mengubah dunia.
0: Pendengar, keyakinan kuat Martin Luther dapat mengubah sejarah. Terlebih lagi keyakinannya didasarkan pada otoritas Alkitab, sehingga dia dapat membawa kekristenan kembali selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab.
1: Saudara pendengar, apa perbedaan antara keyakinan dan prasangka? Apa yang dimaksud dengan Alkitab ketika mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah berjanji kepada umat-Nya, "Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka." Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hendaknya sepanjang hari Anda sering mengatakan, "Tuhan Yesus, Engkau ada bersamaku dan Engkau akan menolongku." Anda akan mengalami bahwa sama seperti pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan akan memberi apa yang Anda butuhkan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hakikat iman kita. Kita tidak perlu bersusah payah mendapatkan perkenan Tuhan. Dia telah memberikannya sebagai anugerah melalui karya Kristus di kayu salib. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 15 dan 16.
1: Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Paulus percaya tidak ada yang membuatnya lebih layak untuk bermegah selain daripada salib Kristus. Galatia pasal 6 ayat 14. Ia memiliki alasan kuat untuk meyakini hal itu. Di atas dua balok kayu kasar ini, keselamatan jadi tersedia bagi semua orang. Melalui kematian pengorbanan Yesus itulah kita diperdamaikan dengan Bapa dan dibebaskan dari hukuman dosa. Galatia pasal 2 ayat 16 berkata, hanya melalui iman dalam Kristus Yesus kita bisa dibenarkan. Artinya, hidup benar tidak dapat membuat kita diterima Tuhan. Meskipun demikian, banyak orang memilih untuk percaya pada semacam timbangan semesta. Mereka percaya perbuatan baik mereka akan lebih berat dari perbuatan jahat mereka, dan karenanya pintu surga akan terbuka bagi mereka. Namun jika ini benar, kematian Yesus tak ada gunanya. Masalahnya adalah kesombongan. Karena keinginan diterima adalah hal yang wajar, orang ingin percaya bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka layak dikasihi. Namun, salib menuntut kita untuk berlutut di hadapan Tuhan dengan tangan kosong, menyadari bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan yang pernah cukup baik dan menerima anugerah-Nya yang melimpah. Saudara pendengar, meskipun benar kita tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan pada Tuhan guna mendapat keselamatan, faktanya Dia juga tidak mengharapkan apa-apa. Bapa Surgawi telah melakukan semua yang diperlukan untuk menyucikan noda dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Dia. Salib adalah lambang kasih ilahinya, kasih yang layak menerima pujian dan ucapan syukur terbaik kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 7 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, ajarkanlah segala ketetapan-Mu kepada kami. Dengan bibir ini, kami menceritakan segala perbuatan-Mu kepada banyak orang. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 16 ayat 1-14. Baru saja Daud melewati puncak bukit, datanglah Siba, hamba Mefiboset, menyongsong dia dengan membawa sepasang keledai berpelana dengan muatan 200 roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sekendi anggur. Lalu raja bertanya kepada Siba, "Apa maksudmu dengan semua ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini untuk ditunggangi keluarga raja. Roti dan buah-buahan ini untuk disantap orang-orangmu. Anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Tanya raja, "Di manakah cucu tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan kakekku." Kata raja kepada Siba, "Kalau begitu segala milik Mefiboset menjadi milikmu." Kata Siba, "Aku tunduk ya tuanku raja, kiranya aku tetap mendapat kemurahan hatimu." Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, namanya Simei bin Gera. Sambil berjalan keluar, ia terus-menerus mengutuk. Ia melempari Daud dan semua pegawai Raja Daud dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua perwira berada di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyah, enyahlah engkau penumpah darah, manusia biadab. Tuhan telah membalaskan atasmu darah seluruh keluarga Saul yang engkau gantikan sebagai raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau ditimpa kejahatanmu sendiri karena engkau penumpah darah." Kata Abisai bin Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku denganmu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan berkata, 'Mengapa engkau berbuat demikian?'" Kata Daud lagi kepada semua pegawainya dan juga Abisai, "Anak kandungku saja mengincar nyawaku, apalagi orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini dan Tuhan membalasku dengan kebaikan ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung berseberangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melemparkan batu dan menghamburkan debu kepadanya. Raja dan seluruh rakyat yang bersama dia sampai ke Yordan dengan rasa lelah, lalu mereka beristirahat di sana.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pemberontakan Absalom membuat Daud harus melarikan diri. Ia berada di titik terendah hidupnya ketika ia mengetahui bahwa anaknya sendiri berusaha membunuh dia dan merebut tahtanya. Rasa kecewa, sedih, takut, kalut, dan berbagai perasaan lainnya mungkin menguasai hati Daud. Dalam kondisi demikian, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, yang membawa keledai dan makanan bagi Daud dan semua orangnya. Ziba menceritakan bahwa Mefiboset sebagai keturunan Saul ingin merebut kembali posisi raja. Sepintas kita mungkin akan berpikir seperti Daud bahwa Mefiboset mengkhianati Daud. Namun, jika kita menelusuri kisah ini lebih jauh, kita akan menemukan sesungguhnya Ziba berlaku licik. Ia menipu Daud supaya ia mendapat keuntungan. Daud yang berada dalam kondisi terpuruk tidak dapat memutuskan dengan bijak. Hati yang kalut membuat Daud lupa bertanya kepada Tuhan dan memeriksa kebenaran perkataan Ziba. Akibatnya, Daud salah mengambil keputusan yang menguntungkan Ziba dan merugikan Mefiboset. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang jauh dari ideal, sehingga kita tertekan dalam kekecewaan, kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Namun kita perlu waspada, supaya perasaan itu tidak menguasai kita dan membuat kita salah mengambil keputusan. Iblis bisa mengecoh kita dan memakai kondisi hati kita yang rentan untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Belajarlah dari kesalahan Daud ketika ia ditipu Ziba. Juga dari teladan Daud ketika ia dikutuk Simei. Ia bisa saja membunuh Simei yang terus-menerus mengutukinya seperti perkataan Abisai. Tetapi ia memilih untuk berserah kepada Tuhan, tetap berharap kepada belas kasih Tuhan dan terus berjalan. Karena itu, bawalah segala pergumulan kita kepada Tuhan, termasuk segala perasaan kecewa, sedih, takut dan marah yang kita rasakan. Mintalah kekuatan dan hikmat dari Tuhan supaya kita tetap melihat setiap masalah dengan pikiran jernih dan mengambil keputusan tepat sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ketika hati kami diperhadapkan pada banyak pilihan, tuntunlah langkah kami agar tidak dikuasai oleh ketakutan, keinginan sesaat, atau suara dunia, melainkan oleh hikmat yang berasal dari-Mu. Kiranya setiap keputusan yang kami ambil menjadi jalan yang menghadirkan damai dan membawa kami semakin dekat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Pentingnya Berpikir Baik, bagian kedua. Nats Alkitab, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan engkau akan beruntung. Jika Anda ingin mengubah hidup, Anda harus mengubah cara berpikir dan apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memikirkan hal yang salah, hidup Anda akan salah. Namun ketika Anda memikirkan hal yang benar, hidup Anda akan menjadi benar. Yang pertama, mengubah cara berpikir tidaklah mudah. Itu tidak otomatis dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ide-ide bagus jarang muncul dan mencari orang untuk dikaitkan. Jika Anda ingin menemukan ide yang bagus, Anda harus mencarinya. Jika Anda ingin meningkatkan cara berpikir, Anda perlu mengusahakannya. Dan ketika Anda menjadi pemikir yang lebih baik, ide-ide bagus akan terus bermunculan. Lebih jauh lagi, jumlah pemikiran bagus yang Anda lakukan pada waktu tertentu terutama bergantung pada jumlah pemikiran bagus yang telah Anda lakukan. Hal yang kedua, mengubah cara berpikir membutuhkan komitmen. Albert Einstein berkata, "Berpikir adalah kerja keras. Itulah mengapa hanya sedikit yang melakukannya." Ketika seseorang berkata, "Pikiran ini muncul begitu saja di kepala saya," antisipasi ketombe. Hanya orang-orang yang percaya bahwa berpikir itu mudah adalah mereka yang tidak berpartisipasi di dalamnya. Media, budaya, dan orang-orang di sekitar Anda akan mempengaruhi pemikiran Anda kecuali Anda memutuskan untuk berpikir sendiri. Yang ketiga, mengubah pemikiran Anda mendatangkan upah yang besar. Paulus menulis, "Kami memiliki pikiran Kristus." 1 Korintus 2 ayat 16. Ketika Anda memanfaatkan pikiran Tuhan dan menjadikannya milik Anda, potensi Anda tidak terbatas. Tambang emas habis, pasar saham tiba-tiba menurun, investasi real estate menjadi buruk. Namun pikiran yang diubah oleh roh dan firman Tuhan, seperti tambang berlian yang bertahan lama, itu tidak ternilai.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Suka cita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Juni Alo. Pada hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai pengharapan manusia di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Pengharapan kita sebagai orang-orang percaya pada Allah yang berkuasa atas pergumulan-pergumulan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini akan dibahas secara khusus pagi ini oleh karena saya melihat kita perlu memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan supaya kita memiliki kekuatan baru tiap-tiap hari. Nah, saya akan membaca di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengenai pengharapan akan masa depan. Ada tiga tiang pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya. Tiga tiang pengharapan orang percaya. Sebelum kita membahasnya secara detail, saya akan baca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sekali lagi, Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku." Padaku di sini merujuk pada Tuhan. "Mengenai kamu, kamu itu orang Israel dalam hal ini, dan juga kita orang-orang Kristen pada masa kini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tiga tiang pengharapan orang percaya berkaitan dengan masa depan. Yang pertama adalah pengharapan pada janji Allah mengenai masa depan kita. Seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, tadi berkata bahwa pengharapan-pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, di dalam Tuhan, Tuhan akan memberi pada kita rancangan damai sejahtera. Karena dia merancang sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah memberi janji tanpa kita menghadapi tantangan. Allah tidak pernah memberi kekuatan pada kita tanpa memberi kita kemampuan untuk menghadapi situasi yang kita hadapi. Misalnya badai. Tuhan akan memberi kita kekuatan bahkan di tengah-tengah badai. Itulah pengharapan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Tetapi dia janji bagi kita bahwa dia akan menyertai sekalipun di tengah badai. Dan memberi kita masa depan yang baik. Memberi kita masa depan yang damai sejahtera. Yang kedua, tiang yang kedua adalah pengharapan pada penderitaan. Nah, pada masa kini banyak kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi Kristus Tuhan memberi kita pengharapan. Bahkan pada masa atau pada waktu kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Urutannya di dalam Roma pasal 5 ayat 3-5 tadi adalah penderitaan yang membuat kita bertekun. Sehingga kita menjadi orang yang tahan uji. Dan kita memperoleh pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Jadi pencobaan atau pergumulan atau penderitaan bukanlah tanda Allah atau Tuhan meninggalkan kita. Tapi itu berarti atau menyatakan pada kita itu tanda bahwa dia Tuhan sedang membentuk pengharapan kita. Tuhan sedang memberikan kekuatan bagi kita untuk pengharapan kita. Kenapa? Karena Dia memberikan jaminan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Itu pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang ketiga adalah pengharapan pada kebangkitan. Pada masa yang akan datang, di masa kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sangat atau yang paling malang. Maksudnya apa? Pengharapan di dalam kekristenan tidak berhenti dikubur pada waktu orang meninggal dan dikuburkan. Tapi ada kebangkitan, ada langit baru dan bumi yang baru. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Inilah pengharapan kekal. Pengharapan kekekalan di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi pengharapan di dalam kekristenan, pengharapan di dalam Kristus tidak berhenti pada waktu orang mati, pada waktu orang dikubur. Kenapa? Karena ada kebangkitan. Ada janji tentang langit baru dan bumi baru. Ada sebuah jaminan perjumpaan dengan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang mengenal Kristus. Ini yang membuat kita bisa tetap kuat pada hari ini. Karena kita tahu bahwa akan ada pengharapan di masa yang akan datang. Ada pengharapan kekal bagi orang-orang percaya di dalam kehidupan masa yang akan datang. Nah, maka ciri yang penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam pandangan Alkitab adalah yang pertama, tidak mudah kecewa. Maksudnya, kita tidak terlalu gampang untuk kecewa. Karena jangkar kita ada di sorga, bukan di dunia ini. Kalau kita kecewa di dunia ini, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi ingat bahwa kita memiliki tujuan di dalam kekekalan. Jadi kita tidak mudah kecewa. Keadaan yang kacau sekarang ini atau hari-hari ini, barangkali gempa dan seterusnya, tidak membuat kita kecewa. Karena kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini, itu adalah kejadian-kejadian yang secara natural terjadi karena dosa. Manusia ada di dalam dunia ini dan kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang akan datang di dalam berjumpa dengan Tuhan di dalam surga. Yang kedua adalah sukacita di tengah kesusahan. Sukacita di tengah susah. Karena kita tahu bahwa Allah bermaksud baik untuk membuat kita menjadi orang yang tahan uji. Allah bermaksud baik di balik semua pergumulan itu. Contoh yang paling jelas adalah Ayub. Ayub orang yang saleh, yang jujur tapi mengalami tantangan. Poin yang ketiga adalah ciri orang yang percaya, yang memiliki pengharapan adalah hidupnya kudus. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus menyucikan diri. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak berkecimpung di dalam dosa. Dan yang terakhir adalah dia menjadi berkat. Pengharapan kita itu memberi dampak bagi orang lain. Sehingga kita tetap tenang dan beriman dan tetap percaya kepada Kristus. Pengharapan kita adalah pengharapan yang menunjukkan bahwa kita memiliki keteguhan iman. Orang lain melihat kita tetap tenang sebagai sebuah kesaksian. Dan mereka akan bertanya kenapa dia bisa tetap tenang bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kita tahu bahwa ini adalah kekuatan iman yang membuat kita tetap teguh bahkan di tengah-tengah penderitaan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun, dia tinggal di Sydney di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama. Ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian datang wanita lain, juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya. Kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah. Plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Dia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tapi setelah upacara selesai, tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka. Ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain, mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih. Yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa? Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis di Austria. Pada tahun 1840, dia bekerja di rumah sakit bersalin dan melihat fenomena aneh. Di gedung pertama yang dijalankan oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, tingkat kematian ibu melahirkan sangat tinggi, 18%. Di bangsal kedua yang dijalankan oleh bidan, tingkat kematian hanya 2%. Semmelweis mulai curiga ada yang salah dengan praktek dokter. Diperhatikan bahwa dokter dan mahasiswa sering datang langsung dari ruang bedah mayat ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori Kuman dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada dalam kehidupan rohani, ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Yang kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang. Lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal. Sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun? Malam itu, dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar, kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur. agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Inilah doa orang bijak. Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat. Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas. Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya, berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala, berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil memiliki karakteristik mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tetapi sikap masih dalam perjalanan.
3: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bolehkah kita menghalalkan segala cara? Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amsal pasal 4 ayat 13. Seorang anak perempuan berumur 5 tahun dari Australia. Kondisinya baik sekali setelah menjalani operasi cangkok jantung dan paru-paru di London. Namun, ayahnya yang ada di seberang lautan, yaitu di Melbourne, sedang dalam kondisi yang tidak baik. Robert Edward Matthew, yang waktu itu berumur 39 tahun, ditangkap karena merampok restoran McDonald's untuk membantu biaya operasi yang memberikan harapan hidup baru untuk putrinya. Di pengadilan, Robert Matthew berkata, "Saya melakukannya demi Brooke, dan kalau harus mengulang, saya akan melakukannya lagi." Motifnya baik, caranya yang salah. Ini adalah refleksi dari cara berpikir kita sekarang. Ini mengingatkan saya akan sebuah guntingan clipping tentang undang-undang yang diajukan ke badan legislatif yang tujuannya adalah melegalkan prostitusi dan memberikan izin bagi rumah-rumah bordil dan individu hanya jika ada bukti memuaskan bahwa pendaftarnya memiliki karakter yang baik. Ini tak beda jauh dengan kisah J. Edwin Orr yang menulis tentang Mickey Cohen yang mendengar tentang Injil dan katanya telah bertobat, tapi kecewa karena ia tidak bisa menjadi gangster Kristen. Ini mengingatkan saya tentang percakapan antara Humpty Dumpty dan Alice di novel Alice di Negeri Cermin, karya Lewis Carroll. Humpty Dumpty berkata kepada Alice, "Waktu aku memakai sebuah kata, maknanya adalah seperti yang kuputuskan, tak kurang dan tak lebih." Namun, Alice menanggapi, "Masalahnya adalah, bisakah kau membuat sebuah kata menjadi memiliki makna yang berbeda-beda?" Menurut saya, masalahnya dalam satu kata adalah perspektif. Itulah mengapa seseorang bisa cemas akan biaya tagihan rumah sakit putrinya dan merampok restoran. Seorang pelacur bisa dianggap sebagai seorang yang berkarakter baik, dan seorang gangster dan pemeras bisa menganggap diri sebagai orang Kristen. Perspektif manusia melawan perspektif Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian tulis seorang bijak di Amsal pasal 16 ayat 2. Disinilah Tuhan masuk dan apapun pendapat Anda tentang sesuatu, sejauh apapun tampaknya itu benar bagi Anda atau sesuai dengan logika Anda, Tuhanlah yang memegang keputusan terakhir. Firman Tuhan di Alkitab berkata, "Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Amsal pasal 16 ayat 25. Itulah perbedaan antara hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Jika Tuhan memegang keputusan terakhir dan memang Dia memegangnya, orang yang bijak akan berusaha memandang hidup sesuai perspektifnya. Dia melihat yang asli, bukan yang palsu. Ruth Graham pernah duduk di samping Direktur Bank of Scotland, lalu percakapan mereka merembet ke masalah pemalsuan uang. Tentunya Anda sekalian sudah mempelajari uang palsu begitu lama sehingga bisa mengenalinya. Jawab sang direktur, "Bukan, kami menyuruh karyawan kami untuk mengenal baik-baik uang yang asli." Pahami sudut pandang Tuhan agar Anda bisa belajar berpikir lurus dan membantu Anda mengerti apa yang sebenarnya penting dan kekal di dunia yang palsu ini. Satu hal lagi yang perlu diucapkan untuk melengkapi renungan hari ini. Bagaimana cara mendapatkan perspektif Tuhan? Bukan dengan membaca koran atau perkiraan cuaca atau ramalan paranormal, bukan. Ada satu buku yang membagikan sudut pandang Tuhan
yaitu buku Tuhan yang dikenal sebagai Alkitab. Walaupun aneh bagi sebagian orang, nyatanya Alkitab itu masuk akal. Alkitab berisi hikmat ilahi yang jauh melampaui kedangkalan hidup di zaman ini. Terkadang Alkitab dengan menyakitkan, memotong, menembus tren zaman dan menuding kedangkalan dan dosa kita. Namun satu hal yang pasti, karena Tuhanlah yang memegang keputusan terakhir, sebaiknya kita mempelajari caranya memandang kehidupan. Jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, dengan jelas ditandai berlawanan dengan jalan menuju Tuhan. Itu layak untuk dipelajari.